tadi ya ke ngeseh ya ke datanya apa beri pangal menya dutur ko bala sidas bilia tu mendak priah mainnya gali udah genya ngetak tangan kaki nyo pedis de kepit utai sebelah dalam basnya nak beri kita pangal kasih na nyo reringnya ngenat ke nyun sinan yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat ah udahnya tadi bala dutur bisi duiku dutur banyak duiku dutur ngu duiku induk misi ya ke ngesah gancam tu tadi jadi dutur siku mendah nas ke jadi ngigak pangal din dia kena lelaki tu kaya pedih maya tu ok dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nak dai pangal dia tu habis dia kena orang nak cukup pangal kita tu apa berkenin eh nak muka-muka nama tu kenyadi dutur sih kau nanmu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu mansangnya ke peninggal mansangnya kayak bisa enak dediannya tadi kira ka anggap kita peti ayas tadi orang ngengkah teh kersalan tubuh manusia aku dah dibuai redek maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah tetak dah diputuang dutur dah dioperatnya simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak mana tadi di dispose punya jago orang putih ya amai ya siti kaki dan musa pernah ngempu kaki aku dah tetak dia tungkus mana-mana alam dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggil ke gancamnya kena kali ya nak diamond mu diri lepas keringi-ringi ngenat ke pemedis tu ngujuang ke bala sida sebidiknya tadi bala angkanya api naik ini diri menjadi gancamnya tadi nyong apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami iga nyong ngenak kaki orang ku dah tetak deh jadi kepanggal tu ngujuang ke nyo begau sedek dia alo nau dia tu nau leh karap kita dutur lalu dia taban kurang meh gancam tu tadi dia baik ngagai hospital private hospital swasta laban bala sedek sebidik pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse jadi kisah tu tadi udah ditemu udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital ke ngujuang ke sedek empatnya tadi digantung orang kerja dulu laban kes tu di pansi ya okay. Ya bak aku kok nanti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah diguluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya nanti diguluang jadi ke panggar ngayme kita berpanggar ke kaki kuda tetek nyama tadi cerita ke dikirum ke kaban aku dom dini selamat nak bertemu nuan madi ila tu nyambung cerita tu bak benar real dia kita masih ngagai leman berita kita kedua ke sekali itu agi bermenuh India ada dia nak aku dekat nentu ke kita yang tadi naklah kancin kita rang kita baik ketawa jadi di mana Rajasthan di India ada dia empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India maka kak nemu dia pernah beruai leman berita kita balaman YouTube dia nanti kita akan nemu cerita mayuh ada dia siap ngogama-gama video-video sekali au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh siku Maharaja Maharaja tu untuk kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyak duit raja tu. Kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak ada kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sehari 5-6 kali bertukar gari. Wayang yang bertukar gari mekor ke berlakon main bangsawan atas pangaunya. Apa kenyo? Tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngoyan tadi tukar ya tarbannya. Namanya utak ke kain ke de pulas-pulas kebak pala de lilit kebak palanya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temuan siku, tukar baru. Bertemu dengan temuan siku, tukar ke baru. Apa kena ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Dan mula kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena break ke orang, sekali kena break ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peningat ya dalam tahun 1920 apa kini cerita ya iya tu tadi mansang lagi menua England kin mansang lagi menua England kita dedian datai ada dedian tadi peningat
hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai bukan orang nurunnya ke pasal nurun ngai pasal ba England dia nada mai pengiring nada mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalan nak baju kurta biasa kenyak mai kok kita ya berjalan meda ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce. Kereta yang tara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah bedal maya mal tang keretanya kereta klasik kereta mal arim no England de dia tama engge ke kedai ngan tadi gini-gini yang madapo mana me kereta tu ka ko meli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan ko ya nama tadi giga di tu ko urup putihnya bertanya ngage ya nak ka menda-menda kereta tempat tu orang beli kereta. Okey, orang menda-menda. Nanti menda-menda nak beli, minta ampun, pansut orang dari kedai tu. Kau tukang jual keretanya. Nah, engkau tak bisa hati kak beli. Oh, kak beli. Nama tu kak beli dia. Beli tayar ya, beli cermin ya, atau kak beli setiring ya. Akhirnya, boleh jual bantuan. Tang kereta tu, aku nak ngasain orang boleh beli. Minta ampun, pansut orang dari kedai tu. Lagi ngair utama ke kedai tu, mendagang mal orangnya. Kok salesman-nya kira pihak. Mau mencerita, aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih, mati Maharaja Jai Singh. Orang putihnya nak lalai ya. Itu kan jual keretanya. Pulai ngagi hotel tadi. Sampai lama adanya udah habis pengawak ke dari pejalai sedap bawa menua England dan peningah. Datai di nyak yang tadi, datai ya bawa hotelnya tadi pedih mati. Nah mahal di Maharaja Kuala Madaga. Po pedih mati kau tu. Asyik kada gramik karam masa hati tu. Nah mahal di tuan intan payung gemala sakti kurang madahnya ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Man sayang ya peningok. Kena ya baju nakak apa mana. Dah baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi biak duit yang tadi. Datai dah dia. Semua kereta abad dalam kedainya dia beli yang megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada hutang-hutang, nak ada sayang-sayang nak. Nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyoprik-pelik tukang jual ni peningah. Bedau pemedia sate ya. Bedau tepan tuap lagi pemedia sate ya. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia. Nemu kereta 6 buah kereta yang tadi. Bangsa Rolls Royce. Kereta mewah, kereta kayangan yang tadi. Dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya. Ngau company nyak tadi. Ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi, capu lah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mananya kena ngangkut sampah. Okey, lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa malu pu siapa mega medias kati Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi sida punya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tering ampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadae mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembagang nyai nyai jaku ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirumkan terus danjung ngena kapal danjung agai menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya pedi hati laban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment kan nak salah kan ya salah tau ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu dokumen agak salah. Nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngau cerita. Jadi kini nak ke dia tu okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita ari menua India yang tadi kin nginsit mimin ngagi menua Pakistan ngagi menua Sabat kita berjual kapet. Aku kaya dekat ngenang kapet. Aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam, semua ada. Bak menua Pakistan di peningah ya.
Aku dekat ngenang senentang paket berapi bak menua Pakistan. Dan tentu kita mendak BTB, baik kena BTB perintah atau ke BTB swasta. Bisik mendak paket ke diatur master chef tu, master chefnya, master chef Malaysia bisik, bak Pakistan bisik. Dekumai The Kitchen Master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisik sedaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau, Indo laki. Jadi syarat ya tadi, semua rekak datai pekit nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia, pandu ada rumah. Baik kia, awak kebala kia mengasai kia, nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadi. Yang munyi kurangnya tadi. Yang serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya ngekin bertanya apa belakaban. Bekeni kok orang masuk paket tu. Nah, pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya. Ulih nuannya tadi. Baik nukia lah sirang saya. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisa tadi beli. Dia beli ya kedai nasi biryani. Nak jauh dari rumah si dak ya. Amai nyamai ke si biryani uranya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam munyi kok cerita. 5 kawah laku. 8 orang. 8 asiknya cukup nyamai. Dah baik ya, peningal ngena bungkus polistirin putihnya. Ukai di semua rimpunya dah beli ya. Datang di dia tadi, dia tanya juri tinggi, kok jurinya? Nanya ngagai hakim, aku kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya, siapa nuan sano? Sano-sano nama aku. Kaya, hari ini nuan aku datai asar itu. Nama pemakai baik nuan, namanya ada tungkus nuan dalam polistirin deh korang. Ndak tu beli aku bak kedai kami dedin. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali aku pula kedai. Ya kedai beli aku tu nasi biryani kambing. Cukup nyamai. Lembut dagingnya. Bening tak kedai sumai nuan deh. Nama tu sumai aku. Nadai kita ngasuh nyumai teh. Nak dia nak mendak syarat ya. Kau orang mendak ngegaya peningau. Becelge masih dah diap. Ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Banyak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangya tadi beli bak kedai. Jalan muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu pandu aku mpu tu puan. Kok kita kelalu lurus. Akai. Peluang aku tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi. Bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu. Berperindang dulu. Kita tengok lagu. Wow.

Kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round te kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nyalawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta be bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan sikit bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadiannya good day mate jakur putih dadiannya mengenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu aku untuk mengasku sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelihat udah ke tubuh apa kata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Bedah datai bergerbang school de dulu dah nyeral. Lebih nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Nyakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkeni cara ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peninga pelanda tu penyawah ya 875 km penyawah pelanda tu ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya pelanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau pelanda nya tadi de beri orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenyak dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Hanya tadi dia beri orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende lebih orang leban orang dah bekejang deh. Hanya tadi dia gagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda ya kena dia dah payak punya kau kita yang tadi dia kena ya Belanda kena kasut buat ketinggiknya dia kena kita ngermang payak ya dia kena ya Belanda laban ada kasut kau ya tang ya kak ngau pekit tau suah yang ngau senentang pekit tau bukan ni saya ngau pekit tau kau ya dah ngau aku sekali tau ame ngau tu dah peringat mansang meanya tadi ngau pekit Belanda tu tadi Belanda sudah ya Belanda tinggal me lebih orang tadi leban 61 tahun orang biak 20 30 Belanda tinggal me di ni ndak ianya teringkap ba belakang bekeni rahsia peningau maya orang Belanda nya tadi ya Belanda cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tau belalak nak semesti di Belanda 24 jam di tau belalak ya nak nemu aturnya bisik Belanda nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda tak Belanda yang tadi okey tengah-tengah Belanda laju 100 meternya nak begini ya Belanda ukui kutai juga yang ya peningan orang tindua 6 jam ya Belanda 6 jam di ni nak yang ngelih orang datai bak hari titik tadi orang start Belanda ya udah jauh ninggal korang datai ba checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru ke ngujuang peninggal buah datai ba Melbourne dedin ya boleh nombor 1 okay semina boleh nombor 1 ya kita Cliff Young tu berumur 61 tahun ya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2 ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikutnya datai akik kita tahu datai dia nak pula laju medai naki kau mandah ngai nak dai tu je belanja piak ja nyu kai mesti ngau belatih deh kau ya nama rahsia anu antanya tanya bala pemberita tu bara reporter nanya nama rahsia anu namanya umur nak ketu belanda bekor biak kau nyak aku tu melanak semalam-malam kau nyok habis support ku pelanak ke aku mereka yang gatur munyinya nyak baru orang nemu ya tu pelanak nak ngetu-ngetu nak ada tinduk kenyap nak ada semua pelanak terus ya datai ke dadan din
macam-macamnya di dunia atau peninga. Kita mencang ke leman berita kita ke penudi ke sekali tu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi tu ngau cerita dari Bogota di Colombia dan. Jadi cerita dari menua Australia yang tadi Cliff Yangnya dikirim ke kabana ku Bell EL ya. Terima kasih yang ngau nunggal ku dah ngirim ke cerita. Bisa mega kita ku buka ngirim ke cerita ngai ku ilah ku maca ya. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kalah dah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Dia tusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia dia. Numbuh ke rumah tangga ngau anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh berdalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang yang tadi jadi ngosiko anak patuang kebesai mensia ada gagak ya yang pun agak anak patuang yang tadi gagak ya dari kain bisik buak ada gagak ya ada gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi ada gagak ya tiga ikut anak patuang kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngu anak ke nombor tiga tadi ada gagak ke dari impu. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Christian tau nitih ke jako raba sebelahnya. Ia yang tadi suah dibuli orang. Di keduaan orang ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang dikemelik korang mah dikelanyai korang mah mai kada tuai yang tadi. Ke ngujuang ke yang tadi nyo puah de gagak orang kenya nyo malu ya bekuruang dalam bilia. Ya. Ukainya aja peninggal ya bepangan munyi-munyi kau ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai kau orang Indo jampat lejuk kau orang Indo nak nemu kau nama cerita yang nyampekinya tapi kenya nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambung aja tu ngujuang ke yang tadi nguruang diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Ah, jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo nya de gagak ya de beri nama Natalia Ortiz. Ah bejalai me aku lu kili de sengkidang ya patuang Indo nya tadi baka ye bini ya aku jako bisi buak semua bisi gamah de drong nama ke balanaknya tadi diriat ya de sambuang ya tinggi ko nya de peda orang ada orang ngai ngelara ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya udah bisi suan kanya bisi wayah basah. Kayaknya okay, tadi peninggal cerita dari Bogota, Colombia dengan nang siku orang ya ke namanya tadi kelalu main wahu tenekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Ba ya peninggal anak patungnya bakal kehidupnya mereka bannya. Lepas nama kebah ya anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agai gerimis senja aku dah ngirum ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tu. Terima kasih agai kita peninggal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program lemah berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edman Langi. Mereka bersaya terima kasih agai kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke Medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedoi dia nya? Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, ulih nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Terima kasih lagi dengan kami bawa YFM 7 jam ke penuh di kita buka live YFM segmen penggerak pagi. Okey, jadi ke sekali itu berkawan dengan penusaha sebun di Sarawak. Kalai sebun tu dipelawa ke dekat terus nyadi di Sarawak itu nyentuk ngagai sarito. Jadi kemari bisik tiga kandang dur tinggal ikut tikas pengamai angin tindak berpengerai atau ke tindak mana ke pengerai. Ianya nyentuk ngagai pukul 10 pagi kemari. Jadi dur di ngerikut pengamai angin di nak mana ke pengerai ianya Kuching IPU 133 Semerahan 135 ngau Tembeduk 121 lalu 13 lagi kandang dur ke Bukai ianya diletak kebak kategori sederhana atau ke sedang-sedang. Semina Bario aja di ngerikut IPU bak kategori ke mana. Okey, jadi itu Siti berita ke patut diperhati ke kita ke lebih lagi kita di ngerja pengawak bak luar. Lalu berbaik dengan yang menggap UPS berkuasa ngelalau kita semua ngambil ke ngirup air ke cukup serta kurang ke ngaga aktiviti baluar nanti nadai pengawak keberat di kerja kita. Okey, nyak berkawal ngau sebun. Sama nyaga pengerai kita impu. Okey, terus berperindah kita ke sekretu terus ninggal ke kami bak YFM.

Okey, terima kasih. Bukan dengan kami Bawa FM segmen penggerak pagi. Aku Daniel Stephen, Bawa segmen penggerak pagi nyurut ke diri untuk besar itu 8 bulan 8 2026. Selamat pagi sekali lagi. Selamat hujung minggu. Bye-bye.

Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu kepada anda. Hari ini hari Sabtu. Apa khabar kita orang? Kembali lagi mendengarkan kami orang di Miri FM dalam geng up bagi Miri FM. Mesra bermaklumat. Okey, baiklah, hari tu hari Sabtu. Eswan menemani kita orang. Okey, selepas ini kita akan ikuti info cuaca di bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Jadi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu Kuda Radio. Ini untuk anda semua.

0: Info cuaca di Mir FM.
1: Okey, baiklah. Untuk kita dapatkan info cuaca di Bahagian Miri sepanjang hari ini, kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri bersama dengan Lucy di sana. Hello Lucy.
2: Hello DJ, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa khabar Lucy pagi tu? Okey, Lucia, boleh tak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini?
2: Okey, terima kasih. Ramalan cuaca untuk Bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca pada hari ini akan diramalkan akan berjerebu sepanjang hari sehingga malam ini. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini diramalkan pada 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca.
1: Okay, terima kasih Lucia atas perkongsiannya itu tadi.
2: Okay.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
1: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM. Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Okey, baiklah, itu dari tadi lagu yang tengah hits ketika ini. Okey, yang anda selalu buka aja media sosial kini tu memang lagu gila bayangan. Untuk kita orang, jangan lupa untuk kita orang follow Facebook, TikTok, Instagram, Twitter dan juga YouTube Amiri FM Official. Semestinya anda juga perlu ada je sebenarnya aplikasi RTM Click dalam telefon pintar kita orang untuk dapatkan info-info menarik ataupun nak menyaksikan TV 1, TV 2, TV OK, Bisukan, semua ada di aplikasi RTM Click. Dan juga kita orang dapat dengarkan radio di mana juga kita orang berada, sikit-sikit kita orang berada di luar negara, dalam negara ataupun di mana-mana kawasan, kita orang boleh dengar apa radio kita orang mau. Kita orang mau dengar Sibu ka, Miri ka, Bintulu ka, Alimbang FM ka, Sarawak FM ka, YFM ka, semuanya ada dekat aplikasi RTM Click. Jadi selepas tu kita akan berhibur dulu dengan lagu daripada Allahyarham P. Ramli, Aci Aci Buka Pintu. Selepas yang kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak dalam segmen Cerita Arito. Jangan tukar siaran, anda terus layan kami di Geng Pagi Mir FM.

0: bersuah kembali kita untuk cerita itu. InsyaAllah kami duk jaikan bersama dengan geng-geng kita dari Bintulu FM. Kita ada Limbang FM, Miri FM dan Suriaman FM.
1: Ya.
0: Kecuali
1: Cebu FM.
0: Sebab sebenarnya pun ada program di SKS Sri K. Jadi kita jangan ganggu sebenarnya. Jadi kita nak bersama dengan kawan-kawan kita yang lain lah. Di Limbang kita ada Eva.
2: Hai Yusjan.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Eva.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat alhamdulillah. Yusjan macam ni okey sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kami macam nampak bayang-bayang kita ajalah. Sebab tudung tak sama dengan dinding belakang.
1: Hai.
0: Bayang-bayang kan.
1: Ni cuba kita nangga. Bawa ada kelihatan wajahnya.
0: Nangga sama.
1: Ni pakai apa nama warna tu? Warna zaitun eh.
2: Zaitun kah? Kah maca?
1: Maca ya kah?
0: Warna zaitun ya.
1: Hijau zaitun.
0: Wah kali ya. Oh bajunya benar jual.
1: Kenaknya berhenti si Ayus.
0: Saya tahu dah stuck.
1: Oh, okey. Lain kita ada ada masalah bertukar oranye.
0: Kita nak menyapa geng kita Syah di Bintulu. Syah.
3: Ayus Jai, apa khabar?
0: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Kenyang lah. Kenyang bagi tu.
1: Kenyang makan pau.
3: Kenyang.
0: Bau nampak ke apa? Okey Syah. Wah, terbaiklah Syah. Kan mikrofonnya sama merah dengan nak di belakang kan merah.
1: Cun lah.
0: Kan sama.
1: Siap tahu habis jadinya.
0: Oh.
1: Diulasnya ya.
0: Terima kasih Syah.
3: Nasib jadi pelangi dekat situ. Warna-warni je kami orang.
0: Saya dah pelangi tau.
3: Sedar.
0: Nasib saya dengan pelangi.
3: Jerebu dekat Bintulu tu pagi tu.
1: Nampak dekat sama. Penjannya. Banyak-banyak jubu, konti jubu. Nak sedar Bintulu tu best. Dia dapat nangga suasana di luar.
0: Ada penjan kan?
1: ada penjan.
0: Mun dapat mikrofon yang ditarik tak penjan. Memangnya ono ERP penjan.
1: Kan?
0: Okeylah. Kita nak jenguk geng kita di Miri.
1: Miri.
0: S1.
4: Yeah. Hai Yus dan Jai.
0: Apa khabar S1?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Syukran alhamdulillah.
4: Apa yang tak doa itu?
0: Oh, sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Syukur
4: nikmat.
0: Sehat je.
4: Sehat alhamdulillah. Insyaallah haji belum lagi. Nunggu dulu.
0: Ya munya udah. Haji. Munya belum ji ja.
4: Oh,
0: dia belum lah ji.
4: Separuh dulu lah.
0: Separuh dulu.
4: Oh,
0: munya full kelab buat haji.
4: Oh, coming soon.
0: Dan kita nak menyapa siapa di Siaman no.
1: Ya, Iza.
0: Iza. Hai Iza.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar aja sehat ke aja?
2: Alhamdulillah, sehat lebih sehat rasanya tu.
1: Ya ka, bunyi apa tak nyintak suara juga tadi. Sama kita dua tu.
0: Oh. Kenapa Iza itu nampak putih ha?
2: Ya ka.
1: Jawablah.
2: Mungkin sebab
0: macam tumbung Neo dia tak apa tumbung Neo ke?
1: Tumpang hati pada orang tumbung ni.
0: Putihnya.
2: Aduh, mak. Tumbung ni pun sehat.
1: Tumbung ni manis tak?
0: Ya, putihnya mah, putihnya mah.
1: Cepat tak badah lho, ni macam ni. Punya mana kita tumbung ni, ni apa?
2: si dapat saya nak
1: saya ada gambaran.
2: Saya ada gambaran.
1: Menang lah ya, tak siap balasnya. Tandah lah. Biarkan dia.
0: Okeylah. Untuk pilihan siapa yang nak nyampe dulu sekitar itu, saya serahkan kepada ibu saya. Jai.
1: Alu ibu
4: yang nombah orang. Alu kena.
1: Rasa biarkannya.
4: Oh.
1: Sihal, tunggunya ada masa aja. Okey, jangan berebut kita sebab sibo si ada mungkin ada luang sikit lah masa nak. Okey, kita nak ambil giliran dari tengah bolehlah dulu.
2: Boleh.
1: Tengah, tengah kita ke ni dah tengah sikit tu. Oh, sikitlah Bintulu lah. Bintulu dah bersama Syah dulu lah.
0: Hmm.
1: Okey, silakan okay, Syah. Perkongsian cerita
3: baiklah. Okey, baiklah untuk Yus dengan Jai, terima kasih untuk perkongsian di cerita hari itu di bahagian Bintulu. Mungkin kita orang sedar perancangan pada hujung minggu tu, apa kata kita orang sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina 2026 yang berlangsung semalam, bermula daripada semalam hinggalah hari Ahad tu, iaitu 7 Ogos 2026 hinggalah 9 Ogos 2026 di Taman Tumbina Bintulu. Dan sepanjang 3 hari penganjuran tu, pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk semua peringkat umur, antaranya jualan makanan dan minuman, pameran serta jualan kraft tangan, flora dan fauna, aktiviti face painting atau bina night walk, senam aerobik, juga trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif kanak-kanak, persembahan seni, mempertahankan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik, pentas hiburan. Dan difahamkan pada malam tu di pentas utama Pesta Tumbina ada artis Depa Metepis dan Zah Amirul yang akan menghiburkan orang ramai pada pukul 7 malam kelak. Dan perkongsian yang keduanya yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari tu, iaitu jangan lepaskan peluang untuk berjimat cermat menerusi program jualan ramah madani bergerak yang membawa pelbagai barangan keperluan asal pada harga yang lebih patutan menerusi inisiatif jualan ramah madani, di mana program itu ada dua lokasi. Yang pertamanya hari itu, iaitu hari Sabtu 8 Ogos 2026 bertempat di Rumah Panjang Dungat Anak Gani, Jalan Pesisir Kuala Tatau, bermula pada 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Manakala untuk esok harinya pula, iaitu 9 Ogos 2026, program diteruskan di Kampung Kuala Nyalau Bintulu bermula daripada pukul 10 pagi hinggalah ke 3 petang. Dan rebutlah peluang mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga istimewa sambil menikmati penjimatan yang membantu mengurangkan kos sara hidup. So kita orang ada kelapangannya, bolehlah ambak keluarga kita orang, jiran-jiran ataupun rakan-rakan memeriahkan program jualan Ramadan, program jualan ramah madani bergerak yang berlangsung hari itu dan esok hari. Dan juga untuk perkongsian yang seterusnya, iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kuarter perkhidmatan bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Isnin tu 10 Ogos 2026, yang bermula pada pukul 10 pada 11 pagi hinggalah 2 petang, di mana pelbagai perkhidmatan akan disediakan termasuk perkhidmatan nasihat mengenai kesemakan status kebankrapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes, penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kebankrapan ataupun perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini diadakan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia di Cawangan Miri. So, orang ramai dijemput hadir untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri. Ya, ajaklah Yus dengan Jai untuk perkongsian cerita hari itu di bahagian Bintulu.
0: Ya. Jai dengan Yus. Terima kasih, Syah. Alhamdulillah, sudah cerita hari itu daripada Syah. Ya. Nak tabang ke sini lagi tu, Bu?
1: Ya, ambil sikit, kita bergerak sikit lagi lah. Sikit dari dari apa, Bintulu, take night sikit lagi lah. Pergi ke Miri. Kita.
0: Miri? Wah, agak
4: jauh terbang.
0: Agak Ji lah.
1: Jauh dekat lah.
0: Okey, Ji, apa cerita ni, Ji?
4: Okey, sebenarnya kita di Miri tu sikit banyak sebenarnya nak dikongsikan dalam cerita hari tu sebenarnya. Macam Mbak kata Syah tadi, di Bintulu ada jualan ramah madani nak. Di Miri pun sama juga. Jadi kita maklumlah, kini tok baru 8 dan bulan 8 lah. Jadi kita tahu bajet ekonomi kini tok ya agak tinggi sedikit. Jadi ada jualan ramah madani jual, iaitu khas untuk semua rakyat, bukan untuk peniaga-peniaga. Yang tok bukan untuk dibeli, yang untuk dijual balik. Tok adalah untuk keperluan isi rumah sahaja, yang akan berlangsung pada hari tok 8 dan jual esok 9 dan 8, bermula 7:30 pagi hingga 3 petang di Boulevard Shopping Mall Pujut. Yang tu adalah jualan ramah madani untuk semua, yang memberi potongan harga 30% kepada setidaknya lah kepada masyarakat-masyarakat di sekitar bahagian Miri. Jadi apa tunggu lagi, rebutlah peluang tu. Selainnya juga kita nak kongsikan berkenaan dengan aktiviti, iaitu Mobile Casual Blood Bank Hospital Miri. Yalah tek, bahasa orang putih lah. Bahasa kita tek, mendemar darah tu lah. Tu adalah sangat bagus sebenarnya kepada sidaknya yang macam, sekurang-kurangnya macam banyak macam darah kami. Jadi peluang kita memang besar lagi tu untuk mendemah darah sebenarnya. Macam Yus dia takut dengan jarum dia madah kami Ria.
0: Ada masalah jarum ya. Hari-hari mainnya jauh. Naik baju.
4: Ya lah teh. Okey, yang tu di Sinyang Staff Spot Regional Club level 3 Boulevard Mall Miri, yang akan berlangsung pada hari tu bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang dan juga esok di Persatuan Penganut Dewa Sam Shak Lungkung, Tokong Dewa Shak Lungkung Krukup 9, yang tu akan berlangsung pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang juga esok. Yang tu untuk sidaknya yang berusia 17 hingga 60 tahun, lepas ya berat badan 45 kilo ke atas, sehat, si demam dan cukup tidurnya, lepas ya perlu makan dulu lah sebelum mendemah darah. Macam kami kurang berat badan, kini tu 44.9 kilo, hanya sikit lagi mau 44, belum menempati lagi syarat ya berat badan ya untuk mendemah darah. Okey, selainnya juga Yus dan Jai, kita juga ada diinformkan daripada gangguan bekalan air tidak berjadual yang tu daripada Sarawak Water Sdn. Bhd, yang mana bermula semalam ada gangguan air sebenarnya di bahagian Sabekas Commercial Center, Piasau Jaya, Piasau Garden, Piasau Utara, Pujut 1 hingga Pujut 5, kawasan sekitarnya. Tudan pun ada jua, Permai pun ada jua, tak disebabkan oleh pipe cast iron 10 inci yang pecah berhampiran bulatan GK Supermarket Pujut 3 Jalan Pujut Lutong Miri. Yang tu adalah perkara yang luar jangka berlaku, pipenya pecah yang menyebabkan saluran pipe bekalan-bekalan air ke kawasan-kawasan tertentu ada terganggu lah. Jadi setidaknya dalam proses membaik pulih, sepatutnya semalam dah selesai, tetapi disambung lagi pagi tu tadi bermula pukul 7 pagi hingga dijangka pukul 10 sehingga pukul 10 pagi kelak selesailah proses-proses membaik pulih bagi kawasan-kawasan yang terdedah oleh air ya. Bersabarlah, okey, insyaallah semuanya dipermudahkan. Okey, ya, ajaklah perkongsian kita daripada Miri 3 info.

0: Jai.
1: Sama-sama.
0: Dan untuk info untuk info yang pertama yang pernah aku kongsikan pagi tok adalah mengenai pesta yang bermula hari tok sebenarnya Yus dan Jok Jai. Pesta Lumpur Berbuat 2026 yang sedang berlangsung di Lumpur Berbuat Kampung Meritam Limbang. Jadinya bermula hari tok sehingga esok, dan antara acara yang akan di dilaksanakan akan adanya Berbuat Warrior, ada juga tarik tali tiga penjuru, melastik 15 meter, melastik 10 meter, permainan kaki tiga, ada juga pertandingan luncur terjauh, reka cipta lumpur berbuah. Selainnya juga akan adanya bola tampar lumpur berbuah, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak rentas desa, dan juga pertandingan mewarna kanak-kanak tadika dan mewarna dewasa. Jadi ya, antara pengisian bagi pesta lumpur berbuah yang berlangsung untuk dua hari tok bermula hari tok sehingga esok hari. Dan untuk majlis perasmiannya Jai dan Jok Yus, majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuat dijangka akan bermula jam 10.15 pagi tok kelak. Dan akan dimulakan dengan pertunjukan pencak silat, seterusnya akan adanya ucapan oleh Haji Mahmud bin Kampal, Ketua Kampung Meritam Limbang, ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Kaunselor Henry Anak Madai, Pengerusi Jawatan Kuasa Komuniti Majlis Daerah Limbang, dan seterusnya ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Jadi yang dapat Efah gambarkan mengenai majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuat 2026. Seterusnya untuk info yang kedua Efah nak kongsikan pagi tu adalah mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang, yang mana akan berlangsung pada 16 Ogos kelak, bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari di Bilik Seminar St. Edmund Limbang. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 23 Ogos 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di Pejabat MRC Limbang. Jadi untuk pertanyaan mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang tu, boleh hubungi talian sementara Hospital Limbang di talian 011-6559-8386. Tok cerita di Limbang untuk kempen derma darah ya. Selainnya Jok Yus dan Jok Jai, kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Lawas pun akan ada juga. Sebenarnya sedang berlangsung sebenarnya di Pasar Tamu Lawas Kenek Tok, bermula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke jam 12 tengah hari kelak. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 15 Ogos bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Lepah Pahal Pemakil Lawas. Seterusnya tarikh akan datang 22 Ogos di Pasar Tamu Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Dan akhir sekali pada 29 Ogos akan berlangsung sekali lagi di Lepah Pahal Pemakil Lawas. Dan untuk makluman jua, kita orang jua boleh hadir menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Ya, yang dapat Eva kongsikan Yus dan Jua Jai.
2: Terima kasih. E to the F.
1: Patut orang apa teh di belah utara yang dang bagus, siap kulit sedap.
2: Melumpuh sikit. Nak darah. Banyak darah dah tu.
1: Bagus ya, Leo.
2: Patutlah kulit Eva.
1: Ada memang ada keluar lumpurnya Eva.
0: Ada.
1: Oh, tapi ya.
0: Tak kena pergi tak, Jai.
2: Nah, lumpurnya bagus-bagus eh. Pakai kesihatan.
1: Ya, Leo. Kan?
2: Bagus ya,
1: Nima. Pakai ganti kasih. Okey, terima kasih perkongsian Eva. Okey, nak keseraman lah.
2: Keseraman lah kita sama dengan Iza.
1: Iza dah bersedia juga lah.
2: Apa dia kongsi dia, Iza?
1: Silakan.
3: Okey, terima kasih Yus dan Jai.
2: Okay,
3: perkongsian dari Siaman ada beberapa aktiviti lah. Untuk hari tu, diadakan simulasi Haji Cilik sempena Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, Zon Selatan, bertempat di Dewan Suara Sri Aman bermula jam 8 pagi tadi. Yang mana di antara pengisian simulasi Haji Cilik tu ada pengenalan ringkas dan praktikal tawaf, praktikal sa'i dan melontar jumrah, dan banyak lagi lah aktiviti yang diadakan bersempena dengan simulasi Haji Cilik tu. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan program ceramah khas pengarah JAIS bersama Sahibu Siyadah Ustaz Haji Mu'al bin

0: Haji Suud, Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, akan diadakan pada esok hari 9 Ogos selepas solat maghrib bertempat di Masjid Darul Syakirin, Kampung Muhibah Sri Aman. Dan bagi muslimin muslimat yang berdekatan, bolehlah sama-sama menghadiri program ceramah khas Pengarah JAIS pada esok hari selepas solat maghrib. Dan selain pada ya juga, kami nak kongsikan Kembara Mai Pesara Sarawak, perkhidmatan kaunter bergerak akan diadakan pada 10 Ogos hari Isnin kelak bertempat di Hotel Sri Simangga Sri Aman bermula jam 9 pagi sehinggalah 1 petang. Dan perkhidmatan pesaraan yang disediakan termasuklah khidmat nasihat, cetak kad pesara, muat turun aplikasi Mai Pesara dan cetakan penyata pencen. Dan akhir sekali, perkongsian adalah berkenaan dengan jualan rahmah madani untuk Parlimen P201 Batang Lupar Dun N Kelapa Lingga hari Tok dan Jua esok bermula jam 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Sin Yueh Tai Maludam. Dan bagi Parlimen dan seterusnya di Nam Leong Sri Aman bermula jam 9 pagi hingga 6 petang untuk hari Tok dan juga hari esok. Dan seterusnya di Jimat Betong bermula 8 pagi hingga 5 petang untuk hari tu dan juga esok juga lah. Dan seterusnya ya tadi berkenaan dengan jualan rahmah madani bergerak akan diadakan pada hari tu bermula di pukul 9 pagi sampai 2 petang bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Sepinang Pusak. Dan pada 8 pagi sehingga 3 petang hari tu bertempat di Tamu Lubuk Antu. Ya tadi berkenaan dengan jualan rahmah madani bergerak. Okey, ya ajak perkongsian daripada Sri Aman untuk pagi tu Ius dan Jojai.
1: Terima kasih Iza. Banyak perkongsian daripada rakan-rakan kita nak jaya.
2: Ya, dah semua akan gilirannya.
1: Dah semua nak. Giliran kita lagi.
2: Giliran kita.
1: Dah semua. giliran saya kongsi tu dulu lah.
2: Okey, boleh.
1: Tok pun sama juga. Tok berlaku di Kampung Mang, Kota Semahan. Untuk program Teroka Falak sempena ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, di mana antara aktiviti yang berlangsung hari itu bermula jam 8 pagi tadi sampailah ke Zohor kelak adalah Explores Teroka Falak. Ada juga pertandingan Si Cilik Mewana, Bicara Falak oleh Ustaz Haji Fauzi, Haji Harani, dan ada juga Amanat oleh Saibu Samahah Mufti Sarawak Datuk Haji Khalidi Haji Ibrahim. Ya, antara program yang berlangsung di Kota Semahan di Kampung Mang. Dan seterusnya, Jai.
2: Okey, dan untuk yang seterusnya kita ada pertandingan pakaian beragam tu akan berlangsung esok. Tu adalah sempena dengan bulan kemerdekaan Malaysia, 9 Ogos 2026, masanya 7 pagi awal tu. Okey, bertempat di Medan Raya Masjid Kuching Sarawak. Jadi Tok Indok Tenangga no, umur nembiak yang berusia 5 hingga 12 tahun.
1: Oh betul.
2: Yang akan memperagakan busana sidaknya. Pakaian beragam sidaknya sempena dengan bulan kebangsaan tu aja. Dan pesertanya terhad kepada 30 peserta. Okey, dan untuk hari tu berlangsung pada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari tu. Program 3R Buy Back, kempen beli balik barangan kita semula, dan juga jualan kompos lah yang akan diadakan di Masjid Darul Hassanah di Taman Surabaya Indah. Dan untuk kita orang yang berada di sekitarnya lah, kembak lah barang yang dapat di kita semula untuk dijual secara tunai. Antaranya kertas dan kotak, bateri kereta, barangan plastik, besi dan aluminium, peralatan elektrik dan elektronik, serta juga minyak masak terpakai. Barang-barang tu boleh kita rombak, tukarkannya menjadi duit.
1: Wah, boleh.
2: Jual bah.
1: Betul. Jual balit kan.
2: Daripada dibuang.
1: Betul.
2: Jual balit kan.
1: Jadi duit lah.
2: Ya, antara beberapa program lah yang berlangsung di sekitar Kuching. Dan juga di sini tak Semarahan.
1: Oh, di Semarahan. Ya, perkongsian daripada Kuching lah. Jadi sebelum kita mengakhiri cerita ritok kita sama-sama lah doakan kejayaan kontijen para Sarawak yang akan ke Selangor untuk para sukma ke-22 Selangor. Sebab tahun sebelum tu pun setidaknya gelaran juara keseluruhan. Jadi kita harapkan kali tu tahun tu masih kekal lah Sarawak menjadi juara keseluruhan bagi para sukma untuk DC ke-22 tahun 2026 tu lah.
2: Ya, sebab dikabarkan tadi ada sekumpulan atletnya kan yang berangkat hari tu dan bakinya akan esok hari.
1: Jadi sebanyak 383 orang yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan lah. Ya, adalah untuk kontijen para sukma. Jadi sama-sama lah kita kata orang tak mendoakan kejayaan sidaknya di sini nah. Okay. Anak Sarawak mesti ingat katanya. Anak Sarawak pantang dicabar.
3: Yang benar boleh tahan. Boleh tahan. Sebelah ni ente.
1: Halo Ji. Ya ke mana Ji? Calon saya. Okeylah, terima kasih semua berkongsi info di kawasan masing-masing. InsyaAllah ada orang teman saya. Terjumpa lagi.
3: Betul. InsyaAllah. Musim jerebu juga kini tak nak Ji.
1: Halo Ji. Hati-hati lah Ji.
2: Jaga diri lah bang.
1: Makai topeng Ji. Hari jerebu tak Ji.
3: Nah. Saya pakai topeng, pakai face mask saja. Yalah teh. Bak kata orang kini tok musim jerebu tok, hati-hati jangan gila, terlalu gila berjoging-joging di luar ya awal pagi. Ya, udara si segar nak Ji.
1: Jangan banyak gila tengok kayu Ji. Ya, apa gaya kita tok Ji.
3: Si hajah jaya. Tengok senyum aja je merah pipi. Kalau kita naga di screen kini tok merah pipinya.
1: Tidak tu hari jerebu tengok kayu belum dengar nexotnya ngaipak. Punya dengar nexotnya ngaipak baru ni tahu.
2: Dah jadi nexot dah.
1: Yelah, terima kasih banyak-banyak tu orang. InsyaAllah ada waktu masa terima lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bye-bye. Yalah, seketika kita bersama dengan rakan-rakan kita Nak Jaya. Dan kita pun dah sampai ke penghujung sebenarnya tu. Jadi kita duduk nak undur diri dulu lah.
2: Yap. Undur diri
1: ya. Undur diri je lah. Terima kasih sebab apa makanan dah nunggu.
2: Ya.
1: Terima kasih untuk semua yang dah bersiaran sama kami dua. Seawal 6 pagi tadi sampailah ke hari tu lah.
2: Ya, kita akan kembali hari Selasa. Ayo so.
1: Hari Selasa insyaAllah. Saya tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Kai Baha. Alalalala sayang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi sebagainya.
2: Okay, bye-bye. Bye.

mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Okey, baiklah, kembali lagi kita di Geng Up Pagi Mira FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Mira FM. Di mana jua anda berada ketika ini mendengarkan kami di frekuensi Mira FM 98.07.5. Tak kisah di RTM klik kah, di Facebook kah, di TikTok kah, di mana juga kita orang mendengarkan kami orang. Terima kasih dengan kita orang. Terus layan kami orang di Geng Up Pagi Mira FM. Okey, hari itu kita hari Sabtu, okey, kita ada carta hit. Carta hit tu kita akan bawa kita pun perbit itu DJ Fas kita. DJ Fas akan bersama dengan kita selama 1 jam untuk hari tu, dari pukul 10 pagi tu kelak sampailah jam 11 yang akan ambil balik untuk kita orang, okey. Jadi kita orang tu selai aja pagi kita orang nak dengar lagu-lagu apa yang tengah hit ketika tu. Jadi jangan tukar siaran kita orang tu selai Geng Up Pagi di Mira FM. Saya dengar ada lagu-lagu yang menarik, ada lagu-lagu yang tersingkir, ada lagu-lagu yang naik, ada kedudukan yang naik, ada kedudukan yang turun. Itulah dia carta hit minggu tu. Jadi kita akan bersama dengan Fas untuk carta hit. Jangan tukar siaran kita lah. Terus layan Geng Pagi kembali lagi selepas tak bersama dengan S1 di Geng Pagi Miri FM.
2: Carta Hit Miri FM, revolusi muzik terkini.
0: Carta Hit Miri FM.
3: Ya, Carta Hits Mira FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Bertemankan saya Fas menemani anda untuk siaran Carta Hits Mira FM 8 Ogos 2026 untuk edisi yang ke-23. Terima kasih DJ S1 yang menemani anda di Geng Pagi di hujung minggu ini, menemani anda sehinggalah pukul 12.30 hari ini. Okey, Fas mengambil alih seketika untuk siaran Carta Hits Mira FM sehinggalah pukul 11 pagi ini. Sebelah sebuah lagu kita akan dengarkan sebentar sahaja nanti. Sebab itu kita nak recap dulu kedudukan carta minggu lepas edisi yang ke-22 hanya di Carta Hits Mira FM.
2: Recap.

0: Çağatay Hits Mire FM, evolusi muzik terkini.
1: Iaitu dia Çağatay Hits Mire FM untuk edisi yang ke-22, 1 Ogos 2026. Jadi untuk kali ini, episod yang ke edisi yang ke-23 ini, 8 Ogos, yang pastinya lagu naik turun, semuanya atas undian anda di www.mirefm.rt.gov.my. Okey, selamat bersarapan kepada anda tengah bersarapan pada pagi tu. Oh, dan juga kepada anda yang tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Di sini juga kita orang pergi pada masa tu, sikit salah dari Berkenu nak ke Miri, dari Miri nak ke Nia, hati-hati semuanya. Oh, okey, kita dengarkan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini lagunya. Ini dia Sayang Orang Sama, artis Adira Suhaimi jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 10, 14 minggu dalam carta. Wow, agak lama juga tu. Jom sama-sama kita dengarkan, ini dia nombor 10 untuk minggu ini hanya di carta Hits Mirror FM.
0: 10.

0: iaitu di nombor 10 untuk minggu ini, lagu Sayang Orang Sama artis Adira Suhaimi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Okey. Anda di Lambir mendengarkan kami 95.7 FM. Okey, kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dia pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta, lagu Busy Ke? Artis Sarah Suhairi, komposer Minggaling Mas Dewangga Jova De Vito. Lirik pun Mas Dewangga Jova De Vito dan juga Sarah Suhairi. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mil FM.
1: 9.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Ya, itu dia nombor 9 untuk minggu ini. Lagu Busy ke? Jom minggu macam ni busy lah kan. Okay, artis Sarah Suhaidi. Okay, jika anda suka dengan lagu ini, bolehlah buat undian anda di www.mediafm.rtgov.my. Okay, kita dah berganjak beralih pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Jatuh dua anak tangga juga. Minggu lepas berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 8 dan 9 minggu dalam carta lagu. Minta ampun. Artis Syihah Zikir, komposer Hafiz Hamidun dan juga Lil

Yang nombor 7 untuk minggu ini, lagu masih artis Sakura Band, komposer lagu Adi Priyo. Lirik pun orang yang sama juga naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 9, 2 minggu dalam carta. Jadi minggu ini berada di nombor 7. Baru saja anda dengarkan sebentar sahaja nanti. Hai, selamat pagi semuanya. Saya Fas masih lagi menemani anda dalam segmen Carta Hits Mir FM untuk kali ini, edisi yang ke-23. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Jatuh 1 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 5. Jadi minggu ini berada di nombor 6. Lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Leila Manja, lirik Bob Smart. 8 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di Carta Hits Mir FM. 6.

Yang nombor 5 untuk minggu ini, lagu Maafkanlah Aku, artis Projek Terbin, komposer Angah Razif, lirika Pak Long DKFK, Chris Daida dan juga Brother Syam, Jatuh Satu Anak Tangga minggu lepas berada di nombor 4. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 7 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, buatlah undian anda kan. Terima kasih sekali lagi mendengarkan kami di Miri FM. Saya Fast menemani anda sehingga pukul 11.30 hari dalam segmen carta hits Miri FM ini. Okey, kita nak berganjak balik pula untuk kedudukan ke-4 pula untuk minggu ini. Ini dan lagu Cinta Ini, artis Nofal Azrin, komposer Wan Sanih, lirik pun orang yang sama, naik 3 anak tangga minggu lepas berada di nombor 7.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Catahi Miria FM, evolusi muzik terkini.

tangga minggu lepas juara carta hit Spirit FM. Jadi minggu ini berada di kedudukan ketiga, 6 minggu dalam carta. Okey, disuai mendengarkan kami di 95.1 FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui aplikasi telefon pintar anda iaitu RTM Click. Lagilah jelaskan. Okey, kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini. Lagu dia Nur Lela, artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Lirik pun orang yang sama juga, naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 2 4 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hit Smooth FM.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Ya, itu dah nombor 2 untuk minggu ini. Lagu Nur Lela, artis Haziq Rosabi. Okey. Kita nak berganjak pula untuk juara carta Hits Mid FM untuk minggu ini. Tahniah kepada ini dia, Ayuh Pulang. Nama lagunya artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 2. Jadi minggu ini, juara carta Hits Mid FM 5 minggu dalam carta untuk edisi yang ke-23 ini. Jom sama-sama kita dengarkan hanya carta Hits

iaitu the juara carta Hits Mir FM untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Okey, jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirfm.rgov.my. ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini adalah Juliet artis Hakim The Major Suite, hanya mampu bertahan selama 9 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula pencalonan baru kita untuk minggu ini. Lagunya Gila Bayang, artisnya Amma Haikal, komposer Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Fidaus. Lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan, ini dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mir FM.

0: iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Gila Bayang artis Ammar Haikal. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rw.gov.my. Okey, cukup 11 buah lagu kita telah dengarkan bersama dengan Faz untuk segmen carta Hits Media FM ini. Semoga anda berpuas hati dengan kedudukan carta dari 1 hinggalah ke 10 untuk minggu ini. Jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rw.gov.my. Okey, sebelum kita nak recap kedudukan carta untuk minggu ini dan juga bersama dengan DJ S1 seketika nanti, sampai kita jumpa lagi minggu hadapan dalam segmen carta Hits Media FM. Selamat di bulan Ogos kepada anda semua. Sampai kita jumpa lagi, saya Faz menemani anda untuk segmen carta Hits Media FM. Sebelum kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini,
1: recap

Dalam resepi kali tu, kami nak kongsikan kita orang resepi ikan kembung goreng sambal. Jadi kita orang mula-mula kita kena sediakan bahan-bahannya, iaitu ikan kembung, lepas itu cili hijau, cili padi, bawang besar, lepas itu garam dan gula dan secukup pasal. Okey, mula-mula kita orang kena bersihkan ikannya, siangkan ikannya, buang perut apa semua, goreng hingga jangan terlampau garing, sedang-sedang. Okey, bila dah masak siap goreng semua, ketepikan dulu. Lepas itu kita orang tumbuk ataupun kisar kasar cili padi, cili hijau, lepas ya bawang besar kita orang kena kisar, ketepikan, kisar kasar. Lepas ya tumis hingga naik bau.

kerana muntah berterusan mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Lagu-lagu di Miri FM.

Okey, baiklah, kembali lagi kita di Geng Pagi Miri FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ketika ini, di mana juga anda mendengarkan kami. Semestinya Geng Pagi menemani anda, Miri FM mesra bermaklumat. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dari pukul 9 pagi tadi sehingga kini 11.23 mini pagi. Jadi jangan tukar siaran anda, sebab di jam yang ketiga ini S1 akan putarkan lagu-lagu dangdut untuk menghibur kan hujung minggu anda. Semestinya ada yang ketika ini masih lagi santai-santai bersama dengan keluarga. Jangan lupa beriadah bersama dengan keluarga anda. Apapun aktiviti anda laksanakan hujung minggu ini, terutamanya hari ini, hari Sabtu, mungkin ada yang majlis akad nikah, ada yang nak dihijab kabulkan, ada yang tengah apapunlah majlis anda, Eswan doakan semoga segala urusan anda dipermudahkan. InsyaAllah kita berhibur dulu dengan lagu daripada Amalina, Di Dadaku Ada Kamu, hanya di Geng Pagi Miru FM.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku, Miri

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat bagi zon Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi, hari ini 8 Ogos 2026, waktu solat fardu zuhur nanti iaitu 12.32 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.51 minit petang, waktu solat fardu maghrib 6.39 minit petang, waktu isyak 7.51 minit petang, manakala waktu subuh pada 9 Ogos 2026 iaitu pada jam 5.11 minit pagi. Jadi kami di Mira FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi info solat kita bawakan untuk panduan kaum muslimin dan muslimat dan juga pendengar-pendengar kita di Mira FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ketika ini, di mana juga anda mendengarkan kami di frekuensi Mira FM 98.0, 97.5, di mana juga di RTM Kelikar. Tak kisah di mana juga anda mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Sebab jam 12.30 hari terlegai, kita ikat bertukar ke YFM Iban. Jadi penyadik bala madik kita, bala ayak kita, stay tune out sarito hari Sabtu bisik ngelah tengah hari lagi bersama ngau bana jimbat ngau siapa tu Brenda lagi out. Okey, jadi selepas ini kita nak berdangdut lagi, kita hiburkan anda dengan lagu daripada Amalina iaitu Rindu Lagi. Dan juga kita bawakan juga kepada yang mungkin ada di hijab kabulkan, yang baru sahaja berkahwin, kita nak bawa lagu pengantin baru kepada anda yang baru dihijab kabulkan juga pada hari ini, dan juga mungkin esok ada juga yang nak dihijab kabulkan. Kita doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Jadi selamat berhujung minggu. Jadi esok tinggalkan anda dengan lagu Rindu Lagi di Geng Apagi Mirai FM. Jom kita berdangdut.

Asyik. Okey, Asyik bukan main lagi eh. Akak abang bergoyang sakan. Tengah busy di dapur nak. Tengah masak-masak untuk orang tersayang di rumah. Mulah menu yang nyaman-nyaman untuk orang di rumah. Terima kasih mewakili sidaknya lah. Jadi sambil kita orang masak-masak, kita orang dengar juga Miri FM. Terima kasih banyak-banyak kan kita orang. Si kisahlah kita orang dengar dah melalui RTM Klik tak nak. Kita orang buka telefon, kita buka download aplikasi RTM Klik. Kita orang dengar radio. Lepas siap kita orang ada juga yang tengah mualah cookies ketika tu. Awal najak kita orang mualah cookies. Raya lambat lagi dengok. Jadi apa pun yang kita orang polah kiri tu, semoga kita orang terhibur dengan S1 sepanjang 3 jam ke udara dari pukul 9 pagi tadi hinggalah jam 12 tengah hari tu kelak. Sebab jam 12 tengah hari tu kelak, kita akan beralih kepada YFM Iban. Okey, jadi jangan tukar siaran kita orang sebab S1 lagi nak hiburkan kita orang dengan lagu-lagu dangdut tu sebenarnya. Asyik cukup sebenarnya sejam tu lagu dangdut dangdut nak wan. Lagu-lagu dangdut nak wan kata aku. Nunggah diri emput. Okey, sebenarnya kita ada lagi satu lagu dangdut sebelum kita beralih kepada YFM Iban, iaitu Siapa Mabuk Cinta kini tu. Mungkin ada yang rasa kini tu tengah dilamun cinta. Jadi kita tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Baby Acha Adangdut Mabuk Cinta, hanya di Geng Pagi Miri FM. Terus layan kami. Jumpa anda lagi di lain masa. Bye. Assalamualaikum.

kita dari dia pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kanak-kanak Sari itu hari 6-8, hari bila 8 tahun 2026. Sarawak Wata di atas benung berjalai ke pansi berkawal engkau pipe besar ngimbang jalai matang di pelabak ke bisi pantis. Batang pipe mild steel cement line tau ke MSCL 1100mm tu. Ianya sebengkah hari pipe besar ke dikena nganjung air bersih ngaga tekat Bukit Siol. Batang pipe tu endang dikena ngada ke air untuk mensemanya di Kuching. Petra Jaya engkau kandang menua ke berkelingi engkau nyak. Tadi pihak penanggul nadai air ke dilanggur nadai udah nyadi jam ke dia tu. Raban teknikal juga bendung nyidi ke buah penanggul pantisnya ke nyadi. Engkau pemalat penanggul pantisnya sepadau atur tipatut ulih ditetap ke. Sarawak Water juga dekat besar engkau upis kerja raya ngambil ke pengawak ngali ulih di kerja nur nyapai isolation valve. Baf. Menjamannya juga, udah ditetapkan engkau jakut di madah ke penanggulnya dekat di kemata ke alai nentu ke sebarang pengawal ulih di pejalai ke engkau likun lalu sebarang penanggul ngagai bala pengguna juga ulih dikurang ke engkau naka ulih. Pengelantang Raban Pengeraja Pengawak Gig Sektor Endak Formal engkau Pengeraja Pengawak Ari Menua bukai patut sama di perundian ke kena nyamin hak orang gawat bapalan tilikun. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tinopeng madah ke pemansang ekonomi engkau bangsa pengawak ke baru endak patut ngelawong ke sebarang Raban Ari ti sama dijaga serta diberi peluang ke setimbang bapalan endur sidagawak. Penglikun engkau pengerai kerjanya endang tanggung pengawak ke sama dikunci perintah pengaji engkau orang ke bekaul engkau perkara tu. Teks jaku yang dibaca sakit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas bak pengerami makan lemai untuk nutup Kongres Asia ke-24 bekaul engkau pengerai kerja di Kuching yang madah ke strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030 megak sama ngemaran ke pemansang mensia ngambil ke penguntung hari pengawal pemansang sama uliah diasai ke semua rakyat. Perbangannya berangkat akar umbi bala tuai rabat bangsa sudah diasuh berbendar lagi nguji merti serta nerang ke polisi perintah ngagai rakyat ngambil ke tiap inisiatif pemansang tidak berjalan ke boleh meri hasil ke mana. Premier madah ke pemerhati hati berkaul engkau polisi perintah boleh nyaup ngerapit ke kaul antara bala tuai rabat bangsa engkau orang manyuh kelimpah hari tinggap ke kerja sama sidak engkau Raban pengatur menua. Pemerhati hati antara perintah engkau rakyat mega cukup berguna dikenang ngetan ke pengelikun penegak politik serta nentu ke ekonomi semampai mansang. Nyalai bala tuai rabat bangsa patut nyadi ejen tinggal rembai ke penerang ngambil ke rakyat boleh merhati ke polisi perintah menua yang kaum pengawak dikenang ngelati ke perkara pelajar teknologi ngau pemansang modal mensia. Premier masuk ke jaku tu buat pengurami makan lemai ketuai begulai ngau tuai raban bangsa ngau tuai komuniti di Serikai yang madah ke sukung hari semua rabannya berguna bendari dikenang nentu ke Sarawak oleh nyapai julu ati tidak jadi menua kebesai penatai pemisi lebih datai buat tahun 2030. Dulu gerinya sapit Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi dilalunya di Kaban Parlimen Sita Serikai Dato' Sri Huang Ti Yong Si Madaka Serikai boleh diangkat ke jadi hub agro modern kengguna teknologi serta bisi nilai tambah di boleh nyam negap ke ekonomi menua pesisir. Perkara kalai Serikai boleh dikemansang ke jadi genturung pengawal bertanam tinjeng kaum pengawal ngeluar ke hasil nanas, lada, sawit gau, padi, nyapatu diansir
yang ke kena nentu ke sektor bertanam gau ekonomi menua tu uliah bersemekih. Perkara ti dikemaran ke dia temega udah ngaliah. Hari pengawat di seminar ngeluar ke hasil pengawat bertanam ngagai pengawat ti nempak orang dagang hiliran jenama menua tempu gau market endur ngelaku ke hasil. Kerjasama antara Perintah Pesai, Sarawak gau pemekuh industri mega berguna benar dengan mengangkat ke sektor komoditi serta muka peluang gawak ke bala anbiya. Menyujum ke berita tengah hari kita dari YFM Iban Kuching ungkap ya suara itu hari 6-8 hari bila 8 tahun 2026 berita tengah hari ditusun Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman dari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertungak Ngau River Bank tu nyambuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Eksekutif Chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotel

0: Nyamaga ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai setemaga Cafe Majestic ngau Restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
6: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
7: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
6: Ingat, piten ukai yutan.
8: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
5: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
8: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Yeah, Edi ngau lagu yang utai orang lagu ke terubah ya. Dipilih kami ungkup ya sehari itu ngelau tengah hari kita. Okay, ungkup ya hari enam bakal selama kami bak kucing endak ke diri ya. Okay, boleh ngau pengeluar program kita lima pintu. Miri Bintulu Sibu Seri Aman Engau Limbang. Okey, nanti nadai penanggul, kita terus ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello Eme, selamat tengah hari.
0: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat dum. Nama berita orang Limbang.
1: Berita dari pun mana Eme lalu di Limbang. Padahal aku tadi berluar ada bisik sebuan.
0: Awak oh,
1: ngarap ke kita itu tadi engkau kan di lima aja bapak aku didinin dua ngarap ke kita nyaga pengerai meh ngiru air kini nama kini pengawak kita
0: yeah.
1: Mereka kita nak kerja pengawak kelalu mayuh berluar nah. Padahal aku tadi meh bisik sebuan bak Limbang.
0: Iya yeah. Okey dum tuang ngagai Miri dulu. Hello Miri.
2: Halo yo.
0: Ui nama berita yo.
2: Amana yo.
0: Okey gaya hari di Miri yo.
2: Gari diberi cukup mana tu yo tapak perincangan tak mata panas tu hari pagi tadi tang tajak pia bisi sebut ba sekedar nur mai aku nganjuang anak ke sekolah tadi bisi ke sekedar nurnya sebut bisi kena tang tajak pia kita ngarap ke gari kita mana cintu ke lemai
0: iya okey kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello.
0: Ya, nama berita Yun.
3: Mana berita tu?
0: Gaya hari.
3: Bunyi napat ke dom tu tadi. Gaya bakal ke bersebut. Jadi aku sempat mega namanya masuk ba sitik website tu yang ada ke bak Bintulu dia tu 173 indeks namanya ke
0: pengembangan
3: udara tu.
1: Pengembangan.
3: Tu cukup nak mana tu gaya sida ke bisik ngembuan bakal asma semuanya deh.
0: Iya.
3: Dia kurang ke game aktiviti bak luar.
0: Betul. Okey. Yeah. Nguji ngagai kaban kita di Sibu dulu. Okey. Hello Sibu.
4: Hello.
0: Di mini konti ni.
4: Di studio mini kita ba Sarikai.
0: Awah. Begini gaya ba Sarikai.
4: Gaya ba Serikai nanti nyebut gaya hari kita di Serikai mana ya nyangkung ke pengawak bala kita ke ba kompleks sukan Serikai di Tok DMA nanti
5: ya dalam kandang tu hari kedua kita nyambut SKS tau pengin tu SKS oh jauh kami sebut ne
0: au ah
5: ke wari kapit ini dengan ro laban-laban kang laban MA deh
0: okeylah
5: kita sebut medum
0: ya
5: Ibin au betulnya tiga-tiga kita.
0: Aw terjemput ya, terima kasih. Aw terima kasih yang gagal bala tenision kita ini kira ke mujur pengawal kita tajak ya bab mini konti tang ulem gak kita ini bergulai dalam ngelah tengah hari ini.
4: Aw nanti nada sida bala kaban kita technical kita nulung tentu tay to dah ulem bersambung to aku ngai bola MA nada nada tadi ya penemu aku.
0: Ya. Betul seminar pengerindu aja kita ini dengan orang tengah nih.
4: Nama dia nak lebar.
0: Nama mereka kena orang tengah deh.
4: Dukun cinta ni ke kena orang tengah.
0: Iya, kami face to face.
5: Okay, guys. Teman bu.
0: Kita ngagai Suryaman dulu. Hello Suryaman. Oh Suryaman.
1: Ah, Bian. Kucing.
0: Awak.
4: Aman mau dengar awak, mai Bian.
5: Kita tengah aku tadi deh.
0: Oh, temu boy bian lain bau insian lain.
1: Bau bian ni.
0: Nama berita bian.
1: Berita mana bau menjawat.
0: Akai ni.
1: Nomornya.
0: Di ni yang labannya bian.
1: Si itu mah.
0: Macam ni. Nuan nanya bukit temu dua tadi. Kena gear lima ke gear empat bian?
1: Gia tiga.
0: Oh. Kapan kita bati tu? Mula ya cerita ya. Gia lima tu bisi ayan bati tu kita gia empat ke. Ndak lanjak nak gia empat ke.
1: Nama tu tempias doa ini.
4: Doa ya. Latih medak. Ayo Ibin medak tua belama.
5: Oh ya, buat lila ya belama nangka.
4: Terima kasih yang ke Ibin me.
5: Au lama yang suruh berarti deh ya. Laka kami doa ke rupuang me. Apa di kangau dah nemu Ibin.
0: Aku tu Ben.
1: Bos dukun kita udah masuk batu ya tumu-tumu.
0: Kati deh Ben. Aku merhati kan sidak ke bambini kontinya deh Ben. Pedih kami lihat Ben. Kibak pedih kanan pedih pilih Ben. Belak bajik Ben.
4: Boleh.
0: Ni dong.
4: Aku kan nyawa tu.
1: Dah pasal kerja kau seluar ya.
4: Nadai, nadai boleh. Mati kutu terus.
2: Lu kau boleh ya sedar. Kita empat kita.
0: Au. Okey Yun. Au. Yun. Awak leban sehari tu kira ke randau minggu tu kita pulang ngagai bintu lu kira ke jadi pematak randau kita ni. Terus angin wan tu Yun.
6: Okey, terima kasih Tiu. Jadi selamat tengah dengan Genuan Tiu, Ibin, Mar, ngau menti double M tu, ba Serikai sari tu nah. Leo, ngau Dum di Limbang. Ngau mega balap dengan kita ke tengah hari tu. Jadi minggu tu gintir kami hari Bintulu berkongsi ke topik ianya Raban Nembiak Kemayari tu kati udah sedia napi utai ti dekat nyadi. Dudi hari lah tang sebedau kita namanya terus ngau topik tu kita berperindah dulu men eh sebedau nya neh okey ngau sitik lagu hari Hadara Helena Braumit.

0: Ya, ingat tadi lagu kebenaran lagu Tok Bisik Mansak Megak dengan topik kita ni. Jadi sari Tok kita dekat Bejurai ke siti topik di amat semak ngau penghidup kita ianya raban nembiak kemayari Tok kati kita Tok tadi udah sedia napi utai di dekat nyadi dudia rela. Jadi lebuh kita berjakuk pasal nembiak rebak baru kebenar ya kita berjakuk pasal pengharap menua Tok. Sidak tu meh rebak ti dekat ngiring pengawak ke nyadi ketuai merangsang ekonomi ngerembai ke innovation serta nentu ke tuju menua jemah ilak. Tajak piak dunia ke ditapik sidak kemayari tu jauh amai berbeda nanti dibanding kengau 10 tahun 20 tahun kudah serta penyulut teknologi mansang majak mansang ngau nakak pengelengkas. Jadi peminta tiru tau ke AI majak mayu dikena dalam mayu macam sektor lalu cara kerja majak berubah ungkus penghidup majak nikik lalu media rama merik peluang kebesai tang bawak kesama mayu macam penanggul. Jadi tanya ya kati raban nembiak kemari tu amat udah sedia napi ubah tu. Jadi sidak tu tadi bisik penemu kati sidak tu tadi bisik pengelandik ngau identiti ti cukup dikena napi dunia ti majak mayu pemar. Tau ke kita kenyadi mensia mayuah apai indai pengajar ngau pengaji patut berjalai ke tanggung pengawak kebesai ngirian sida. Jadi baranda minggu tu dia lima moderator ku Ari Kucing Suryaman Sibu Miring Olimbang dekat Bejurai Ketuk. Jadi kita terus ngagai duem di utara menua kita tu. Jadi duem kati sistem pelajar kemayari tu amat kini ya boleh nyikap raban nembiak napi dunia nyata dom.
1: Okay, terima kasih Ayun. Lalu terima kasih Megang Teodah nama tu ngeluar ke topik atau ke ngemai topik kita ke minggu tu topik ke mana. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peninggal. Jadi bab penemu kami bab penemu aku jadi pelajar kemayar hari tu agi berguna benar. Lalu jadi ke plaza pemansang tiap ikut kita. Tajak pihak badunya ke jampat berubah kita patut berarti ke pelajar hari sukut bukai Megah. Jadi inti keliak pemuju aswa disukat nengah pemutus persaja. Jadi kemai hari itu pengaji ngau mensia mayuah Megah berarti ke pelandik bukai baka communication atau ke cara kita berjakuk. Jadi ke ketuai kerja beraban pengelandik atau ke kreativiti enggak pemintar nuan mutar ke penanggul. Jadi kelimpah harinya pemansang teknologi baka AI menyikir disebut tadi automation enggau digital recession udah ngubah cara kita belajar enggau gawak nyalai raban nembiak ukai semina berguna ke penemu hari sukut akademik aja tang Megah patut literasi digital boleh lebak ke diri ngau ubah serta bersedia belajar ke perkara baru sepemanjai penghidup. Jadi siti agi perkara tibajak mayuh diperhati ke ianya pelajar ngau latih technical ngau vocational tau ke TVET ke disebut kita yang lama tu. Jadi bidang tu merip ngelandia practical tibalat diguna industri kemayari dia tu. Jadi kita medam mayuh graduate TVET mujur nampak kerja tintap serta jadi pengeraja pengawak tilandik dalam mayuh bengkah sektor. Jadi tajak pihak pelajar ukai seminar tanggungjawab sekolah atau ke universiti aja apa inai komuniti ngau pengaji Megah bisi tanggungjawab nampak ulah nilai ngau identiti raban nembiak. Jadi pelajar ti panah ukai seminar ngasil ke individu ti pintar tang Megah bisi tanggung pengawal integriti serta boleh merik bantu ngagai mensia mayuah. Nyalai pelajar kemayar itu tentu agi relevan tang semua kita patut terus ngalih ke cara belajar ngambil ke ulih nitih ke ubah dunia. Nimbiak patut ngembuan ulah ti dekat belajar sepemanjai penghidup atau ke belajar sepemanjai umur tembok sekolah atau ke universiti ukir ti proses belajar udah tembok. Jadi dia tu mayuh peluang dikena ngangkat ke pengelandik dengan kos online, webinar, latih industri, program volunteer, ngau bengkel pengelandik. Jadi semua tu mantuk raban nembiang ulih ke penelebar serta nampak pengharap diri. Kelimpah harinya Raban demian mereka patut berani nguji perkara baru serta nak takut nyingkang pansuat arizon pengelantang. Ulah ti positif tu berguna mat dikena napik dunia ti seruran berubah. Jadi nyalai pelajar kemaya hari tu agi nyadi pelasar pemujur tiap ikut kita tanya berguna berguna ke ditambah enggak pengelandia nilai mulia serta penggeran dekat terus belajar. Jadi buat dunia ti seruran berubah, raban biar nak uliah semina berpanggai bersertifikat ajak sida berguna ke penemu pengelandia enggak ulah ti ngemendar ke sida lebak ke diri enggak pemar jemaila. Jadi pelajar ukai semina uliah ke pemutus di mana aja tang nampak individu ti uliah berunding ngerja pengawak serta meri bantu ngagai mensia mayuh nya tadi. Penemu berkawal ngau pelajar kemayar itu hanya sistemnya tadi waktu nyikap teraban dan biak napi dunia nyata. Jadi nyata tadi sarak relibang tu yon lalu pulai baru ngagain wandi bintu lo.
0: Okey, terima kasih Adum. Jadi hari limbang kita nurun ngagai miri. Jadi Leo dekat berjurai ke kawal ngau pengawak jemaah ilak agi nganti pengawak tetap tau ke bekeninya Leo.
2: Au, terima kasih Honggal Sharon. Okey, jadi kita kami dia miri itu jadi berkawal dengan pengawal jemaah hilang lagi nganti pengawal entap ya, entap atau kentap ya. Jadi pengawal entap dia lagi bisik pengabih ya ke lalu jadi boleh jadi pilih mayuah orang ya. Jadi ya meri penata misi entap bakal apa maka bisik IPF pe maka bisi pegeso ngau serta mega peluang pemansang kerja dalam tiap semengkap gerempuang ya. Jadi tadi apa ya utai ke mat ya badunya kerja pun hari tu jauh beda hari dulu sebab nanti dulu sebab bisi orang ke gawa basi di luar nyentuk kebencian jadi kemaya hari tu mayuh milih nukar pengawal gawa ke diri atau ke berjalan ke dagang ke diri impo ya. Jadi pemansang teknologi mereka udah muka mayu macam peluang baru kita mereka medak mayu raban nembiak mujur jadi orang dagang digital, tukang perembuk grafik, tukang gambar, tukang video, content creator, pengetua media rama, pemaju application ngau mayu lagi pengawal bukai tingkah ndak entu di Kelala kemayar itu ya. Tu mandang ke pemujur ukai lagi berpanggai bak Siti Jalai ja ya. Jadi perkara tip guna lagi ya raban baru tu ngembuan pengelandia ulah tip setiap serta dekat terus belajar dia sidak semina nganti pengamak kamat ngkeman ngau pengeriduk sidak lalu ndak ngangkat ke pelandia sidak engka berguna ke awak ti lama dia kena nempa kerja ya. Jadi raban nembiak baru ke kemayar itu patut ngembuang runding ti terbuka lagi nanti sidak bedau boleh pengamak tak ke pengontap guna awaknya nambah ke pengelan dia ngambil latih ngerja pengawak sambil atau ke pengawak nyambil part time volunteer atau ke nguji dagang mian. Jadi semua pelembab tu dekatnya dikenai tambah lebuah masuk ngagai market pengawak tu ilah. Jadi badunya kesuruhan berubah tu sidak ke fleksibel serta jampat melebak diri selalu ya mayuh lagi peluang mujur ya. Jadi antara bidang kengumuman prospek ke mana ianya teknologi maklumat pemintar tiru atau ke AI pengelikun cyber analisis data kuasa atau ke tahu dikenal baru ekonomi kaduang nyaga pengerai ngau industri kreatif ya. Jadi kelimpah harinya bidang TVET mereka banyak diperhati ke lapan mayuh industri berguna ke pengerja pengawal ke landia bakal tukang elektrik juru teknik otomotif tukang welding kau pakar penyelenggaraan ya. Jadi utai tu berguna inyak raban nembiak milih bidang tingkeman ngau minat penau serta guna market sidampu. Jadi pengontap bagi relevan serta membuat mayuh penglebih tajap ia bab dunia ke sudah berubah tu raban ni meyak megak patut nyikap diri ikak peluang baru ya. Jadi anang seminyak ngantik peluang aja tang bersedia nampak peluang sikap diimpu ngau penemu penglandi ya, serta ulah tipu setiap laban tu meh kunci ya, kunci kebenar dikenak nampak kerja tim mujuan. Jemaila pengok bukai pengok ukai seminak pepanggai bab bangsa pengamak ti dipilih tang bab pengeran kita terus belajar ngintu diri serta branding uji. Nyaja ada kami di Miri tu pelabur baru ngeunggal ku di Bintulu. Yon.
0: Oh, terima kasih. Oh, cukup mana namanya utai kedip kunci ke Leo. Mm-hmm. Jadi hari Miri kita yang ngagai serikai ya. YFM Sibuh tangan dia tu sedap bat serikai ne. Double M. Kati yeah, media ramah tu amat mantuk raban nembiak tak kelebih lagi muai jam ngagai. Ngagai seluai tu Mar ngau menti.
3: Okay. Ya,
4: terima kasih Flo. Flo. Yo, terima kasih. Flo. Flo ne.
3: Okay. Medak ke kangau kurang double M. Asal kena ingat bisa coklat kenyamai nanti.
4: Ya, oh bisa.
3: Asal kena ingat ya.
4: Coklat kawan
3: mirahnya dah. Tengok. Ni nyebut aja udah ngasuh tengok. Siapa penyamai yang kenyak kini tu atau dia tahu. Kau. Okay, Dave.
4: Okay,
3: terus ke? Oh, okay, nanti kita berhati kebab topik kita ke sekali itu. Nih, kata kita medak kira ke media ramah tu leh mantuk bala raban biak kita. Ia bisa duit teh nanti nanti.
4: Betul.
3: Nanti kita berhati ke duit teh. Sekali ke mana? Pulai ke pemana? Tahu ke pulai ke
4: pengurang atau ke penyai yang kita ini? Nya tuan pemilih.
3: Tuan pemilih nyak menti kita berarti ke media ramah tu nak utai kena uli di tagang kita laban nanti di tagang kita gak tinggal pemansang
4: betul
3: jadi ba media ramah tu ya munyi kita nak ya datai bekenya laban berpanggai ba cara siku-sikunya kan ngambil ya hari sukut ya ke mana tau ke nguna ya media ramah tu nyadi ke plaza ke merik penguntung tau ke ba nama tu nanti inyo lebihnya nak mana ya semua tain tu lebih nak mana aku nanti
4: ya ya mesti sedang ya
3: jadi nanti kita berarti ke apa mana ya tu ba penatai pemisi tau ke ba hari sukut kita ngelaku ke dagang meat hari sukut kita pengawak kita berajak berjual ke produk utai bekenya berguna ke media
4: ya, ma. Utai tu jam 4 kebenar ya ambil ke banding yang kita tau ngepostnya belah namanya media ramah ni mah ngambil ketua nak ibu nurun dulu nampak ya ni ibu nurun berjual belah market tapi aku kau ni tahu ke orang kan ada kedainya mah ni
3: cukup nyaman
4: ketua ke nyewa nanti nyewa pos tua dia bisa balak kembali nyak ke ngam ya nampak ya
3: ya nanti abang nambiak ke dekat bergagak ke produk hari rumah ni buah berkedai sidak saya tahu kira ke ngenak penglandik sidak yang agak grafik tahu ke gambar ke mana ngambil kulit narik hati orang nanti bakal tu nyu ngambil contoh bah dirempu tu suba lepas tua tu lagi ni ya tu tu nanti
4: suba
3: nanti ni pun suba kita berjualnya status status sekali ke satu WhatsApp utai kemiat ku kita
4: tapi
3: ya uli merek empas kebesar tapi ya kaban tua meda tua berjual bah status. Ayah lu nanya tua. Ni pun tua nyebut ya ba tai kebesai ge ka ko baka Facebook, TikTok, utai kebesai ge nya status.
4: Status saja reti ya orang ke dikelala ke semak ngau kita. Ya yang lala de aku ngalai ngalai ya pian ne.
3: Ma. Au. Okay. Jadi ba tai bukai nanti.
4: Ya.
3: Nanti medak ba pemar ya. Engkanya hari media ramah tu kita boleh nyau fokus ko ya.
4: Oh, ni pun nyebut terbuka kita ke indok tu. Na boleh nipan gare ente udah medak telefon. Udah gila itu ambil ke bandiang. Jago.
3: Darinya udah berunjung dia nak uli ante bala nabi ya bala anak tu ante ya udah ambil ke bandia nabi ya ame apa mai ya ke udah pun 5 pun 6 tak ke bekanya udah lepas kulanya ya udah medak telepon ya nyina nak nulung tu agawa dapur ante bekeni ke nya
4: ambil ke bandia yang ante anu kalau main game ambil ke bandia ne ma nu ante ngkuai ante ku parai dulu punya
3: nya
4: nemu dah bertemunya nya
3: apo sama aja ke nya ari sukut ya kenan tu mana ya nyanti jadi kelimpah hari nya nanti kita berarti kenapa kebuah bisik Jako jangan kongsi, tidak pasti jangan kongsi.
4: Betul.
3: Berita palsunya.
4: Berita palsu ke berita palsu ke bedau tentunya to ke dikongsi. Nyapan nak amanah napa ya ma utai ke nyeba ke utai ke bekenya. Cukup nama nah
3: ya. Hari
4: sampai temu.
3: Sampai temu. Nanti tu nipu nengah online. Balon nabi ya tu tadi. Nyun nemu belanja nipu. Mbak tanya. Atau kesilap ya tipu.
4: Atau kesilap ya kena tipu.
3: Ya.
4: Ana nyebut orang kebia orang ketua dan benda orang ke kena ambil ke mana jago kita skema. Orang ke kena skemnya deh. Bahan mayuh dikena kena tipu. Mayuh megak ngatai ke pengurugi. Napa ya?
3: Ya, Siti Ari
4: scam cinta ku ya.
3: Scam cinta jago. Scam cinta ku kayak duit aja.
4: Cinta apa dia daging?
3: Cinta dia daging nanti. Ya Ari sukut nama kebuah media ramah tu nak mana tau kempas nak mana gay bala raban dia. Lalu kira ke ngarap ke bala dia kita ukai dia aja ke tu kebenar. Mayu orang tuai tipu.
4: Orang tuai ke mayu ke? Kebenarnya orang tuai orang ke bisik gawa lebih lagi nyak ke amatnya orang ke bisik gawa orang ke mayu duit berbiang balam mana mesti nemu yang mayu duit berbiang kini
3: kau temu
4: nyak meh nyak abak empas pengurang ya ni ma abak empas ke pemanah mayu hanya kebenar ya
3: cukup mayu ngumpul
4: lagi balam nabiak sekolah tu ni nak di subak nanti nak agak lebih nak deh buku rujukan
3: kan ni cara kita kat nyebut sitik-sitik jakoknya
4: pan ya, pedis. Nyebut je ambil ke mana jakok orang putihnya. Kan ni kan nyebutnya. Tanya, kena telefon ia boleh madah kata. Kan ni cara nyebutnya.
3: Ya. Nanti bakal kena nama tu AI ko kita.
4: AI, betul.
3: AI nanti diguna kita ingat cara yang kebetul. Kita boleh ngasih ke nama tu produk. Ni sekali ke poster, sekali ke

0: hati ke media rama tu oleh mantu bala raban biak kita sekali ke lebih lagi muai jam kini ya ku aku nak eh muai jam
1: nak yang tadi nak yang kau cara ke betul ke patut kau tuju ke betul ni ya
0: okey nyak tadi ngambil ke bala raban biak kita tu kira ke ngena ngau mana serta bisik timpuh main ngena nyantik pakal bala nebiak kaget sekolah tu patut bisik tekat eca mente. Ya kau aku pukul 10 10 setengah udah badau
1: betul. Badau ya no
0: ya kau entek aman.
1: Menekan mata ne.
0: Ah nekan nama tu.
1: Jadi ngau dia ni. Oh ya. Okay, benar ya sikit tai patut diperhatikan bekenya.
0: Iya. Tanya tadi sekedak meh tai kau boleh dikunci bekawa ngau kira-kira nau penemu kita atau ngau mega penemu mensiap mayu di luar di pelabak ko lebih kurang
1: sebab
0: ke okay, Yun.
2: Ya. Okay, terima kasih Double M manis nyebut Double M neh. Okay, nanti hari Sibu udah kita lanjut terus ngegay Sreman Ibin nama kebuah majak mayu harapan dembiak dia tu jaku kawul ngau pengerai rundiang tentu ya bisik kawul tu tadi.
3: Okay, terima kasih ya Puan Yun di Bintulu. Biar begak selamat tengah hari ngegay ya kita enam. Lagi kak ninga anama tu tadi background music sida di serikai tadi deh.
4: Nya aku ninga tadi ninga tadi Ben. Orang ngambil Indo dah sangkai Ben. Ngena pas.
3: Ngena pas.
0: Ninga nak kami tu ama ngambil Indo ni tu.
4: Tu yang bunyi tabak sudah.
5: Tutun de tutun ne ko.
4: Au ah.
0: Kebenar ya
4: ne.
0: Premier kita itu baru dah tambah ngakai Sarawak Pavilion itu kebenarnya pintu penama ngakai Sarawak Pavilion
1: bertumpu
0: sekali bertumpu tapi mua dia oleh di peda yang motor ribian dia tadi
1: yang motor ribian yang butik kena salah tambah ngakai pintu kita ATM tu perasai tadi
4: awak
1: itu ne. Nama tu katanya ada mak
0: aku. Mak Roman. Datai di tok tadi. Ngai-ngai aku nemu je aku Iban.
1: Nemu. Mak kami dua je aku Iban mah.
0: Au.
1: Ya. Au. Ya meh utek ke benar.
3: Mak kira ada kau nyen kau ya nak nyambut aku. Au. Aku
1: nak buka pintu deh. Nak pintu spi.
0: Ya.
3: Okay. Okay, terus ngi aku betul Yon ngatai kenama kebuah majak mayuah raban nembiak kemari itu jako pasal pengerai rundiang. Soba mayuah orang ngumbai isu kedekumbai pengerai rundiang tu ukai utai ti patut dikemalu ka lalu tanda penglemai. Jadi ketegalnya mayuah orang miliah deka nyimpan asayati sida lalu nak minta tolong. Lalu kemayari tu mayuah mensia mayuah majak nambah mayuah harapan bangsa. Nembiak berani agi berkunci ke penlebak ngau ngigak sukung lebuah kena tau kenapa stres. Lalu tu ngujuang sida majak merti ke pengawak nyaga pengerai rundiang sama berguna ngau nyaga pengerai tubuah. Lalu pihak mega kita patut berarti ke kebuah stres baraban nembiak majak nambah. Jadi antara ya berpikir bak pengawak pelajar pihak mega pengawak hari sukut pelajar pihak mega ungkus pengidup utai ya kedekarap kediri sebilia serta media rama. Jadi bak media rama ambil kebandingan kita ya suah medak pengidup orang bukai tibaka ke sempurna nadaya penimpang. Lalu bisa sekedar mujur bak pengawak sida maya umur sida gebiak tulih ke rumah keterimpu pihak mega berpeluang berjalan ke menua luar tak berkunci ke mayuah macam pemujur. Lalu engkau nak sedar sekedar nembiak berengkah mandiang kediri dengan orang bukai nyentuak kesidak beratai baruah tau ketusah hati kebuah harinya kelimpah harinya kebenar ya dunia kemari jam 4 amat mansang ambil kita laban kita sama belah nemu jam dia tu makin sari makin mansang penemu pan mayuh macam dipelajar ke kita ngambil kita ndak tinggal hari segang pemansang lalu piam ke araban nembiak ngasai keterimpu patut meruan mujur seruran produktif pihak muka meruan ngemeran ke sesebengkah pengawak nitiah kesingkang pemansang kemaya hari. Nanti sida nak boleh hutai ya kedekarap ke sida, sida mudah berasai asak, tau keberasai nak mujur. Lalu ketegal tu, kita patut ngubah cara kita mendak pengerai rundiang. Bakal kita ya keberobat, lebuh

0: kita bisik ngasai diri nda antu pengdai pian megak lebuh kita bisik penanggol ba emosi. Jadi ngiga tolong ukai reti kita lemek tanganyan ke kita kiruah ke pengelantang diri empu. Nyala antara tanda ya ke boleh diperhatika ianya ubah emosi ya kelama. Pian megak lenyau pengrindau ba aktiviti ya ke dekrindau ke sebenau tau tusah dekat tinduak tau ke kelalu. Kalau kat tindua, biar mereka ubah bahas tentang pengingin makai, tusah dekat fokus, biar mereka suah berasa lelak, nadai kebuah, kena temu. Bisa mereka berengkah ngerara diri, nyerara diri kebenarnya, bukan ngerara diri, nyerara diri dari diri sebiliak, enggak bala bakiah, tau kemudah ringan, tajak pan ketegal utai timir, nyadi sensitif. Jadi ente, gaya atau majah nyadi lalu berengkah ngacau penghidup bersari-sari sida ada perangsang berandau ngurang ya kedekarap ke tau keminta bantu dari konselor ukai konselor ya kebejalai ke projek perintah tau konselor ya kenemu merek kita konseling nyukung ngena perkara betul mutar ke penanggul penusah rundiang kelebih hagi tau keraban profesional pengerai lalu utai ke pemadu berguna ya nyadi peningai ke mana. Kadang-kadang orang yang ketusah hati nak berguna ke cara mutar ke penanggul ngolengkas tang sida seminang ngiga direk didinga ke lalu nadai diakiam nadai ngakiam sida ya yang kebisik penusah pengerai rundiang tu lalu direk sebiliak mega ulih ngena awak begulai merek tabi basa merek sukuang pihak mega berangsang penghidup ti lebih berpengerai yang hari kenglamak tu ngambil ke penusah rundiang tu tau diseliah ke. Tegayanya nyadi balat age anang lawan minta bantu sida ya kepandai age bab perkara to bakal sida konselor pakar psikologi pian mega bara lutur lalu pengerai rundiang okay isu ya kepatut dipelalai ka tau kedambe ngau mudah ya nyadi sebagi ari pengelantang tiap iko individu jadi raban bangsa kita patut nempak rampak ya kelebih siro nyukung serta merangsang tidak terguna ke bantu ngambil sida to minta bantu nadai malu minta bantu bab perkara to. Kalau nembiak ia kengembuan pengerai rundiang ke mana ukai seminak lantang age tang megak nyikap diri nape pemar jemah ila serta merek bantu ngagai mensia manyuah nyeliah ke penanggol to ari ke majak nyadi. Okey Puan Yun nyat dulu ari kami di Sri Aman di to.
1: Okey, terima kasih Bin.
0: Anak-anak panjai berundiang ke to.
1: Ya betul. Tio, raban nembiak tu tadi tentu ya jadi ketua ya jemaah ila ni Tio.
2: Okey. Aku nampak baru ni Yun ya. Okay. Aku dah di kupas Ibin tadi ngenang tebal lagi tentang pengerai rundiang kita. Okey. Di YFM Kuching tu ngenang tentang bala raban nembiak ke jadi ketua jemaah ila ya. Lebih kita ke berjaku pasal ketuai manyuh orang belemati ke orang kemegai pangku pengawak tinggi dalam perintah company tau ke gerempung kebendaria nyadi ketua itu kebendaria datai ari ati kita jiwa kita ari kita empu nyadi anbiak ke bisi disiplin tau dikarap ke bisi tangguh pengawak serta seruran berbendar dekat kemana ke diri megak ngayan ke diri uliah nyadi ketua nyadi raban anbiak kemayari itu merbak ke dekat tentu ke kuyang menua kita itu jemaah ila sida ukai seminar akan jadi ketua dalam city organization tamga dalam bidang pelajar dagang teknologi pansi lumba ngemain seni ngau manyuh lagi sektor kebukai nyalai raban dan biak ke dia tunya patut nyikap diri ngau penemu pengelandia sida ya serta ulah di mana sida mega patut ngembuan pemberati pemberani mansut ke penemu ngau berjimat berbahasa ke penemu ti berbida serta bekerjasama untuk pemain begulai. Kelimparinya pengawal sukarela mega berguna ngal di dalam pengawal komuniti mantuk sidak tu. Mantuk sidaknya berguna ke mantuk sidak ti berguna ke bantu serta ngintu rampak menua antara cara raban biak meri bantu ngagai pemansang menua kita jadi pengawal jadi ketua ukai berkaul ngau sapa ke pemadu manah tang sapa ke sanggup beri sebis jadi inspiration serta mai ubah ke positif ngagai mensamanya jadi pengawal jadi ketua ulih di ternak dengan pengawal ti cakah ngol diri dalam manyuh macam aktiviti bakal gerempuang di sekolah tau ke palang pelajar program volunteer kelab penembiak engkau aktiviti berkawal engkau komuniti dengan penebak tu jadi raban penembiak dekat belajar gawak secara beraban ngatur program mutar ke penanggul serta berandau engkau manyuh macam renggat mensia manyuh jadi semua penebak tu dekat nempat pengharap diri engkau pengelandi aktif berguna amat lebih sedak yang megai pangku pengawak jadi ketua jemaah hilap yang megang semua raban penembiak seluruhan percaya ke potensi dirimpu anang takut bermimpi besar nanam impian ke kita tangba awak ke sebagai kita patut bersedia nguliah ke juluk hatinya nyadi terus nguliah ke penemu ngangkat ke pengelandia diri nyaga integriti serta seguran berbasa ke bala manyuh nyadi rebak tiukai semina muja dalam pengawajak tamegak ngembuan nilai mensia serta pengelinduk gawak ngagai mensia manyuh nyadi ingat ku yang menua kita itu jemaah hilak ukai semina berpanggai bak bala ketuai kemaya hari itu aja tak megak abak pengawak engkau pilih ke digagak raban enbiak ke mayar itu kena nyimpul ke jakuk genap ikut enbiak bisi potensial nyadi ketuai nangira dini indur sedatu nyadi pengawak nyadi ketuai berengkah engkau ngemansang ke diri tibisi disiplin ngembuan integriti serta seruran sanggup belajarnya di lebuh raban enbiak diberi kuasa engkau penemu pengelandi engkau nilai ti mana sidak tu ukai sebenar uliah nempak penghidup ti menyana ke diri puh ajak tang megaknya di penggerandang penyulut mencemanyuh engkau menua jemaah hilak jadi kira ke kena ngujung ke simpul dari kami di Kuching dekatnya di ketuai ukai perkara ke uliah di tempat di gagak tua dalam sehari dua ajak tang ketuai ke bisi kualiti berkaliber bisi karisma titegap nyadata dari pengurang siang ia kena putus pelajari ke penemu ngawak penelebak ngembuan nilai ti mana serta ngembuan pengerana ti tindak berbelah bagi merisabis tak kegawak ngagai mensia manyuah nyak ngujung ke simpul kami hari Kuching tu Yun.
1: Okey, terima kasih Tiu. Lalu kena nyimpul kia meh raban nembiak kemari tu deh. Kebenarnya ukai semina nempak penghidup sidak nembiak. Ajak jemaah hilak tang sidak tu meh nyadi penempak penghidup semua orang dudi hari. Jadi lebuah sidak disikap ngau penemu diberi kuasa ngau pengelandi serta diajar kita hari pun sidak ukai semina ulih ngubah penghidup dirimpu tang megak jadi kuasa ti mai penyulut ngagai negeri ngau bangsa. Ha nyak tadi topik ke dibaik kita sari tu tiu araban nembiak kemayari tu kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi arila. Udah tiu pulai baru ngagai nuan di Kuching.
2: Iya, terima kasih Yun ngau topik ke dah disedia ke nuan ungkep ya minggu tu randau minggu tu kita. Okey disedia ke Ari Bintulu minggu baru Ari Miri nai. Okey berkunci ke Siti Megak jaku ke bisayan ba media tu tadi kunci ke kita manyuh jaku ribai tau leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Reti ya, ya ukai angkat ke diri tang ya mai orang ke di belakangnya nyak sama belah angkat. Nyak ya. Okey. Nyak ya Yun.
1: Ya.
2: Di Miri Leo pian megak di mini konti kita Suri Kai. Okey, Marunga Menti, Suri Aman, Ibin engau di Limbang kita begulang dom, nai dom.
3: Ya betul.
2: Kita oh, bersedia engkau carta kenyalang neh. Ya. Oh, seraya aku jadi ke Facebook live kita ni mending ke setiap lagu dulu Ari Ricky Anderson Petara nentu ke pengerindu tua. Kita bertemu baru ba carta kenyalang nangkan kata lagi.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru Carta Kenyalang ke Pias. Hari itu minggu 32 nya ya, anak gue dulu. Ah, udah yan mua bala penyampai radio kita nya ya. Di Limbang Dum, Ibin Sriaman, Mini Konti kita mentinggau Margareta, Madik Leo di Miri, Yun di Bintulu nya ya.
1: Ya, betul.
2: Betul.
1: Nama
0: lain dah ketawa dia dong. Sekumbang ku dah. Sekumbang ku dah nerima pemutus cerita ni dong. Okey. Mari selamat bertemu ngagai pendengar kita. Nak ke dia tu 200 lebih ya. Ya, aku dah nyapa. Ya, aku dah join kita ba FB Live, okay. Kangau tersau bala manyuah ngambil ke sama begulang kau kita dalam Carta Kenyalang ya, okay. Tentu ke bala kita mega merik puen ungke bala pemekit kita lagi ya, ungkup ya Carta Kenyalang minggu tu nih, okay. Pemutus ya udah mega dikunci aku ba WhatsApp kita nih.
1: Au
0: ni pemutus saya terlenyau tu. Nunggu aku ni gak dulu.
1: Lemu
2: lenyau.
0: Baru dah tekan ke tadi. Lemu lenyau.
1: Tanda ya. Tanda ke.
2: Iyo.
0: Oi.
2: Deh deh. Kamu mana?
1: Ya. Mai.
2: Anak gue lo. Aku ngambil namanya.
1: Perusahaan.
0: Ini siapa? Kira Madik Leo hari ini. Okey, nya ya. Okay. Terima kasih. Okey, terima.
2: Okey,
0: thank you. Okey, besar.
3: Ada yang kami yang ngai kuting tinggalnya. Suak katanya cha.
0: Minggu baru suak kerja tak sibuk na yo.
2: Aw.
3: Tahu tak mau kami bisa 30 ikut kami serikai di tahu. Okay. Dalam bukti di tahu.
1: Mana punya? Jadi, serikai
0: berpupuk dulu angat mai.
3: Baca dia.
1: Mama, tengok boleh kau.
0: Okey. Pemutus kita minggunya kemari, kita sama mendengar audio ke dah disediakan untuk ya minggu 31 1 hari bulan 8 tahun 2026.
4: Carta Kenyalang, Yulok Mimpi, Bintang Pegari.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?
4: Carta
6: Kenyalang.
4: What?

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah di temu kita ni. Minggu nyin kemari. Okey, minggu 31 1 hari bulan 8 tahun 2026.
3: Ya.
4: Ya.
2: Besi penangguh lekon kami dalam konti dia tu.
4: Au ne.
3: Besi penangguh tua ya, besi penangguh ge tau.
5: Ada panggil penangguh kami dua ya.
3: Au tu pandai mah tau.
4: Ambil tu lah.
2: Udah besi pama mai duit.
4: Udah besi nah.
2: Okey.
3: Sebab dia macam tanya surat kabarnya eh. Tau entai ka madah ke dia tai tau.
2: Nama tai.
5: Nama tai peletup di tareja tadi.
2: Meletup di ni.
4: Demi
2: telah matau
3: lebuh dia opening tai tanya tem letup apo tai kadai MA lebuh nama pemutus tadi niat tu
5: nah nemu kami kami dua hari dalam Sarawak pavilion
2: tapi ini bisa ni enggak kita tadi ni
4: nak lain kan
2: nak pula nak ini enggak limbang tu
6: ba dia ya ba serikai
2: dia bas doa dia aja
3: dia baru buka munyi ke meletup apo tai
5: Nadai kami
2: ningal,
3: apa
2: nih? Nadai, dua dah jadi ningal.
3: Nah, teknikal kita, Mr. Osmond di sini ningal.
4: Apa?
2: Hari ini, hari kucing.
3: Uji tebe ada baru, uji tebe ada baru.
2: Oh, nadai bermunyi dah, mbak kucing.
3: Ija, pemutus.
4: Ija.
1: Ibu nebah tawak tadi.
2: Sound effect ya, hanya.
1: Sound effect ya.
3: Sound effect hanya mengasut kenyi.
2: Pada sound effect.
3: Sound effect me.
5: Eh, orang tua ini back kerja saya hanya nantu leh.
3: Nama orang itu lapai ada itu.
2: Apa? Sound effect ya lapai.
4: Ayo, ayo.
3: Lawa main kita buka nak lapai ya.
4: Ni yo, dengan dengan ni yo.
2: Hey, hey, hey, hey,
4: hey,
2: hey,
4: hey, kumai tuan.
2: Okay.
3: Okay.
2: Lama
3: kaki. DMA baca pes tanya nama surat kabar dia.
2: Surat kabar.
3: Di konti kita di tahu bisa.
2: Surat kabar lama baca dek. MA. Ia sudah dikirim Madik Leo hari Miri. Tadi itu kenang tentang pemansang bermula kita di Sarawak itu. Kenang.
4: Hey. Okay baca berita tu.
1: Hey.
4: Berita sike aja.
2: Okay lah. Berita sike.
4: Bisa berita tu. Yo. Ayo.
2: Oi.
4: Hey.
2: Sama sedih ini.
4: Hey, nya ya budi.
2: We bakal kumang. Nuju siapa ya yo?
4: Nuju sirak ke ko kai lelaki ka.
2: Au. Okey ka. Kai lelaki. Okey ka. Okey. Okey lelaki. Okey. Pemutus minggu yang kemari ya. Okey. Tepat lagi bala pemekit kita mukul tali alau. Ngena telefon nombor 8 pulai ngagai kami di Kuching. Baru dah ngentak ke kilang surat kabar pada Desa Ilmu Dedin Reda di Semarahan ya ngari ke kucing ke lagu ya keran kenuan okey nombor 7 Mia mega mukul tali alau ngagai kunti ari kapit tang yang ngari ke Bintulu lagu ya aku nyau ndak diguna berawah mega ari kucing ngena tali alau anugerah pertara lagu ya penduduk nombor 6 nombor 5 Emilia ngena telefon mega Arinia ngari kemiri ngau lagu ya kemayang pengerindu Sabrina okey hari miri ngari ke Seraman ngena telefon mega ngau sebana hati ya tusah belaki nguai nombor 3 Matthew belagu bak konti limbang tang munyi kerupuan menyak kerus-kerus adum lagu yang menyadi nombor 2
4: dia bawa nyebut kerus-kerus
2: nombor 1 ya total nombor 3 ya nombor 2 Christopher kawan kita ke Pulau Gawak tang sempat megap lagu bak konti seharinya kucing tayang hari ke flow tajak pun flow jual mahal lagu ya badut kiruh juara kita Kelvin nyak ya hari kenawin belagu bak konti sibu ngal lagu ya midang belalai lapan ikut pemekit kita minggu yang kemari nah ya au Siti kilang surat kabar dah diri ba Desa Ilmu Dedin ngarap ke minggu baru didiri ke kita ba jalan kemuyang
4: sibu
2: jalan kemuyang
4: nah enggak kau jalan kemuyangnya besar mah jalannya
3: mai besai tanah dia ni.
4: Ah besai tanah dia.
2: No. Okey. Tajap ya ngelalu ke bala manyuh bala kita ke agi duga-duga barumah nada program bukan ada salah tahu ngemata tahu kejuan kita live di FB okey komen-komen yang tu lihat komen-komen yang membina lah anak tu apa
4: Kasuh hati
3: ke mana? Angan hari itu, angan. Ya.
2: Komen, komen, komen teh merti ne.
4: Ya. Hari pemanyuh peningkat kita kudanya apa? Patrick Brian, terima kasih. Ya madah, terima kasih ngagai kita enam. Sama tugas ngagai DJ, juru teknik ngabala peminat CK.
2: Ya.
4: Ya baru ngampudian.
3: Okay, MA, kira kami minta awak minta awak mak kami di studio mini kita di Serikai.
4: Berapa
3: kau? Nak kau kreator dua?
2: 30
4: Aku na. 30
5: Aku na. Aku ada tapis.
2: Aku ada tapis ke?
3: Laban sedap memang sedap jang tu. Udah hari pukul 12 tadi udah ngante kira ke mari awak kami di studio mini di Ulo.
4: Tahu nada salah. Ketegal pemajak sedua dengan lah kediri aku baku ciang.
2: Itu dia.
3: Apa? Itu dia. Oh,
5: yaknya kini.
3: MA.
4: Oi.
3: Saya bala peninga kita komen.
4: Oi.
3: Madah ke dirim pubisik ninga munyi kilat. Nak bola tu ayo. Oh.
2: Amannya.
3: Okay. Nak buat teh udah. Putus ke dia. Agak ngapi ya. Aku kita berkelala ngomen kita ke bisik.
5: Kunyit.
3: Kunyit. Tua ayo.
2: Kunyit baru tu ada.
3: Sekali
4: jauh, sekali jauh. Mereka kenyataan. Mereka kenyataan.
3: Dua, tiga
4: kali. Nyanyi juga, kok. Nanti kenyataan
5: lima,
3: enam kali. Nyanyi drama pukul 8.
4: Betul. Nyanyi
5: betul. Nyanyi drama. Okey.
4: Mini Conti dua. Ibian, nanya nuan dulu. Ibian berapa ikut, Ben?
0: Siko.
4: Oh, Siko, nih. Bindolo, Yun?
7: Nadai.
4: Bedau, nih.
7: Bedau.
4: Oh, Miri?
8: Dua, kuyo.
4: Okey. Limbang, Dom?
9: Limbang sehari itu nadai.
4: Oh, kira ke bedau ni, Dom?
9: Bedau.
4: Oh, kucing bedau ayan. Okey. Ngarap ke sempat meh ucaknya datai lagi. Kira ke nakak kereta itu. Sri Aman, Siku, Sibu 2, Miri 2. Ya, kebuka nanti nak ayan lagi. Kita yang kena tali alau, ne?
3: Ya.
4: Okey.
3: Nak semak lagi. Sida diserikai di tok sempat datai gagai studio mini kita tahu kan datai.
4: Tahu.
3: Sama bela. Laban disebut tua yang hari ke Sibu. Tante ya datai lagi. Sama bela berbagi dah dek kami Sibu di tok.
4: Yeah.
3: Pamai dek.
2: Tahu.
9: Ante.
3: Pamai.
5: Nemu maya.
4: Berbagi ke pemakai tahu, berbagi ke pengerindu anang.
3: Nai nama kita ente kita ke begulai tanya ngau pangan di rembu. Nau boleh bagi pengerindu kita.
5: Bagi kita kena mau pangan di rembu kita ente ada bagi dah.
4: Setia penting.
3: Nai bagi pengerindu dah aku saya ke ente bagi.
5: Bagi menyan ada aku mampu ya jauh.
3: Udah
2: saunya ambek saunya.
4: Sudah di tagline RDM deh teman setia anda.
5: Ya.
2: Sana lah.
4: Au ga.
5: Sana sana.
4: Aku yang ke kamera ngagai pemekit kita ke terubah.
3: Betul. Ya. Tau pemekit kita ke terubah studio mini kita di Serikai di tu. Ngau nya beklala ngau meng kita.
5: Ah. Nya ya.
3: Nya ya.
4: Siapa nama nama mang?
3: Oh, amai ni ngan.
4: Bedau on.
5: Bedau on. Orang tua ai kau.
3: Nah.
2: Putus lu berkilat deh.
3: Putus berkilat.
2: Abang guntur aku.
3: Apa dia kena nama dia, Meng?
7: Nama aku Vanessa Limping.
4: Vanessa.
3: Vanessa.
2: Vanessa.
4: Vanessa. Nama Vanessa tu. Padahal peguk kena. Ngu yang ngagai kamera Vanessa. Ya.
2: Baru pada mua.
4: Baru pada iduang.
3: Okey.
5: Pada mua ya kameranya pedih pegau.
3: Kameranya pedih pegau. Udah berapa hari kameranya gawak dia?
4: Okey lah.
3: Kami indah nak kalak saleh. Nak Vanessa?
2: Aja. Anak ngelaban kita.
4: Anak ngelaban. Anak teninga aja keluar ibu umar. Ibu menteri dia awak Vanessa.
3: Padahal tu mau main lagi. Mak kita nanya Vanessa sekali ke bakal ibu atau ke bakal tanya kakak lagi. Ini Vanessa.
4: Hari ini pernah tahu Vanessa tu hari jalan berayun.
7: Aku asal dari Pakantang dia berserikai.
2: Orang pakan.
4: Bala nuan tu yuk.
3: Orang pakan tu.
2: Belakau. Pakan ini.
3: Ini di pakan mel.
5: Pakan ini.
7: Genting kopi.
2: Oh, genting kopi. Bilik ni.
5: Oh,
3: bilik ni dalam mai tanyanya.
2: Okey.
3: Nang awak lebih yang kita itu.
2: Laban nemu dah.
4: Oh.
5: nemu katinya.
3: Oh, nemu namanya.
0: Laban Uncle Leo.
3: Oh, Uncle Leo.
4: Laban nemu.
3: Nemu rumahnya. Uncle Leo nanya.
4: Oh, nemu rumahnya.
3: Oh,
4: ucok.
3: Oh, ini ucok. Ini amatnya bentarnya ucok.
5: Amatnya, oke.
4: Hingga rumahnya. Hingga
5: rumahnya.
2: Lagu nama apa ya?
3: Lagu Ketega Sida Tua Besar.
4: Tua Besar Arab.
2: Oh, namanya oh, udah bersedia.
3: Okay. Ya kak berdiri.
2: Anak tu seria, saya takut tu akan beri puan. Awak.
3: Kau tidak lagu tu muni tu nganya dari kau.
5: Nganya di mana seria?
3: Okay. Okay.
2: Tiga. Enggak kaki-kaki sekali baik nih.
3: Oh, tiga, dua, satu.

0: Okey, terima kasih Vanessa. Mimin lagi angkat suara baru nyawa yang mana ni?
1: Lagi malu saiku.
0: Aku kesal kepala. Mimin lagi nyawa ya. Kira ke belagu nelan mikrofon mana nyawa tadi ni? Kalau tinggal lau.
2: Lepas ni lagi nangis ke kakak ya dua kali.
3: Tapi ya mata kakak tu.
4: Kakak nama dia ibu.
2: Ni ya
3: lah ke kakak mata dah.
4: Nak cukir kaki dah.
0: Okey. Vanessa lagi bersekolah Vanessa.
2: Okey.
0: Badi ni.
2: Seantoni.
0: Seantoni. Okey. Mata pelajar ke di Kerinduan dah.
3: Bahasa Malaysia.
2: Nama Sidayok.
0: Sikit bakal orang. Kena muai nak bos ya. Muai kesal ya.
2: Sikit bakal Sidayok pangkat pai. Bakanya matanya ya. Okey.
0: Nanti bar radio lepas nyawa nuan tu di galau nuan mana kena kita maca jarana lama dah.
1: Au amatnya.
0: Au nanti nuan belagu ana kalau ngalau nyawa benesau saya ke bakat.
1: Aku nyokong aja aku. Nyokong aja Rio.
0: Au.
3: Suko ja.
0: Au ibu nuan bemuanya anang ngumen ya sidu ke bakat bar radio.
2: Pelabak aku katro bahaya Vanessa to belagu. Laban nanti di pedak aku munyi ko nuan nyame MA. Okay, bisi de galau nya wai. Tan tajap ya nanti ya lebih ge udah to lah bado ge malu. Mana ge ya. Okay, terima kasih Vanessa.
0: Terima kasih untuk Vanessa. Okay. Ya ya. Angkat suara.
1: Iba.
2: Bisi itu dia. Kami di to deh.
0: Okay.
2: Ya kedatai tadi.
0: Aku nambah poin Benisa tadi perpuluhan dua laban ya berlagu nanggung kaki kerupuan sekali tanggung.
1: Okey,
3: aku main merat kakinya.
1: Aku nama dua dah.
0: Perpuluhan dua.
1: Perpuluhan dua.
0: Okey. Ni pemikir kedua kita dah.
2: Okey, pemikir kita kedua atau
4: atau lelaki.
0: Balak jari mana maka kicau mania.
4: Tidak boleh kontrol.
1: Tidak boleh tak. Kecam mania. Masa doa lagi.
0: Okey.
3: Laban lah tadi ke kitai
2: pan lagi ngadu ke kitai.
3: Ramai yang jari orang.
4: Ngacu mata lagi.
2: Ngacu mata.
4: Ya.
0: Sudah bersedia?
2: Saya kan ada orang berdoa. Ya sudah sedia. Amai ya berkelala dulu kita.
4: Amai berkelala dulu.
2: Mari selamat tengah hari
4: tau. Hari tengah hari.
2: Mau siapa nama tau tadi? Nanti
4: aku nemu kau wek yang punya buat.
2: Aw, lek yang punya buat lek tinggal dulu. Menyawa yang pansu.
0: Okey, siapa nama tau?
5: Nama aku Sylvester.
0: Sylvester.
3: Hari ni Sylvester.
5: Menu aku julau.
2: Oh julau.
0: Mau di julau dia neh. Aw, keterubah yang kau catat menyalang neh Sylvester.
5: Ya ya, tu meh terubah ya.
0: Selalu ninga cerita kenyalang kene.
5: Selalu kuninga. Kadang-kadang lebih meh aku bisi muka ada dia orang.
0: Tahu ah.
5: Kadang bisi aku ninga ke.
4: Udah tu anak kadang-kadang.
0: Suah-suah.
4: Suah-suah. Tahu.
2: Berdiri dene sebesar. Ya kau berdiri. Kau main state lagu Antonio Santo.
4: Ya.
2: Ke tengah hari tu.
0: Nanti ya ke lebih perpuluhan dua puan lagi. Tanggung baru ke kaki kerupuan.
4: Sikit-sikit masa nanggung kaki.
3: Bandarungan saya.
2: Ada itu. Kering. Saya tak menua serikai.
0: Ya.
2: Terlebih. Orang ini tahu.
1: Terima kasih, Mar. Terima kasih.
2: Tengah aku nak nemung ganti orang. Orang pakan kuda ngawai kemiri.
4: Ya, kuda nyawurin.
1: Baru dah terima kasih. Ya.
2: Okay.
3: Nama lagu Pro tu deh.
4: Nak uleh aku ambok betul
0: deh. Ya, Anten Nusan.
2: Anten Nusan.
4: Okay, satu, dua, tiga.

0: Okay. Oh, hello. Steady, Sebastian.
1: Rijulau.
2: Ngari ke sida rasa steady park ya dia.
3: Iya. Orang nasib ya.
4: Nasib.
2: Nasib ya.
5: Nasib julau.
0: Oh.
3: Nasib rumah ni enggal.
5: Aku rumah subak rumah muak Datuk ganti anak ya rumah dina.
3: Oh, nan tu dia orang simpan.
2: Tanda orang lelengau menyelengau ngai mada terserai. Ngai mada terserai
0: Iya. Okey, kira ke nyadi.
5: Okey, sama-sama.
0: Kira ke nyadi sebesar usan mi asari tu ni. Sikit terlepas lagu kalau aku. Aku
2: dah ngantik tadi. Hanya di bisik si koda ke dia tahu lagi inti sama balau kena dai lagi. Dambik tahu.
0: Ia ke dua ikut tadi nyarap kita bersibu ni.
2: Inti nak dai orang nama kita nak dai lagi.
1: Barang ya.
0: Aku nak dai tu milihnya sebesarnya. Tahu gak pula ke kucing yang
4: kesalahan. Tadi nak dai milih.
0: Si gaya ya orang Indo sedikit boleh berubah.
4: Sikitnya.
0: Tak tahu kaku.
4: Ia semestanya gambarnya.
3: Mam, mam betul punya ikut suntuan kau.
4: Sikoda gay. Semesta sikoda tu ya.
2: Dia tahu semesta kami sikoda gay tu. Bisway.
0: Asal berlagu sekali lah kalau ke mini konti kita nada itu raga dah, nada ingat.
2: Ya ke bermuah tu dia tahu. Kami yang pun ada ke dalam pun
0: aku nguyang ke Semara kita dulu ngagai mini konti ini.
2: Iya, kita ngasuh Mr. Osmond kita nguyang ke Semara ngagai temuai kita tu.
3: Siapa nama wai?
6: Nama aku Jennifer.
0: Jennifer. Hari ini Jennifer.
6: Hari Sri Kaimpo.
0: Lagu nama baik cerita dah.
6: Aku komen lagu dari Melissa Perancis, Sayau Kenuan. Lagu lama ya?
0: Tujuh gaya sebab lagunya?
3: Tujuh gaya kau? Ngegay.
2: Barang ya, ini mah.
4: Barang ya, ini.
2: Berdiri, okey. Ya, kau berdiri. Ini dia ke dempul. Lepas aku pulai gawak tu, men. Tau ke, nanti lepas ke bos.
1: Letuh gawak dulu.
2: Tanggung, men.
1: Tanggung.
2: Tanggung,
4: kau tanya tiang. Maka sebesta tadi.
2: Ngambil sedap ya, nemu kita di Sri Kaya itu kriam agak ya.
1: Kriam agak ya.
2: Okay.
1: Nama lagu.
2: Dah sedia nah?
6: Dah.
2: Okay. Ngaunya lagu dari Melissa dibai Jennifer. Studio mini kita di Sri Kaya.

0: Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih Jennifer. Kini yang saya tadi beri Jennifer kesalnya.
2: Oh, kesal.
1: Oh, jadi nama tu bisa kamu dah komen bila kita buat live kita ada ke muzik ada didengar tanpa japi ada didengar kami sebuah itu terang dan yang kau non punya ni pun bisa dengar muzik
3: terang. Ya, terang dia.
4: Tapi tidak ya dengari radio dengar radio kereta segi bunyinya.
3: Iya.
4: Musik pun dengar.
3: Di konti kucing juga nyawa merah yang pun label diberi aku ya. Ingar, fee ingar.
1: Lapan kami di topan bala teknikal kita di top nang kira bisa kena radio, bisa komuniti ngena bimik kita online, bisa didengar magang. Tak minta ampun ganti nade didengar. Lapan tanya nak boleh diseliah ke kita tanya di. Dan tajak pihak aku nemu kita di luar dan percaya ke suara Jennifer atau uli ada baik kita ya. Okay, terima kasih Jennifer.
3: Okay. Tajap ya, terima kasih kepada kepala pendengar ke bisi nyapa kita anti bisi penanggulnya kira ke manah lah lepas daya jampat beri komen ke kita dah ngambil ke kita boleh mutar penanggulnya tang nakak ke dia tu di konti kita yang ada penanggul nah sikit bisi bunyi dah ok tiga ikut di mini konti kita tu pula ngagai nuan tu dom
5: dom
3: au
6: limbang betul bisi limbang
3: au
5: mirega
7: itu dulu
3: au
7: limbang pada bisnes ni. Kan dengan nama yang kami sikau kita tahu. Tahu ya baru datang.
6: Oh lagi. Tahu ke?
5: Tahu ke?
6: Dekat mereka.
3: Oh seraya lain kita itu gimana deh? Tahu ke pula ngagai kita berserikai?
7: Tahu ne. Okey. Kita bisa pengari baru ke baru datang. Udah tu lagi out. Mana lama? Okey. Tok ya. Tok baru.
6: Indo baru.
3: Kau Indo baru, kau Indo lama ni.
6: Indo baru, kau Indo lama.
1: Kebenar ya, saya ngadu kena deh. Aku cukup muji kita di Serikai di Tok Bala di Serikai di Tok cukup nyukur cerita kenyalang. Apa yang agak cukup kemarah?
7: Cukup kemarah orang namanya orang Serikai.
3: Terima kasih Mar.
7: Hari jauh ya, hari jauh.
1: Mau jauh, lemau kan?
7: Mau kan?
1: Kia tujuan tadi.
7: Aau, lepas orang Serikai tanya apa ni? Ari cawon ni kangau. Wow, DJ Margarita.
1: Oh, DJ Mami.
3: Oh, nah.
7: Orang kamar api ya, meh. Nanya lebih ke bapak sah nak dia.
1: Aau, ada kau.
7: Okay.
6: Kini ni mah.
3: Aau, aau.
5: Nama ni.
3: Kado kenyal dulu. Nama tak dulu.
7: Oh,
6: kita sayat nah.
3: Bala pendengar kita, bala kita ke ninga kami sike enti semanya mesti penanggul buat muzik tak kan nyawanya uji padah ke kita nyak ninga kena radio tak kena channel ba RTM klik kita tak kena handphone kita kadang-kadang handphone kita ndak sebangka bangsa deh
5: ndak sebangka
3: ni dah
6: ni
3: Serikai bedau
6: agak translator.
3: Oh, pendiang ya, pendiang. Bedang kena penangkap pendiang.
1: Ya.
7: Kebenar ya nih, kita ingat lagu.
3: Ingat lagu.
7: Membenarkan ulung orang lima.
1: Yang membenarkan.
3: Okey, terima kasih.
1: Beranda dulu kita tahu nak lama.
3: Okey. Aku nyu yang ke kamera ngagai mini konti dulu sekejap awaknya ya. Angkat suara.
5: So.
6: Iya ba. Itu dia. Gasak gasak.
3: Bedau.
5: Bedau engkau bedau
6: saya.

0: Sai bus nas to. Sige bisai to.
1: Tadi lagu to ulih lu suara dek ya.
2: Saka ko Sarawak ko sayang de menos rekai to. Nyinto pila ne. Nyinto pila zeko.
1: Pila naninga sawai
3: la. Menung. Ya nyinto pila. Ya menau. Sari to ari ya kadruban kira lebih kurang
4: bisik 10,644 ekor.
3: Orang Serikai
1: kedatang. Kami tak mudah jalan, lapan mudah bulu. Okay.
3: Okay, dah sedia dah. Dah sedia. Okay. Kita berkelalang.
1: Nama lagu itu ada deh. Eh, bedau gitu, bedau berkelalang, Mike. Bedau, bedau.
5: Siapa yang ke kamera ya dulu?
0: Pegang engok kaki, kau ya.
3: Kan magang. Ya, terima kasih yang agak teknikal kita di to, Mr. Osmond, Mr. Sylvester, yeah. Mr. Ichul kita.
2: Oh, kapan ku Osmond?
3: Kapan kami?
1: Kapan deh bagang mana ya? Siapa siapa nama pemekiat kita tak?
6: Miliana Limit.
2: Miliana?
1: Milin. Miliana.
6: Milia.
1: Milia.
6: Miliana.
2: Hari ni, wai.
6: Hari nangak aku tabai pakan.
2: Orang tabai itu nah.
1: Tabai. Ngari kelimbang tau, wai.
6: Ya. Ngari kelimbang.
1: Okey, terima kasih.
3: Apa kak ngambil menu, wai?
6: Au, nyame.
3: Kami inu sementas.
6: Barang siapa kak ngambil, me.
1: Okey. Lagu nama baik, Nuan, Milia.
6: Nesal. Hari Sita Jin.
1: Oh, Nesal Sita Jin.
2: Aku mana suara itu?
1: Mana
0: ya? Dan saya namanya, sis.
3: Balok
2: kami tau.
3: Okey,
2: yo. Ia temu aku orang tabai orang tunggu jalan tabai. Pandai berlagu.
3: Oh. Sikit pandai orang.
1: Saya pandai. Nampak ginting hari kelimbang pandai gaya. Ya.
2: Oh.
3: Okey, dah sedia,
2: ne,
3: Melia.
6: Okey, dah.
3: Okey, lagu hari Sita Jin. Understand.

0: Masih.
1: Iya, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Nadai music di dengar kita
0: terang terang bagi kami semua
3: terang. Terang. Bagi aku sempat berlantang ngagai MCR kita nanya ke Sidak ya. Dengar terang. Bagi selama ke Sidak ya.
1: Oh. Iya. Nang awak milia nyak meh di dengar Sidak ya nyawa nuan pula ku nadai music.
3: Iya.
1: Aku nemu mana ya?
2: Mana? Terang terang.
3: Oh, engkau kedegal handphone kita yang tidak sebakam eh pelabak aku nih.
1: Ya, minta pun.
4: Ya, laban aku ninga di Facebook. Bisa orang Ramadan ada ninga, tang aku pun ninga. Bisa, benar aku mendiang kena tadi ada monitor.
5: Di Facebook seraman.
6: Okey, mula dikonti tadi ada ninga.
2: Suara ya segi didingal kita suaranya ke pendian dah nah
3: iya
1: berguna lain cerita nah
3: oke
1: terima kasih ya ngakai bala kita di serikai to mayuah to ya hari 4 3 it SKS atau ke program Sarawak ku sayang
0: ya ba itu paling mayuah
1: ba serikai pemaduk mayuah udah datai terima kasih hau
3: sporting nih
2: terima kasih ya.
0: Terima kasih ya kita ngarap ke nangkan ketuk ketai ke muka. Mayu ge gorang buka ngelapanya. Iya. 50 iko.
1: Tau kira 30 iko. 30 tau. Hari 30 iko
0: sebut tuan mama tau.
3: Okey.
1: Okey.
3: Aku tadi sempat mega ninga ri handphone monitor ba FB kita terang di dinga ba kucing okey ba handphone mega aku monitor tadi engau ari MCR tadi nanya tidak mendah terang maka selama CK jadi tu bunyi nyawa tadi nih. Ya kena ambil aku live hari FB tadi dah. Ukai gak madah peninggal kita nyak salah meri komen tang nyak meh tadi laban sebarang penangguh teknikal nyak nak uliah kita mutar ya tang nakal kedai tu nyak hari segi teknikal segi nadai lah bak kita hari konti dah.
1: Nadai ku ngau meh nyak tadi dan tu tanya tang aku percaya nyawa sida empat ke dah datai ditu tahu ke nya tahu di sabuang kita
3: KMA
1: terima kasih ya
3: terima kasih ya di mini konti kita okey morgau menti okey bala kita engkanya bedau ngelawak ngagai palan SKS kita tahu datai ngagai kompleks lumbak kita di Serikai nah betul menti
2: betul ni menteri ya,
1: betul au
2: betul banyak
1: agak okay, bedau tu ya tu
3: ya
2: okey
3: agak nuan tu mbek di miri mbek
2: okey terus ke miri itu nah
3: au
2: terima kasih ya mar ngomenti di Serikai tadi apa ya kita terus ngopemikir kita di miri jadi pengkit mikir kita di miri itu bisi dua ku kita dulu kelala ngau kaban cikgu tu nang ngaleh ke ni
3: kamera su yang kedua lo kamera ni
2: su yang
6: kamera
2: okey ya suah bulan kita jadi mintain terang ke tap ke madah ke nama dempo
7: nama gue Daniel macam
3: biasa kali ke enam kali dah.
2: Okay.
3: Nada minda nak kita Daniel.
7: Nada yang minda, lemai lagi lah, bisa yang minda, mulai kini ya.
3: Okay, lagu baik non sorry tu dah.
7: Roda seribu.
3: Okay,
2: Roda seribu magana. Ni tadi apa? Udah, pergi ke aku tu dah.
6: Kau dah terdah seribu punya.
3: Nanti lagi mesti menawa agak bunyi lagi tau madah baru gak bala peninggal kita ni laban tadinya bak mini konti kita bak Serikai ini nemu kasi penanggul teknikal kita nanti hari miri itu lagi mesti nak membunyi tau madah gak kami sebuah lagi ni
2: kita terus berlain ngau Daniel ngari ke wifi miri ngau lagu ya redak seribu.

0: Ya, mungkin yang tadi pemikir kita ke Terubah Daniel kau lagu yang reda seribu yo.
1: Okey, saya Umay Daniel. Engka lagu hendak tu pilihan sesuai cerita ni.
2: Sesuai sebenarnya tadi just volume tadi at the first tadi kalau loud and then aku nyak ya jadi pitch.
1: Nak nangkap ni.
2: Nyak lari pitch mimin.
0: Mimin.
2: Kalau kita ada setting tadi okey.
1: Ya ya, bos kedua tadi habis lari dah nuan tu nyawa tang ba ujungnya cun.
2: Ya.
1: Awah. Terima kasih Danang.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya, okey. Jadi kita bisi sikur lagi
1: tu. Sikur okey.
0: Okey. Okey, mari awak ngai pemikir kita. Ya tu suah ngau kita.
1: Hmm.
0: Tang tadi tahun tu baru ke Terubah ya saiku ngau kita baca ta ke Nyalang. Okey, aku yang ke. Jadi bukan lain ngau kawan kita Agustin.
1: Okey,
0: Agustin. Nama kita Agustin.
3: Manah tu.
0: Manah nah.
1: Okey. Hari ni Agustin.
3: Hari mana baram yang tu?
1: Oh, baram ni.
3: Nama berita kita di je?
1: Mana berita?
4: Mana Agustin?
1: Ngari ke siapa tu Agustin? Naka ke dia tu ia ke Bedau, Kuching, Gau Seriaman, Bintulu.
3: Kuching je lah.
1: Oh, Kuching ni. Aku ngambil ambil ni.
0: Boleh ambil? Boleh ambil.
4: Mana suara tu? Mana suara Agustin?
0: Okey, kita terus buka lain ngau Gusti ngau lagu ke Debai ya. Baduk Kiruh catak jalan kita.

0: terima kasih Agustin.
1: Okey, sama-sama. Benar ngetat ke kahak tadi.
0: Okey. Lama dah nak ne.
1: Ya, ngannya dia nak. Hmm. Sama gawai suara ni, start gawai suara tu nyau suara. Tu baru okey.
2: Ya. Oh, bisi vibrato yang berhutang nak meh laban ke bisi utai ke nekul dalam rekuang ne.
1: Oh, nyam. Tuan. Nyam terkira
0: kita tahan lah suara.
2: Oh,
1: terima kasih.
2: Oh, minggunya kemari Christopher mai badu kiru minggu tu Agustin hari baram neh hari ke kucing eh?
1: Ya.
2: Okey, terima kasih Agustin.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey.
3: Okey.
2: Okay. Okay. Okay. Oh,
4: ya. Okey. Lai batalu par. Batalu par tau.
3: Bintulu betau.
4: Au. Ibiraman so, bisi dua pengari. Udah datai, udah standby.
3: Au. Bisi ditau siko.
4: Nampak kita dulu,
2: Mabin. Nampak kita dulu. Mabin
4: dulu. Tika itu kak, tumu ditanya atau digulung, laban kak 34 channel. 34 live lagi.
3: Nang awak ngibin dulu, udah tahu lagi.
5: Nanti oleh kami kedua kak, ungkup kayun kena.
3: Ungkup kayun. Laban sida ibin kak tanya dulu, lek kak.
5: Ayah dulu.
3: Lagi ke Serikai kita baru.
2: Okey, kena dulu ibin di Sleman.
4: Okey, terima kasih ya. Kita gau ngari ke terubah.
2: Okey.
4: Jang Aaron. Aaron Roni.
2: Ah, nya ya. Aaron tau ke Empat Lala Junior. Okey, Aaron.
0: Nama berita Aaron.
6: Okey, mana kau?
2: Lagu nama baik saya tau.
6: Sarito ku kak mai lagu Bebara Pi Dendam ari Steve Shigan.
2: Okey, Bebara Pi Dendam ne.
4: Diri ran
6: ya, diri.
4: Okey. Okey. Jom mai hari ran kedekat mai lagu Bebara Api Dendam.

0: Terima kasih.
1: Okay. Okay, ya tadi Aaron. Jadi terima kasih Aaron. Okay. Kita tunggu baru dengan Aaron bak minggu-minggu ke dekat datai.
2: Iya.
1: Tok pengari yang ke kedua. Okay Aaron.
2: Terima kasih Aaron. Okay. Steady hey, nyawa yang maya ya ke kontrol mikrofonnya lebar mikrofon bak kondi kita yeah. Dynamic mikrofon. Nanti bolehnya jauh mimit lah. Pecah nyawa tadi ne.
1: Puas aku ngasuh tadi.
2: Oh ya. Yeah.
1: Oh maya ya ke.
2: Tapi nyawa yang sikit steady lah.
1: Ya. Yeah.
2: Tambah ya sikit empat lala junior agak.
1: Terima kasih ya bos. Terima kasih angge juri. Eh juri, angge bos MA.
2: Okey, nya ya, pemikir nombor 2 nang gue aku nge-zoom dulu. Mua ya. Nya ya. Okey, siapa nama tu?
3: Wilson.
2: Oh, Wilson eh.
1: Yeah, nama berita Wilson lama udah nak.
2: Ya. Yeah.
1: Tengok konti.
2: Oh, tadi Mbak Lala tu kita ingau rimu sebilung.
4: Nyuka sebab nyuka sebab kau ni yo.
2: Oh, rimu sebelum menyanyi kita apa dari benua tu ngak ke Serikai ni.
3: Oh.
2: Hau ah. Okey. Wilson lagu nama Wilson.
3: Okey, lagu ku nya antik meh aku. Tajuk Remawong.
2: Okey, nya ya ngari ke siapa tadi? Sigaman.
3: Oh ya.
1: Jadi bos. Okey. Okey, thank you. Okey, kita terus ngawah Wilson. Kamai lagu Antik Mahkau.

0: Okay, thank you.
1: Terima kasih Wilson, hantar mail aku ni.
2: Asal kena dengar penyanyi empau lah.
1: Ya, yeah, nak ada komen eh.
2: Ngari, oh, sedih. Ngari ke siapa tadi?
1: Oh, ngari ke seriaman ni, biar dikunci seriaman, biar.
3: Ya. Dah nak nyawa, biar lah, biar ngunci.
4: Bisa tukar udah datang itu deh. Bisa mudah kita ada tirai kunci.
2: Oh, nyawa.
4: Kita kacau nanti deh.
2: Nyawa. Ya. Aw, mari kita DJ insiannya.
4: Ya.
3: Aw, ne. Tua ya tu. Nara boleh macam utai ke? Nyak ke sebengkai ya.
1: Aw. Ya. Okay. 34 lagi live hari Suria mana Bian?
4: Iya live.
1: Hmm. Okay. Kita ngigat sih kau dia pengaruh ungkap ya Ion lagi ne.
3: Aw. Ya. Bisa. Bisa di serikai di tu. Bisa. Bisa. Ante nara ya kebuka ngante. Bisa ke?
1: Okay.
2: Nara saya kau.
4: Nadai.
1: Miri nadai kan?
4: Nadai. Kami nadai kan?
1: Awak. Limbang sudah di sikut tadi pengari ya.
4: Ya betul.
1: Awak. Nguji baru ke kita pulang ngagai mini konti di Serikai?
3: Awak. Ya ke Serikai. Awak. Aku yun tau mentas tau walaupun ia nak minta. Awak.
1: Awak baru nemu nama peluak ni Ben. Nama peluak kita punya tirai kunci ni Ben.
3: Aku kunci. Aku bisa ni. Aku baru. Aku ngapi yo. Tahu ni gagak katanya Jakob.
5: Tirai kunci.
3: Tirai kunci. Gagak kali ni lah aku.
2: Aman. Kena.
3: Kan sumal.
2: Aku kan tirai kunci ni.
3: Ya. Aku. Jadi di tahu bisa. Tahu kau mai ayok. Kita tahu.
5: Tanya segi peminat catat kenyala yang.
3: Tang ya cukup sama ayak steady ayak semak. Steady.
1: Okay.
3: Pancal. Kita yang udah mancal dia. Kita medak dia.
1: Hari baju aja dan nemu ayak tu segi steady. Ya.
3: Ayak steady. Lalu semak.
5: Ayak gap.
3: Serta sigat.
5: Ya.
1: Ya.
3: Ini ni gapnya. Ayaknya jalan lu. Ayak.
2: Hari ini ni ayak.
4: Halo Rita. Ayak.
1: Hari ini tu tuan.
3: Nak guai berdiri dulu ya mesti tanya ngayan ke baju cukup anehnya.
1: Vision buatnya segi orang retro betul tu. Okey deh.
3: Iya.
1: Guai.
3: Anak macam-macam kita.
1: Iya.
3: Nanti hari persembahan baju ayah udah steady.
1: Oh ayah. Mama ya duduk apa bangku plastik segi berlipat kaki ayah tu. Vision.
3: Naya. Aku diingat na.
1: Iya.
3: Tiap kalang ayah na.
1: Nak kau lah ya. Sepanjang tu ayah.
3: Nama. Ane ngau kaya kita, kita ngau kaya brother.
2: Okay.
1: Bro.
3: Bro.
1: Apa? Siapa nama tu bro?
6: Serikai tumpu datari bayu.
1: Orang Serikai.
2: Bayu lah bayu.
3: Orang.
1: Siapa nama tu?
6: Minat. Tinggal orang tadi yang belagu. Jason nama aku.
1: Oh Jason.
2: Jason.
1: Anje deh.
2: Jackson Seman.
6: Masuk Makato.
1: Okay. Oh, ngari ke Yuan tu ni?
3: Ya, ngari ke Yuan.
1: Lagu nama tu, Jason?
6: Ngari Bentolo.
1: Oh, lagu nama tu
6: kan? Dibai oleh Wilson.
1: Oh. Lagu layo. Tak, di lagu ya jauh dah CD, Ben.
3: Ya. Namanar ya. Nibu sebut meh.
6: Naibu ah.
1: Nibu sebut.
3: Nama yang bosnya. Tanya lebum ya. Nama lebum, nama lebum deh.
1: Nama pintas.
6: Nama lebum tu. Enggak orang
1: sebut. Kalau bisa lebum.
6: Enggak tahu pada kenama. Nemu orang lagi.
1: Nemu meh.
3: Okay, bunga layu. Bunga layu. Okay, enggaknya. Satu, dua, tiga.

0: Okey, terima kasih.
1: Ya, Dek. Terima kasih.
2: Yesterday.
3: Tambah lagi menari dua ikut tak boleh mana lagi.
0: Oh, mayo.
4: Yang kawan bos kita tempoh pengawal
3: tadi. Okey, terima kasih Jason Sigayaya. Okey, tebah orang lama steady.
1: Jarang-jarang kita nengok.
3: Amat.
1: Pansut main lagu berkata. Kalau ngau kut nah.
3: Ya.
0: Nyawa itu baru.
3: Ba mini konten ngau.
1: Bagam au. Nak punya lah krem. Eh aman
3: ya. Ni tumbang bangku orang dia. Ayah Jason tu nanti maya kita ke ngintu malam tahun barunya. Rindu ndar muda belagu baru wa itu rumah nah.
4: Iya, ayah ke semana ya Jason.
3: Mbal ke lagu bunga layu dan nyak bunga orang Jimmy nyanyi yang hapu.
2: Nyak bunga yang bagai.
4: Alu berbunga
0: mati. Aku bisa baca komen orang apa Facebook tadi tiu. Mungkin penyanyi asal, posida ya.
2: Sekitar iya ni deh.
4: Iya Jackson.
3: Oh iya menyamar nih.
4: Iya menyamar.
3: Oke.
0: Terima kasih ya.
5: Terima kasih sama.
3: Oh terima kasih Haya.
4: Tumu ya datang tadi sebentar
5: buat aku.
4: Okay, terima kasih.
3: Oh pesen buat ya, baka aku lihat album Niang Mekah Jemaat kali ya.
4: Nah, ini
3: ya gap. Sikit bisa sentuhan klasik ayat tadi. Terima kasih ayat.
4: Terima kasih. Bro.
0: Bro.
4: Okay, terima kasih ayat.
1: Nyaya MA.
3: Anak-anak bergambar seluruh dengan ayat.
4: Kami udah benau tadi. Ini peda di telepon ya. Berapa itu udah gambar
1: udah kacit kami semua.
3: Kirim ke kami bakuci yang ke Kamada.
2: Kirim kita.
4: Ya, kirim ke kami di Bengkulu.
1: Nama aku, MA. No, di Kang Radai kami semua dan kirim
3: ke dia. Okey. Agi bisip pengari kita ba Mini Konti, Nadai?
4: Nadai.
1: Kedia tu Nadai?
3: Kira ke udah genap kita nak Bintulu dah bisip Iwan tadi. Engkau penyanyi klasik kita, Iwan. Udahnya siraman bisik kucing bisik mega miri limbang gau sibuk nih awak
2: kucing dah tahu
3: udahnya kucing tadi dah. Siapa tadi
0: bentuk kiruahnya
3: Augustine tadi awak ni gaya tirainya tadi Ben
2: tahu deh sudah ke dasar kain sebelaku duitnya.
3: Habis si peminat kita minta mentinggal mar belagu hari konti ke sedaya.
2: Ya mah.
4: Lemau gak kau. Dah ada kami tu. Agi kabar gambar ngau ayo.
1: Agi kabar gambar ayo.
2: Nanti ngau.
3: Hai.
2: Nanti gambar gambar belagu belagu ke.
3: Ya.
2: Laban. Aku bisi minta orang tu ngasuh DJ menti belagu ku ya.
3: Iya baca niri niri kejari ya.
2: Lama nak bukan lain ngom menti.
3: Yo. Kapnya te belagu te lagu kita sebab te. Bisi lagu kita sebab ah.
2: Menti.
3: Bisi te belagu sebab te ingat deh.
2: Ya.
3: Laban menti tu jarang-jarang ayan bawa cerita kenyalah.
2: Jarang.
3: Dah ya semua.
2: Nyam mengesun nak lagu menti.
3: Lepas ni dah semua. Jika dulu lagu mah, lagu ke mentinya.
2: Lagu menti.
3: Lagu lama. Lagu ke kita coba. Menyuh bala ngesun nak lagu tu menti. Aku. Aku.
1: Mau lagu. Nada tu nyuang.
3: Asuh DJ bajet menti belagu kau sedar ya hanya.
2: Orang nemu lagu. Sekian nadai ngumai dari pun nemu lagu ya.
3: Ya betul.
2: Sekian tak main nemu ke ya. Bisa lagu dia sebenar.
3: Ayah bayi dia duet. Cuan gaya lagu duet deh.
2: Oh, bukan layu baru tu.
3: Lagu duet bayi duet deh. Namanya gambar baru duet deh pihak.
2: Kami
3: kujuk dari kemarin ni nyak meh.
4: Ni
3: dem. suara sikit sikit nentu mana lagu aja ada janji janji tanya lagu
1: suara sikit ramai ayo
5: Hmm. Jangka aku seribu lebih atau nikit lagi menti tadi berlagu menti.
3: Ah, menti menti berlagu. Maya, tadi. Dia tahu berapa ni?
1: Baru 1,000.
5: Lagi di. Ya.
3: Lagi di rindah dulu lah Maya.
2: Tahu.
3: Tahu ke? Ya. Rindah dah semua.
1: Dia tahu. Nai ayat.
3: Saya pun ayat.
1: Ya, hari pukul 10 tadi ya dia buka yang kat belagu.
3: Ya. Oh, nah. Nah, jik deh.
1: Ya, saya ya bab tentang saringan tadi pesta ke 12. Hmm. Ya.
5: Nah, ya.
3: Oh.
1: Ya.
5: Nak dengar hanya oh ya minat deh. Oh.
3: Lagu pilih tadi. Oh. Dah lama nanti.
5: No. Ambil jam lagi.
1: Ambil jam lagi kita sebuat.
5: Oh. Ni baik di mirim baik. Bisa game baik nanti.
2: Nanti game baik.
5: Oh. Okay, nama kita itu sini dah. Anak gue lo.
3: Sini.
5: Kita ninggal sudah Ibrahim pendek dah lama lah.
6: Okay. Hari Sabtu setengah hari, hari Minggu holiday.
5: Ah, naya hari Minggu holiday. Siapa kita nak ada kerja pagi lah.
3: Aku. Aku nak kerja aku. Pagi lah. Aku kerja.
5: Pagi lah siapa mbak Bini Konti?
1: Nada orang bukai tentu ya tua nanti lah.
3: Bukan orang bukan
5: lagi lah nih.
2: Bukan orang bukan.
5: Awa.
1: Nada nanti.
3: Sudah semua sudah.
1: Ya pelabok aku bay.
5: Anak anak kalau lama agak berdaya ayak terlihati kemudian dia ayak.
3: Bayar. Jamai kan terus terang. Baru dia aja buat. Terus saya deh. Ya. Amat benar nih. Mata mata kan.
5: Hanya ya orang yang sana berlagu menteri berlagu mai.
3: Oh, bisa tadi na, bisa komen na, baca na.
5: Mayu,
3: aw, mayu na.
1: Lagu dente kau ingat kena kena, na
3: nama berlagu. Oh, teh,
2: giga aja dia.
3: Oh, boleh lah, teh tu.
5: Giga, giga dia mah.
3: Kau orang.
5: Kau
1: tahu ah.
5: Kena kita yang lalu ke bala mayu kedatangan gay Sarawak ku sayang deh.
3: Basrikai dan.
5: Okay, mar lagu nuan mar. Lagu seruai.
1: Nama dia pilih dulu aku ngunci
5: meda. Oh,
3: lagu lagu nama mana ne? Lagu ke seruai dia dia me.
5: Nada lagu bukai baik baik lagunya ga.
0: Lagu seruai malam tadi.
3: Malam tadi. Oh my.
2: Kuma menua.
3: Malam tadi.
2: Kuma menua.
1: Oh, lagu tua malam tadi. Okay. Tu si
3: Teh nama
1: Teh lagu. Lagi muji sidak sigat tu lagi.
3: Nah, ya.
1: Sigat nang awal lah.
2: Sigit sigat
3: kamu. Teh teh.
1: Teh ya ke tanya ya.
0: Nang kiri deng kaban.
3: Kiri deng bayar bayar. Kau itu darahnya
1: main
2: kita mar mar.
1: Nama
2: Teh. Okay, kau ngasih nama baik. Kau mana menua?
3: Ujian dinyo namanya
2: barang diam
3: kak
2: ya
3: maksudnya di nama ngai
2: uji baik lagu kenyago kami laki
3: betul betul bos
1: sih tu lagu tau lagu dari Jessica Timmer tau ne
3: terima kasih temu ke lagunya
1: lagu nama deh sesama menteri
3: laki sigat
2: lagi sigat lagi mentas
5: Raja Bati.
1: Nua nyuka pemaji aku.
2: Mar.
3: Oh, dia tukar lagu.
2: Oh, Mar.
3: Okey ga?
2: Mar. Dengar ah. Eva.
5: Eva. Eva.
2: Ya ya. Bukannya Mar lagi mentas dah. Terima kasih Mar. Out.
1: Okey, ngambil ke nama saya jam tu. Lelah mah tagi hidup lama tu. Lagu mana? Ari Lin tu lagu Nuan Yukat Pemaji aku nah nama meh lagi nya le ada nya lu ngenyit okey okey terima meh lagu Nuan Yukat Pemaji aku nanti
7: ya Ari DJ bakari terman
1: kenyo meh ada lepas nyo jawab ayo dah

0: Manteiga, manteiga.
1: Kalau bawa dia ke ngai,
2: orang
1: lakai tu,
2: man. Balat mana?
1: Wah, balat
0: nak. Kesal. Balat lagu tu.

0: Udah
1: nyam sebakor punya. Iya, double M tadi deh.
0: Double M.
1: Kunci serikat. Kami kunci serikat.
2: Kunci
0: untai
1: aku
2: tu yang terima kasih agak.
3: Rindang lah ninggal sudah berlaku.
2: Udah merindang bala menyuh ini. Menti lagi bertang, bedau berlaku mana menti?
3: Bedau menti.
2: Bedau.
3: Maya lagi hari baru deh.
1: Ayahnya nak temu semanya.
0: Main bukaya.
1: Main bukaya so kita aku.
0: Ya,
3: nama. Wah, bah lagi bisa masal tau deh. Semua niat gay. Yo,
1: enggak
0: ayah
1: tu niat kenyo.
0: Enggak
2: ya. Pantun puji ke menti.
3: Mimit lah, kita tahu.
1: Dengar kita ke lelaki pemalam mana?
2: Tahu ah. Dia buat panjai pun kira mesti lima genteran. Nombasnya lagi menti.
3: Iya betul.
1: Nanti tahu tebas selaranya. Mesti bisa utai kena nudua ke.
2: Pantun bukai ke.
1: Nah dari sabar ngai. Dia tanya ada Yuan.
2: Oh Maya ke bertemu lah ke.
3: Ulian te.
1: Hidup kedai tadi.
3: Ulian te. Oh anak habis ke genteran. Ulian.
2: Ya.
1: Kami itu nak terlebak lah lah memekang.
3: Apa ni?
1: Ya,
3: segi gaya si dah ya berjakomnya. Dengan jadi magang lah si dah.
1: Nah, deh. Kita nak duduk ya. Aku mai ngan jadi duduk siapa?
2: Bisa lima genteran ya. Empat minyak lebih ayamnya lagi mesti.
1: Lu kayak pantun kelima genteran, yuk kayak pantun setiba. Cuma aku aja lebih dari lima genteran ni. Yang pantun asal dari lima genteran.
2: Ah, intro jaga.
1: Nadai. Ya segi puo ya.
2: Enggak pantun Iban, pantun Melayu gak 2-3 kucing berlari.
1: Ayo deh, kena stand up now kau pantun Melayu aja.
3: Bukan namanya me, lebih ke lagu apa lagu ya.
2: Okay lah lagu gak.
3: Aw ne,
1: masa nak menekan nekat.
2: Ya.
0: Kira ke sebenarnya kita tembok tu de MA kira melansak program kita program Sarawak Kusayang di Serikai tu.
1: Ya lebu kami dua duduk di tu.
0: Lebu dua duduk di tu. Leban tentu ya sari tu tadi deh ngambil ke penemu balau peninggal kita di luar din. Sari tu tadi dia yang mabrohmat kita Premier Sarawak udah Premier Sarawak kita Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Dato' Abang Haji Openg. Ya udah berjalan berdarat tu tadi. Tau ke Breeze Walk ko kita. Berjalan ber Taman Tasik Serikai. Udahnya ya lu kira ke ngirup pagi berpalan ber bazar mara dia. Cukup rindu menyak mayuah bala ke bisik datai.

0: kebenar ya luar dia. Nyak memunyi kita tadi nanti hari keterubah kemarin habis.
1: Udah 10,644 nguji ko ma tom aja anaknya kepenyampau gini yang kau kia.
0: Kati dari 8 aku medak ingat man ya ke nomornya.
1: Apa paham eh pulai tu lagi.
0: Lalu dia tahu lagi udah pukul 4 tu lagi dia dekat cabut.
1: Betul. I peraduan
0: bak mua dia.
1: Mua dia dampian ya. No kita akan ngisi yang tadi deh kita akan ngau I peraduan anak ingat udah mupuk tahu berdarat kita kia jangka aku.
0: Sudah ada mah. Mau berdarat. Lebih mayu jalai naya bisik ditutup nanti. Au lalu kebenarannya malam tu bisik konsert rakyat pentas utama.
1: Pukul 8 malam tu lagi. Kemarin kita sudah meda pentas konsert pentas rakyat. Pentas semalam budaya.
0: Malam tu konsert rakyat.
1: Konsert rakyat. Okey, mayu artis ke megak dekat datai merenang kita. Nyebut nak dalam lagi nak tahu. Sikit utai tokan jadi setengah ya. Pantun ngai setengah ya.
0: Ya utai tokan jadi setengah ya. Ngambil kita kanmu kita datai.
1: Betul. Pergi lari ke Penudi.
0: Hari ke Penudi dua hari kira ke dua penangguhan tau ke.
1: Betul.
0: Ngambil ke pergi lah inya hari dua madah ke orang kemenang. Prais ke pemadu besar.
1: Ya, hadiah utama.
0: Hadiah utama ya 15,000 harga maunya. Emas.
1: Emas.
0: Ketrubeh ya tu udah bisa
1: Sarawak ku sayang ke tok palan ke-6 hadiah utama bandundo ke bukai kita ninggal bisa kereta motosikal tanto mau wai
0: 15,000
1: langsung ya pendiam kita kena ninggal mau nama
0: ni besar emat nyak pedah deh nyak
1: lampayang nama kita nak munyi kita ke laki dia sawut kami tu
2: ganti ganti menti bepantuan
3: kami ninggal aja
2: kami ninggal aja ninggal kerdio kami pantuan iban gai pantuan melayu gai besajak gak
0: nama lebih agak berita kedebai tu tapi yang agak tua ya kamerik tabik puji ngagai orang serikai ya kedatai ngagai program Sarawak ku sayang sekali kedatai ri
1: Bintangu
2: Miri
0: Pulau Pakan
1: Miri yo
2: tidak ya Limbang bisa Limbang
0: Seratu
1: kemarin bisa okay mimi datai kadang-kadang sedang
2: belum naik bisa
0: Bisa.
1: Kedatainya sekali namanya lu bergerup mayu-mayu dan mereka banding maka sekali KRT.
0: Oh, KRT Bintangu.
1: KRT Bintangu.
0: Kita ke Bangsa
1: Cina. Mayu hanya datai.
0: Pan sudah bisa datai. Terima kasih orang Serikai. Pergilah lagi bisa nanti sudah ke pesan. Lagu peminta antara session.
1: Pesan lagu peminta. Bisa orang nanya kereta DME?
2: Oi.
1: Bisa orang nanya kereta DME?
2: Bisa.
1: Bisa orang nanya. Ngaunya deh. Tapi kalau saya tak pernah kengau cerita kenyalan kau ah.
2: Oh.
1: Tapi kengau tu.
2: Aus. Sabun ke kami juga.
1: Nya.
2: Kami dah nemu kenyau. Kami jadi nyau wakil orang kami. Nya. Okay. Kim salam gagal bala kita ba palan SKS ne.
0: Betul. Ya, okey. Lama punya jam mengau ngelansak lagi ba awak jam kebukai. Kita kebukai lagi.
1: Awak kita suruh mai berita ba Sarawak ku sayang ba palan ba kompleks sukan Serikai.
0: Nya jam MA pelabak ku serkat nago dah jam kita itu 5 minit dah ke pukul 3 8 kita di studio mini mega bisi temuai dengan te ke dekat di randau ba awak program Sarawak FM kita dah tu lagi.
2: Oh, enggak panjai ayah aja agak nanti kan inga ya. Datai pengujuang program kita dewa esar itu.
1: Menaga
2: ya di nunu ni sabe ya di utara tu dien.
3: Okey, terima kasih MA, terima kasih bagi bala peningat, terima kasih bagi pengari Limbang tadi, terima kasih semua kita ke nama to ba cetak nyalang. Jadi selamat berhujung minggu semua. Nyaja Ari Limbang.
2: Iya, angkat suara mati kita di Miri.
3: Ba, kita terima kasih megang gay semua peningkat kita. Ngau terima kasih gay pengari ke dua hari ke Miri. Ngau kujang tadi sudah ngari ke kami ba catat nyalang hari aku selamat belalak bau hujung minggu bye bye.
2: Ya ngagai sedua double M di mini konti kita di Serikai menti ngau Margareta.
1: Iya. Terima kasih agai pendengar mayuh ke udah melihat bergulai dengan kita kita bagi sidak ke ngau ba cata kenyalang ila kita bertemu baru ba hari kebukai ngarap ke bisa peluang ni ya MA.
2: Betul.
1: Okey, terima kasih.
2: Okey.
0: Terima kasih agai tim teknikal kita.
1: Betul, benar.
0: Kita sudah cukup
1: ya kepada kita bertelepon ke mansap ke nyang ngiga nyang atu ya cara-cara atu ya. Kan nama kita nya
2: menganggap
1: duduk aja.
0: Kesal apa?
1: Mesal apa?
0: Jari ya, tak wadi dau dok.
1: Wadi dau.
2: Ya, terima kasih yang kesuruh ayau. Okey, sama petugas dengan Wan Yun di Bintulu Yun.
4: Okey, terima kasih agak semua peningat. Terima kasih agak Mr. Jackson tadi sudah ngari ke Bintulu. Ngonya mari selawat hujung minggu meh.
2: Okay. Terima kasih Yun. Okey, Ibin.
5: Okey, selamat hujung minggu semua. Terima kasih yang gaya ke yang hari ke Sri Aman tadi. Terima kasih semua ya ke berjalan ke tengok pengawal serito kemujur ke program to. Anang ndak mendiang ke 34 Sri Nyawa lagi dari UFM Iban pihak muka Sri Aman FM. Live lagi ngau.
2: Iya.
5: Puan Insin kita.
2: Terima kasih semua. Kita kena join kami live di FB kita. Okey. Terima kasih bala pemikir kita ungkap yang minggu tu minggu 32. Udah tu lagi 34 Sri Nyawa nemban badan ngau pengari kita di Sri Aman. Kita bye-bye dulu ngagai semua. Hanya ya peningat kita ini. Mari peluang ngagai Ibin yang dia diri sedaya ya Insin. Okey, Bian udah lagu hari Anderson ngalali pulang ngagai sedaya Bak Sri Aman. Tak sebenarnya kita mendengar lagu Ari Achan, Aku Ukai Penyangkai. Terima kasih semua, bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nepji itap.

Ya ji lagu alang apelo ang program tam ngajlo program PDK peji dehne kalo lebih ni lagu la kena nadia nadini ngap de lagu Levang Kui Antuju Male matalo bake-bake radio kayan. Ya hino petalo tek jaka ani mai sayo lebo sayo ngarah lebih mana telo lim mendengah mana telo talam klarata melebe ni kinah telo ipun batong alang sayo kinah telo mageh sayo ya talam klarata peji dehne radio kayan. Ya lebih nak mana telo lantek hau maru jaka ani ya mai selebo sengarah mana telo lim poi do pake dunia palahu panak paharin lim mana telo lantek halam beting tinjar apo tuto mana telo lantek hamuru di long lama sayo ngarah lebih mana telo lim. Ya dalam nanti asin hado kusik dengah bara dengah ya mana ku ilang teh hakonti jako dang bara dengah telo ya piah-piah mana telo lim. Ya lebih nak mana telo alang lalu alang alun jaka ani mina atek ka usana jaka ani ka atek ngelidam ma jaka ani ka atek ka hanik do ka ado lebih nune ya kusik dengah ya awi nampak gu jong migu nune ka ho mano telo hirahitih talam daleh. Maya mana behadu yang telok nan berapa lahu mana telok alang seninya oh ya pegu tak ujung migu telok jima ada migu alang sang ne melek uvong berapa ne melek basong sekolah dan anak telok ka. Ya aku sik dengar ya. Okey, dalam kelarah tam lebih ni perlu 2 minit tu lalu pukul hatelok lebih jam lain telok peji. Mana program tam munak lah mai sekendap mana DJE no depa sunukong. Ya alang ulasi geri telok talam program ngelarah ngulanin hapan. Ya tahari mampu pukul 22 bulan 2 datang pukul na telok ani ya. Ya darah telok jam lain man pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ya peji dah yang DJ yang. Ya jarun na telok ngelarah dui kupi korin bakai telok nerepaharin telok wancau-wancau tini ya. Peji dah yang radio kayan Miri FM.

Iya, telah pejauh habaji. Tak lama kesetanu program tam yang jeloh program PDK peji dahena kalau doni dok nom begate saya dah bulan saya dalam duma ada 2026. Ya dalam bakal rata melebih ini pukul nak telah jenang teh layu nak telah peji dalam segmen serah dengah mana telah lim. Ya nengah dengan dengah lancar di dalam dalih tam ya aku si mana telok jarun telok peji peji hatam pukul na telok pada 25 minit lebih dalam sejarah merepah long alang jadi doa ni. Ya ji segmen alang pehitok merepah pertumbuh na telok nun alang kalak jadi dalam dalih tam. Ya ona nemihat lahu kelarah tam tepat pukul 4 lebih dalam dahun na kulunan ayak alang mayak telok lim. Onaga pukul 40 minit lebih telok peji dalam program peji belum anak telok. Lebih ini pejuhalan kelarah tam pukul 4.00 telok peji dalam dengah lebih alang anak telok pahamu-temuh man radio kayan man miri. Ya pukul 45 minit lebih telok peji dalam dua dengah man awang daleh. Wanaka pukul 5 lebih telok payang ngejaki te kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wanaka pukul 5 junang telok peji dalam info nerepah dengah keliah. Ya mihat lahu kelarah tam ya dalam lagu-lagu retro nerepah lagu-lagu manuna nerepah lahu membeha katok lagu mana telok lebih ni ya pejoh bara jekuk dan bedak lagu pengakhir telok lim. Ya pepe apa ni pahapan na teloknya dalam kelarah tamat lebih dot nem. Tak lang hamelok ngupi-ngupi, tak lang melok manyam berat, tak lang melok na inu lebih ni. Ya ha ni apa ngering lagu ha kato telok lebih ni ya. Ya tino lasi nak program tam tepat pukul 6 lebih ya tino pukul 6 lebih dah bidayuh majoh program dah man RTM Kusing. Ya nunana telah makasih tanda program tam ya peji hadah ya kadi jeang darah telok jam ya kena hat telok pejoh aku si dengah bara dengah ya telah maklarah tam lebih na mai selebo sayu ngelarah lebih mana wanca wanca nunah pelahu sayu ngelarah lebih mana jauh anye ya Catherine Ubong Priscilla Patrick ya payak ding ya sayu kena peji hadah ya ngajeloh program PDK peji dahina kelok. Wananya kerana tini selvi DJ kerana doha una daleh ini lasu kerana ya ngelarah dui kupi kelenghi wa FM kayaan kerana ya dui kupi dahin nun loh dahin lutip bot dahin dinu dahin kue noranak kue putih. Okey, dalam kelarah tam lebih ni sekenap ya pejah-pejah telasan tam Radio Kayan Miri FM lompaan ngepci hitam ya ji lagu lekenan rasa naurai ji dengah sayu mana telolim.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ya, dewa lagu pepe apa hande apa apa na telo tala maglarah ta melebih ni lagu lang kenan rosana orang habde ji dengan hasayu yakin na telo pun ada dengan halang sayu dalam klarah ta melebih ni ya dan nampa uji lagu lang kenan Agus hingan ngah habde hangar bo ya dalam maglarah ta melebih ni 25 minit ulalu pukul hatelo lebih. Jam lain telah pagi dalam semana sudah dengar mana telah lima G info ini hanya mengatai jangka program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso ya tahri tek saya atang pitan da bulan saya dalam duman 2026 man pukun pitan jihma atang pukun pat lewi iaitu no jima ya pitan da bulan saya program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso ini alang dahna taman Tengku. Tamu Taman Tengku. Man pukul pitan jihma tang pukul 4 lebih. Ya mana telok lantai Taman Tengku. Asun hadu. Ya mana telok lo nyulung asok. Ya geri asok telok tiala vaksin anti rabies ni. Ya. Ya teno asok telok ti hana asok umun telok bulan tebusun. Asok ati jinun hak mok. Ya jinun hak mali. Asok ati magih nanti ya. Dahin asun hadu geri kat pengenalan urepah tingki telok nuna pelahu kat pengenalan telok ipun asok ni geri teguanan ya. Ya udah ala vaksin wasok telok ala vaksin anti rabies ni mulang dah tak lembakah dah. Ja vaksin nanti halum sayu tak lemah batong dah ya. Ya na neji info mana telok lim nunan megah megak tek 25 dahin 26 pada bulan saya. Emang pukul nepitan atang pukul 4 lebih limka ha miri ha 6 liong senadin. Yang mana telok lantik senadin ya sen hadu te peci teguanan ya. 25 dah 66 ada bulan saya. Okey, payang ngejaki telok teh HP Radio Kayan lebih ni telok bahasa kuri-kuri kata dengar mana dah bakih-bakih telok lang ulebo peji dah hina telok. Ya mak ya sekedap man Maria Mujan saya lebih DJ lah sulando ha taman jelita ini kerana ya lah sudo telo atak nun lo atak nyoh sayu lo atak sadut sayu lo. Ya jaka ni ngah hab aku sik dengar tak jauh kuri-kuri ngapa nelangkat dalam lasu nur pah jerbu ya. Ya segenap manika Mary Mujan aku sik dengar man taman jelita. Nunan pelahu selebih man Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat di Jiang. Ya selamat petang ceria DJ buat sahabat di Radio Kaya Namiri FM. Ya di mana jua berada, ya selamat petang, salam ceria petang. Terima kasih HDJ yang selamat bertugas petang. Kurin Asfiah Mahyus dah panak telok lang teh Kalimantan Barat jaga ni. Nik Zanding selvi menikah DJ lah Sulando kalau ha Uni Garden Kota Semarahan ini ha kurina sekenap mana telok lang teh ha kucing, ha kusik dengar mana telok lim. Ya, Miri, lasu limkah doha Miri, ya.

Yang mana telok lantai hariti dalam dalih yang hitok te keselamatan na telok mang yang lalik geri kereta hati ala nalun yang bakih hitok te aturan-aturan ala nalun ya te kehat alang dahi mana telok teguh telok lalu tala nalun no napa mana telok alang sang te ha kedai-kedai kuman ke pejaki lo ngapa na telok dui lebih ni te dui sandut ke bareng apa buat lasu doa ni. Dalam nanti jaru nak telo apa no keselamatan perlu anda telo lava telahu ya. Ya jan hado mana telo alang jak leng perah medam ke jaka ni sud hado ti bubat ya kuman taban alang perlu hito ka telo nyalam batong telo lim ya ti ha telo nyalam maklunan alang te beh telo.

0: Ayo, yo na lasu lando jaru nani. Pedung kete tu ata.
1: Jandang kanya kanya biata ni. Vitaminan umegang lah, ino ata.
0: Ata alam taki pa kete tu aga lasu daw ni di.
1: Jandang selawan kete tu taga.
2: Biatam lawan age tugu taga. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Yang mana telok lem, telok pejuh-pejuh, telok mesin mana surat dengahnya, telok maklarah tak melebihan ni. Ya, unaklah telok tenyina ngedengah mana kucing, hatino ada bara jerebu, lalu tanah hang angkio megak te kuri-kuri, hatatah ngah mana Sarawak, kate alam kuri-kuri dua langsang atang ani. Ani hana megak, anu berapa hapus suluh te adang di, alanggeri asap, dahin tedak lasu lang te ha kuri-kuri wilayah hajelang tak lama dalih ni. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS Habara iaitu no dah pihak nak kerani nyinang mereka memantau ya. Dah ini lebih sayulan megak tejo hajerbu alang jadi mereka laporan megak tejo anu jerbu alang kerani lang anu sang Jabatan Meteorologi Malaysia doni. Tino ukurin dah kuasa daripada tatah ngawan alang megak nah betong bintulu daro julau kenawit kucing lunduk marudi miri mukah pakan semarahan seratuk serian sibu simunjan song sri aman dahin tatau. Tino ngiyo hatalam hadui lang dah hinang hati nak jerebu lalu tanah hang ani aniki megak te kuri-kuri kawasan Sarawak dah hina te jaka kuri-kuri do lang sangateng. Hati nak melapi nanan maruk ngekuliti udara ada bara amasayu dahin jenang hati joh ke pekatan zarah halus hati 2 PM 2.5 te tahap alang masayu nampak tidak sehat. Anak kio jadi we dah hamiri. Nampak lahu hasrian te saya ada bulan saya hati hedoni. Dah jima pitan de bulan saya habetong. Hena dah BP BNS ane pehitok ka kelunana bangu pelahu ja dah ja nanutung sebarang lebih nak te tatah-tatah ngava nalang layang nurepa terbuka ani hana pepiah lava dalam tusah tutung dahin dang ga ukum nurepa hanyenang te salah haida odinan sumber asli dahin alam sekitar Sarawak. Dah alang hatabin dan ga hukum tak lem jatuh ribu ligit jin jan jin atang lima duman dahin dua nak sekali yang mawi hatelok nyenang ngetik joh nunun hatusah nurepa kes hatutung nurepa hanya te tusah kes kebakaran terbuka dan reput te pala lembaga sumber asli dahin alam sekitar hanemun kosong saya dua pat pat tisu pat saya nanan ji dengah alang antelok alah kucing. Yang lo tahu masih mana serah dengah ya tino jabatan penerangan daripada Jampen Sarawak ya pehituk rakyat negeri aja pepiah ate anuken daripada nyenang tak jauh jalur gemilang alang udara daripada alang u habirak pegati dahin belirak alang amariang aja teluk pepiah matiang belirak jalur gemirang ani te ngapa nak teluk pepiah aja meju tak jauh semangat kemerdekaan di mana ni. Tino pengarah Jepen Sarawak Sabri Syed Bara Kurina bendera Malaysia alang mari yang nore palang marung alang jinun atek masa pak jinun birak ani dang hagri ji keazaman wina rakyat talang tek talang madaleh ja pejo-pejo menghormati keamanan negara. Ya telok jam hani hana bulan saya jandara hatelok PPH Prami talam do kebangsaan talam madaleh tam.
Yang luar dalam masa mana sudah dengar hati nak kualiti udara lang tek tek kuri-kuri dalih ana bara megak halima tatah ngapan Sarawak rebut bacaan indeks pencemaran udara nurepa IPU te tahap alang jan sayu setakat te pukun saya jihma anide. Dan nombor dua, Ketua Pengarah dalam Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Azizah Suedo Nebara. Lima, tatah ngawan alang reput tejoh basa IPU tidak sehat ani hati IPD Serian G2G Kuching G54 Semarahan G54 Seri Aman G3 Pitan Dahin Bintulu G24. Dalam segmen Nesra dengan halang apa ya loh mana telok telah mengklarah tam lebih ini dengan mana serian Eji kereta penjual nampak roda ada baratawin dalam tusah halan alun kampung Bayu hati bulat do anide. Ngio Hajuru cakap pusat gerakan operasi PJO Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia Sarawak Barat dah lo te terima dah buka melalui netu sahanan te pukul G50 lebih deh. Tengok tusu dah anggota mana balai bomba dahin penyelamat Serian ya puji dahin geri jentera fire rescue tender FRT dahin G emergency medical rescue services alang dah geri kira-kira hati 23 kilometer mana balai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.
3: Doni gak tak saya ada bulan saya dalam duman pelupitan pitan 22 Hotel Riverside Majestic.

anak 20G tingkat tetap awan alang Enkuma, kawasan strategik segitiga emas hak jalan Tunku Abdul Rahman, Patronga Adhin Umar, Riverbank. Hipun 250 tilong, 6 amin awan tengaran, dan 2 tingkat hajak anak nyelengan menkelunan lebak alat hak dang nula, hinang awan alang kaju, hak tingkat perusaya. Teguh dah berjadi awananan pengerusi eksekutif SEDC Dato' Effendi Nur Wawi mai kursi hotel man pengurus hotel Kut Lenzerstoffer hak lobby hotel. Hotel Analim kahipun Dewan Banquet Dahin Sarawak Chambers alang danga pahangan atang 1200 leong kelunan. Awananan lim hipun Cafe Majestic dahin restoran mewah River Place. Dahin aran hotel ani unak deh ana Hotel Crown Plaza ampayan dah mude aran nak pake aran asal nak muak hiati Riverside Majestic Hotel. Aranan alang ana pake atang doane.

Ya, dan anak telah peji dalam sejarah orang pahlong alang jadi doni. Kini dan peji ngeluak dalam sejarah te jaka alang piah ngeluak lebih jima. Ya mana telah lima bakai-bakai radio kayan. Alang apa ji ngejeloha program tam. Ini ji info mana telah lim. Megak tejoha program RTM ne menuai menuai berami. Rikop sungai asap. Anak program alang dah na te jaka alang sangat tangan ni. Te kuri-kuri. Hadui alang dah na darah telok do. Hui nak te pameran men agensi. Nun apa lahu te expo nepa boot alang dah na tegonan. Lahu te muka pentas hiburan alang ni men artis-artis tempatan te malam nai menuam ne memuai ya nemuai birami 2026 te 20 ji tang 20 telok de bulan saya de mana ni ha Dewan Lamin Adat Bangan Kimet ha Umar Baha Apokoyan ha Sungai Asap ya. Anihana melalui na kuri-kuri pihak dahin hadir peji lang ni dahin RTM Palahu nunam Palahu Kementerian Industri Makanan Komoditi dahin Pembangunan Wilayah Sarawak pejabat daerah Belaga dahin agensi-agensi pelitah halang jak. Dahin teguanan lim kate program majlis perasmian dahin penyerahan stesen pertanian Sungai Asap Palang Mariang te pala JKR Sarawak. Nyanan ji program malang dahna te 20 ji etang 20 telok da bulan saya aneha Sungai Asap Ulina ha Uma Baha Apukoyan. Mana telok lantai hasap daripada lantai ha Apukoyan ya dang te peji ya dalam program ne nemuai berami Agrikop Sungai Asap.

Yang baik selebih man hamati semarang Hasimon Imen Payak Ding dan pelahu Priscilla Patrick. Ya es dapat aran Mary Pian sayu halawi no dengar ya dalam kelarah peji dah hari do kaya na lebih ani ya mana telok lang sambut birthday ah, happy birthday manika bake ya sayu do kena anak mana telok lang lami do kena anak do ni ka jo do bulan do ni oh saya do bulan na saya okay, dalam kelaratan masuk nado pukul napa televing ha apa je dalam dahun ne kulana na ya lang mayak telok dahin pukul 40 minit lebih he dalam program apa je pulau mana dahin inci awi yang eling ha apa tejo reunion s MKBS 2026 atau ngeriang anak ngap ya. Ya, ni apa nak telok ngeriang sakit gigi lagu. Ah, Vita Arvia. Mana telok lim?

0: buah libu, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpahadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah aku ingapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man aku jengo, man pusiang.
1: Sayur ngelarah lebih puji dahir DJ Yang ngejeloh program PDK puji dahir nekelo sayur kenam. Hai nendengah ngelarah jaki man akui Widi.

0: Okay, mana telur lima lima belas saya minyak telur lalu pekun telur lebih pekun nepal lebih ha batalah madahun kelunan ayah langa maya kata telur lim. Ya, we nak telur ternyata ngeci dengan mana daro ya. Hatudu hausun kayo darah 20 jam halam tuan. Anunan telah mendengar. Ani hana cerita ji laki ha kampung penuai pulau Beirut anubara lingok ya ha kebun ha hungi buak te dopa talang lalo. Ya tenuk Muhammad senawi gama 20 petang duman tahri ha musang manuma te pukul 6 jihma te elo lokan ya peji dahena dah bakehna. Tala mano kira-kira pukul na tusu malam dah ngetak. Ngetak dahin ihak bara kalen norepa lingok ya tala matuan dahin ihak ne di te tudu hausun kayo. Jengke tudu ha tenang ha kurena tidur ayam nenok tok tudu nyap pukul dah deh nyap rambuka atang pukul dah majih ma ya jinu nate ngeriang dahun kelunan sumaha ngeriang kurena dahun azan dan dah alo sembayang dahin dahun burung nampa manuk ya tengu malam anan tu alang dang nak ngeriang tengu anan ya bayangkan telo nyenang talam 20 jam ihak tudu sung kayo tudu ama tenang ama ate tudu sayu ya malamin ayat pasang ni kurinak di hak te muundusun kayu dan kayu dalam 2 meter nunan bo nak ya hatang pukul nanti sujih mau rehat ni sedar dan depan ni jam. Tengok tegona ni hak tek nyenang lah lampu lah hak ni ilo hak kurang ya bin su awan ni man kampung dan hak tek ngeriang dahuna kelunan nyaui ilo hak anan dengar habara tengok taman laki ni di dahin dah pihak nak te ilo hak ya atang pukul 22 malam bi jenun teh abung nyaman ni dah lah nak tu reda hak teh abung ni hak ana ji dengah ya mana daro ya ji nyam laki nabara lingok halam tuan hani hati tudu dap halam tuan nanti darah 20 jam ya hausun kayo. Ya hinok telok teh ya hape piah telok nyenang ngetek keselamatan telok mina apa telok ngakau mumpil lembak kelunan bi panu telok panu piah bahi naran nak lawat tetek kat alam sayu jadi lebih nak talam matuan ya tuan amu telok selap telam tuan ya nan ada ngeri masalah mawi telok lingok nuni susah ya. Ya mana telok langsung tinggilih kakak lebih ni. Ha itu kata keselamatan. Nasun ado baradha panak telok hino atelok te. Okey kerani heta lem madahun kelunan naya alang maya katelok lim.
1: Memang kita lihat sebelum itu kekuatan ekonomi kita yang lebih mantap melonjak. Sarawak sekarang di samping itu telah memberi sumbangan yang besar. Di mana-mana negara saya pergi, baik Eropah, negara China atau Jepun, apalagi di ASEAN, kita anggap Sarawak ini punya potensi yang besar sebagai energy hub of the region. Sarawak itu menjadi pusat kita. Memang kita bekerjasama dalam persekutuan ini dengan negeri-negeri. Ada negeri yang enggak mencatat kemajuan yang lebih awal dan kadang-kadang dia memberi sumbangan membangunkan negeri. Tetapi seperti mana saya sebut tadi, setelah taklimat negeri, saya katakan satu-satu negeri yang memberi peruntukan daripada dana negeri membangunkan infrastruktur, jambatan, lebuh raya, bekalan air yang lebih paling besar dibandingkan dengan semua negeri, ini adalah Sarawak Bumi Kejalang. Ini kerana sistem politik yang stabil, kerana pimpinan yang punya wawasan, kerana pimpinan yang tegas, yang punya idea dan sentiasa menimba pengalaman-pengalaman baru. yang mencukil bakat-bakat yang ada keupayaan. Jadi untuk itu saya ucap terima kasih dan penghargaan yang setinggi dan salute kepada sahabat saya Premier Abang Johari.
2: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, Kering Nah Radio Kayan, Gelarah Ngeluan Dahin Hapan, men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih, pejin dahin telok, men

0: Jadi gini.
1: Ya, jin lagu lah kenan lenona lah yang hati hitam nyam mantuju melim dah tapi nyam balang te atau lama dalih lebih nak mana tolong lang peji dah ni radio kayan dah lebih ni yang mai saya lebo saya ngarah lebih sekena mana tolong lang tangga nak peji dah ni kami mina telok puluh perite mana hadu lang telok na bihafah kapjaki ngaji o nyepire kata lasana telok radio kayan dalam pakan ngapci hitam lim. Okey, dalam kelarah ta melawi ni telok peji dalam program peji pula mana telok peji dahin inje awiang ili ni hak nama gak tejo reunion SMKBS 2026.
2: Okey, ya yeah, saya lebih saya pahabung ngeman kelok lem lebih ani. Awin teh abah dan peji dan kelok ngerwa ngeran dengah alang nei mendak harin na telok alang teh hak bin dulu. Lebih ani ta ma peji dan harin na telok hati ince awang ili. Iha alang pengerusi pahlong kuman malam alumni SMK Belaga. Awin anan itam peji dan harin telok awang neona bara teh jo dan tujuh ayak dah lok na hadu ani. Itam peji dahin na saya kenap.

0: 2026. Tujuan utama dina Teluk Nehana ngaban Teluk San de mapang ngelua bekas-bekas baja SMK Belaga song sisi puluh pita sapu Teluk Ateng main in ATM abin uwi 42 mana Teluk Ante Pabong abin u de alang ugri-ugri masing-masing tidak langsung nanah kalau genap mempejelangkan hubungan Teluk Lim kehidup Teluk di zaman sekolah alam manuna dahin pejelang hubungan alang darah u Teluk na menbaku sekolah manuna.
1: Ya Lan, dia hadir lang sayu alang dangak mepeng bekas-bekas pelajar SMK Belaga. Aku ngiyuk lepak cerita kalau korek ah. Okey, hari nawe yang hendak tanggung wah nah nuno tu kalau dangak pi idea kenap kalau teh tengjat ala teh dia jaka awan kalau dangak mepeng nuni.
0: Ya, nalanka lim adia alang kalau ala nih karena neman discussion kalau pembualan kalau alam grup WhatsApp alumni SMK Belaga SMK Song Duman siapa kalau atang saya ni lah kalau pergi yang berkongsi cerita alang dahin kenangan menuna kekatan sekolah menuna meninan lah kalau ala idea untuk berpikir sang nari niun aneh secara bahasa pemuka lah nunan nah program mana terjadi lah nunan nah tujuan lah kalau bersyukur awin lebak dalau pakai dalau lang main sokongan bantuan atang event aneh jadi kenyataan kui alam kalau sengna te 20 pitan bulan saya 2026 ini.
1: Ya lah, saya kena mendak alang PJ Dahim alang dang peluang kelangat kelok jahadu yang ni tehlong. Jadi hari nawe yang ini tak pelan nak membeli hadu nuni mina nak duduk ayak jaki darah tek keketah pedong nak dep kita nak hadu ini. Jadi nuduk membeli ketah nak cabaran alang kata kayak lan alang anak kelok terungak tunggu kelok pet mei hadu yang ni.
0: Ya cabaran alang paling ayak lan aku rasa nak hana ilo kontak alang pakai telok alang jenun lumun telefon nan alangji cabaran alang paling mencabarlah nunan pelahu te alang o su men Sarawak ane te pa alang o ampe te palang susah telok bungi alang kawidah alang umaru jenun lain nanaji cabaran lan ha pernah nureh dahin batuan dahin hadui pergi telok lin pakai-pakai halang grup ane kalau dang

0: nang jagane, tapi alam guru pues aku pulone.
1: Iya, saya kena bawa dekat Obara, tak jauh ketah buboh hadiah ni. Alak dang mepeng bekas pelajar SMK Balaga. Dang ke Bara hiklim alang ngioh program ini.
0: Ya, program ini akan melibat lim bekas pelajar SMK Balaga. Dan song, alang tek duman puluh pitan sapu telok, alang puluh pitan sapu saya. Telok pun mubi dah ataupun encourage dalam sanggri pasangan dalam masing-masing lah. I mean, ngenapi tak nyinang perubahan tak menuna tak menalam tak dok di sekolah atang tak haya atang tak pake tak pisang pasangan tak so hanya tak lebih encourage pake-pake kalau alam tak pasangan boleh dibawa bersama jaka anak lah. Okey, alang selain dari Yanan, kalau pun alang EJK, alang mengajo serta tetamu khas kalau alang telu undang Nana alang melibatkan program mana
1: ini. Ya, ramai lah jam nak kita kira dengar hadiah ini halangan hari telu awyang ni bara. Okey, nunak berbagai aktiviti, nun kelihatan.

0: program ani amin nun naguna.
1: Oh, amin persahabatan tam perlu ataupun mesti diteruskan dan program mana nah pun menjadi ruang kawan telo pahabung ngeluar enjoy kawan telo pejelang hubungan telo kawan telo berkongsi pengalaman urip telo dahin bake-bake telo dan telo pun dah mau semangat membake telo alang tek pejidai telo alang oh berjaya nureka alang kurang berjaya alah-alah masa, alah-alah peluang ini akuan telo berbincang minatnya pakai talang oh berjaya dalam bisnis. So ambil peluang untuk kita berbincang dengan mereka semua.
0: Ya, lana tiari nawe yang

0: programa nih.
1: Aku harap taklim, harap hubungan nih diteruskan akan bayar deh.
0: Langkah ti perlu temujoh na. Jadi nunak menbeh program nih. Hi kerana naya alang sengal pelong haduan nih.
1: Oh, mai saya kena men YB kena dicopai telo adun N66. Abin aku setuju jadi tetamu khas telo, tetamu hormat telo. Dekat malam reunion begini ni. Nah ini telo ala peluang jadi pahabong dahina. Lebih-lebih lagi dia pun bekas sekolah sana juga. So kita boleh ambil itibar menihak. Alang sama bekas pelajar SMK Belaga. Alang keren nih menjadi YB itu loh. Itu loh cukup menyenang ya. Alang bekas sama pelajar lain itu loh. Alang tahu jadi YB. So adalah tak kacau lah dalam kenapa.
0: Okey, Rinawi yang jaruna kalau nak temui hadiah ni. Kena lang atak dalam lan. Enggak tak lama kenapa kalau tunggu kalau pilu lan peluang hadiah ni.
1: Okey, saat alang paling sayulan, jaga alang paling sayulan, melulan alam kita kena kalau limhana u dang pahabung lain bake-bake alang u 40 duman ampe pahabung te alang ala hawa berkunci gaban alang una jaga sekolah meluna te pahalang taharu tidak sabar untuk bertemu semula anak-anak ji kenangan alang atak sayulan ate hang kalau alam guru alumni SMK Belaga.
0: Ya itu nge pengurusi hadiah ni hari nawi yang nunok menbeh kenap kak tejo hadiah ni.
1: Oh ya kuah ipun harapan alang sayu sebagai pengurusi reunion dina ni aku mengharapkan hubungan alumni telo ane sang terus dikukuhkan. Jana sekadar pahabung di kali tua jaka dina ne reunion dina ne tua. So telok terus berhubung dahin na reunion ane sebagai tradisi alang sayu alang pejo atang atang do bayate minate telok ane amte organize nuran yute ah dah bake-bake telok alang ne bayate an alang amte abah jide telok ne telok pejilan te duman maring ke duman maring alang lebih meriah. Lahan, soalan apa nanti abah soalalah kesempatan ini.
0: Okey, Rinawi yang izin untuk kira mejaka atau mahu lalu duan tejo hadui langsung anak kelak nani nundahum menlima dah alang ngio program ini.
1: Aku ngenap mui telok lim pakai kui alang te alam alumni ini SMK Belaga cuman pulpitan sahpo telok sahpo saya. Dan ni piah-piah meriahkan reunion dina ni. Naina telok lim ala abah pahabung dahin bake telok. Awan telok pehitok ataupun kenangan telok peji menuna dahin jelang persahabatan tam lim alang ute men bangku sekolah menuna. So ananji harapan gue. So bagi alang ampayan te register ampayan jam te program mana sau kalau alawa au kalau ngeri yang dengar ne te musang lam radio ne biar nak kalau alaji kesempatan untuk register dan join dina alang antelok na te 20 do bulan saya duman 2026. So aku mau saya kenap terima kasih man RTM maok apa man telo bara dengah ni te alam radio RTM telo. So terima kasih man arin telo usun alang ala apa interview aku te job program reunion dina telo te dungan ni. Terima kasih jangulan. Thank you.
0: Okay, minta melim nunan hitam pihak peji ngeri yang pangkui peji din harin telo awang

0: genap maniha.
1: Ya, sekena mana telah lim bake-bake radio kaya nalang paan peji ngajaloh program tam. Tino telah o peji ngari nga program peji pola mana peji dahen DJ dahen inci awi yang ili ngahab deh. Tejo reunion SMKBS 2026 alang dah nate 20 pitan ada bulan saya ya te kuri-kuri minggu kelaan. Ya, apa nak telah dang te peji yang bijak te telah peji halan kadahun pengerusi inci awi yang anan deh. Telah mopang dah bekas-bekas lang sekolah, atek lang ulebo, atek lang ukawin, atek lang uteh mana telok. Ya, ane haji jaka apa nak telok peji ngeluak. Ya, kawah tegu tak sekolah manunak ya. Okey, hamba kata telok minit kelaan, telok sampaji, atek pukul nepat junang lebih, dalam dengah lebih, alang ane telok pahamu temuh man radio kayaan mana mirip.

Ya talo maklarah tam lebih ni mai selebo saya ngarah mana bake ha talo Shakira LG ha korena Elo DJ saya lebih mana ka korena Elo DJ I ko nang update. Ya sekena mana ka Shakira ya ha talo maklarah peji lebo ya ha talo maklarah talo lebih ni nuna pelahu mana talo bake-bake radio kayan hendak pe talo te jaka ani hui nak mana talo lante ha sungai asap lante ha pokoyan lante ha bakun bintulu nuna pemana tolo lante ha miri ini ya talo maklarah tam peji ya hito ke kusik dengah bara dengah ya talo maklarah tam pukul 4:45 ha apa talo apa pian ha peji ha talo madua dengah man awang adale ni apa ni ngari yang asap ya ni pepeh pahani pahapan dan telok lima.

0: Okay, mari tamle ma pa ada pele 2 minit tu lalu pukul pa televi ya sekena man DJ Baun dalam ubasa dengah mana telok ngah abdi. Ya dengah lebi dang ana telok kedang ngeluak te jaka along piah nguak lebi jima. Ya teno hina na taman na perlu hitung arepa halah lafat lahu hina nyenang dah anak anak kata lo ya bin penggunaan kecerdasan buatan arepa AI ni hana jadi ji pakai dah dalam dah ha pakai telefon ke pakai gadget ke nunan ya kurina menteri komunikasi hati Datuk Seri Fahmi Fazil. Ya, kurina mina pa AI ni dang tolong itama kelunan ni wi nak dalam menundun tu urusan repah hadui termasuk alam maklumat repah pandangan bi teknologi ni ya. Jan hak kelunan abin kelunan lang nyelong AI ni ya. Nundun maklumat ni mana kelunan. Abin ana ni kurina paling bahaya pakai AI ni abin AI ni dang aduan repah bi dalam menuti dang geri amasayu hui nak telo pakai nak dahin cara lang haja na marung nunan ya. Itu kada anak-anak telo ya lang hipun handphone nur pa lang pakai gadget ya aja dah pakai AI ni hello info tak jauh sekolah dahin na marung. Jan pakai nak dahin atau kalang hadang geri nur pa dang patasak dah. Ya pukul 4.45 ngah petelok perji dalam dengah men awang adale. Ya dalam maklarah tam lebih ni selebo dah na segerah lebih mana telok pakai-pakai halang pa ana perji ya dalam maklarah tam ngejelong program PDK perji dah na kelok huina ajeng jauh uyo Julai Medellin Brauk Induk Kenawit dengah mana telok Nixon Ding Matius Mering Simon Imen Payak Ding Wan Jau Wan Jau Anye Jau Anye Katrin Ubung Priscilla Patrick Nuna Pelahu S dapat Aaron Mary Pian ya dalam Clara Hapaji Dahena Redo Kayan Nuna Pelahu Mai Sayu ngarah lebih mana Sekira Irihya Noraini Suling ya dalam kelarah tam dalam langkusik dengar barang dengar ngejeloh ha program matlo program PDK ha pejoh atang pukul 6 lebih.
1: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang ngejeloh program PDK puji dahir nekelo sayu kenam.
2: Saya masih ingat di sisi sore saya menyanyi bahwa kita akan buka kawasan perang termasuk jalan daripada Miri ke Bukal. Kita ada masa atau tidak ya kan? Begitu kita kira kita akan mengundi ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Tidak tahu dengan kereta Monarki Raya daripada Mubudi sampai dekat Mubudi. InsyaAllah 2029 kalau saya tak akan menita jalan itu akan siap tapi Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau drama dan Long Panah hingga ada nickname mungkin Long Lama si lama lagi. Long lama jadi long baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan utuh. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.

Iya, kerana telah pergi dalam kuri-kuri dengan Man Awang Adali. Unak loh hatelok nyenang dengan Man Malang Indonesia. Ya tenok pihak Langtawin Indonesia. Ya pulu peti maram mapui norepah maram tutung atuan. Alang jadi hataman negara gunung Bermo ha Pulau Jawa. Ya u tu saha tutung ni hati megak lebih jatu 20 hektar tatah ngapan. Ani hana melawin

Jawa Timur ji menatatah ngavan avan dah panupi we no depah pelancongan alang paling popular ha Indonesia kerani ankep melawi natusahanan. Ya tengok dua helikopter avan dah marah mapui pakai atak ya pengebumam air pakai atak ni. Barang mapui setakat ini te ateng jatuh 20 tesu hektar kawasan Taman Negaranan lang ada bara hatutung. Manan dengah malang Indonesia. Dalam dengah menawang daleh teluk tenyirang ci dengah mana Bengkok tusu loong dahin teluk guru do nampak teluk dah nyama sekolah ada bara amayan. Dahin 45 alaan anava an bara ava uji nya manide te nimak ji sekolah wilayah Nur Haburi barat laut Bangkok te 25 jima 25 yaitu sahalang jadi haji sekolah hati sekolah Dipsirin Nur Haburi daerah Bang Kurai kira-kira pukul 10 jima. Tino nyama ni hak nah dah lang sekolah sekolah anak limka ya. Tino nombor dua ketua polis diraja Thailand dahin jurujaka Lieutenant General Tyrong Pipam bara tusul ong dah an bara mayan teluk guru dahin teluk nyama sekolah. Dahin ji dahin suspek an bara ya ni amayan ha ngavan dah atek sekolah anak. Dah ini 45 laan barava negeri teh mampra. Ya teno dah habung ji senapang hati pitan mililiter dahin telok pelupat peluru. Dah habung teguh tu sahanan. Anak-anak cik dengah Bangkok kata Thailand mana teluk lim dengah halang bayan loh hatta lama kelarah tamah lebih ni yakinah dengan apa hamu ngeluak dengah man awang daleh te jaka alang piah ngeluak lebih jima. Yang malak talam nam binek laan teluk sang lebu tepat te pukul 5 lebih teluk payang jaki te kerang dengah mana puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wanangkat pukul 5 junang dalam info nolepah dengah hakliah. Lasi nak program tam lebih ni tepat tek pukul 6 lebih. Ya pukul 6 lebih dah bidayuh majuh program dah men RTM kusiang. Ya segera pasau ngarah lebih mana teluk lim halang hapa ada peji ngejelah program tam pejoh hateng pukul 6 lebih tengah hap ya dalam manuti ya sun hadu pejoh kusik dengah live teluk HP radio kaya ana lebih ni ya mana teluk lantik ha dalam Sarawak kina hateluk muri pasayu hadena sayu dalam kelarah tam.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Nak selamat kata tahu, toi ni toi nam, ayah toi bulan ayah, 2026. Ilu pekuat ngelinga dengar cina tali dia kenyami RFM, pemungan nakek Pauline Lenik. Sakofa kena petangan uyan tepala visi beyond 25 ngenak penuken kuma teknologi komunikasi generasi yak mading. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kuma olepa 25 uman ngemete infrastruktur telekomunikasi kak dale ini Sakofa perlu sedia dalam pejuma ngen perkembangan teknologi nakini. Puyan ini na peging ngan kemudahan lemak 5G, kecerdasan buatan AI ngan inovasi komunikasi pakai bayak tau. Ya ti isu ini tegok taikak majlis makan malam gala ulang tahun ya ke-25 Sakofa kak Kuching. Dalam tegok ini, Sakofa lepak metek dalam pengaduk Ca ibu nam atau ayah polo ayah puun telekomunikasi ngana suek cin polo ca ibu kilometer rangkaian jentian optik kak petipo dale Sarawak. Peniga ini pepenjoti menguat laa puyan digital ngana sukung dalam pembangunan ekonomi ngan binapa perkhidmatan kuma kelunan kadok. Kuching akan jadi tuan rumah dalam macam puyan Asia Medical Library Seminar atau pe AMLIS 2026 sio ayah pabe pian to bulan pian ini ke Museum Budaya Borneo. Malaysian Medical Library Group badak kuma ida ya alat dengar ini puyan seminar ini kena mempengkadok dia cina profesional perpustakaan perubatan pakar maklumat pasen agat ngan sengela ngan binapa idaya cina penyelidik cin petipo tanah Asia. Puyan ini kan ida pasat pakai menguat ngan petangan peranan perpustakaan perubatan dalam ngebiok lah akses kuma penisen pasen agat ngan sengela ngan binapa nak sukungan penyelidikan pekuat ngan era digital udip nak kini. Pembentang siok puyan AMLIS 2026 kenai cina pian negara, cin negara awang dale. Tanak tuan kak sada sungai ngena kak dalam sungai terusan, ya ngeliwa ketai alo sungai ina lepek menjejaskan operasi sistem pengambilan sungai mata kak dale lawas. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Asan kuma perubahan ketai alo sungai ini necok ketai tuan ini jadi ngan un mendapan tanah ini na ya ngacau ketai kemudahan ida telak sungai kat dale ina. Dalam binapa ia pepetangan apan gayeng pakai ting dalam sungai ina di benteng ngan nyedia sistem sungai sementara kan ida pasat sementara pekena ida uyan sistem ina ngan tiga laa. Ya tisu ini olepati calawatan ka loji rawatan air terusan ka lawas. Dalam puyan ya kuak ina, Datuk Awang Tengah pebada puyan ni loji rawatan air yak lubun telu yak berkapasiti 50 juta liter catau ina kan ida pasat ngan pengaduk kos 236 juta ligit. Ya pepetangan apana paip yak puun ina kan ida ngeliwa ngan sedia lori tangki sungai ka ukok yak un masalah sungai. Proses tisang mading kak kawasan pilihan raya kak Sarawak nakini kendak tanggungjawab Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR oleh pasukat alat kelulusan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kepala Setiausaha Politik Kuma, Premier Datuk Fazrudin Abdul Rahman Kuma, SPR akan pasat cak kajian pegingan ida kelok pecap pengaduk jumlah kelunan kadok faktor logistik ngana kadonaan aspek okenai da ngabada cadangan proses tisang ina. Ia pebadala ang peta cadangan pekan ida pamer ke pejabat daerah pakai ida menuken ngan ala maklum balas cin kelunan kado o kena proses-proses ina kan ida pasat. Proses tisang atau persempadanan mading ini akan ngio untusa kan ida pakai tegok pilihan raya negeri ya akena ini ubana proses ini kena pekio ala masa dalam 6 bulan pabe ayah bulan ngan dalam binapa perlukan alat kelulusan cin parlimen. Ya ti isu ini teguk jadi ca saksi kat program Kupa Kupi ke RTM Kuching. Puyan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 ya jadi kat Sarikai kena sasar kenai cin kelunan kadok dalam pengadok kiok-kiok 30,000 usah dalam pengajok telu tau puyan ini kan ida pasat. Ya ida nading cin tau lemak ini nyapdai. Setiap usaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kuma, sasaran pengadok ini ngembadak ketai sambutan yak tiga cin kelunan kadok Kuma puyan SKS ka kudak-kudak dale o kena ini dai. Puyan ini lepak mepeng kadok cin agensi-agensi kerajaan ngan rakan-rakan strategik bagi mepo kelunan kadok pakai tai alat penisen ngan tai alat maklumat ngan bina apa mepo kelunan kadok tai alat perkhidmatan ngan tiga. SKS pe uneti puyan pengisian kuabaan pameran perkhidmatan kerajaan, kaunter bantuan, awang pendidikan ngan awang pegayeng, persembahan kebudayaan, konsert rakyat ngan bina pe un Sarawak Kitchen. Ya pebadala a, puyan pendekatan turun padang ini ne ca awang kuma perintah nai mengenyang palak kelunan kadok ngan cin o ina ida pesukat ngelao ketai penyampaian maklumat ngan penisen ngan kadok-kadok la a inisiatif perintah dale ini kuma mong kelunan kadok ka dale Sarawak. Ina tuak dengar to ini, dengar lepak sedia ku una Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjau pemung kejai ke usia tali dia kenyah Miru FM, selama sembak ngana penok ku un dengar. Selamat ketetahup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

selamat petegok, selamat kata tahup kemai lumong yang ngelinga da kakek keuset tali dia kenyang kata tahup ini. Ya pemong kejai nga kakek dijelenik di JL. Ya pasalo atau ya madung ka konti kini pasalo ilu keuset tali dia kenyang cina pukun telu pabe pukun 6 kata tahup ini. Ina dengar mong sekena ke, ina dengar mong ngatadin sekena tuyang we amai uko-uko ya ngelinga ke cinta ding atau apa ya baru metit dah tali dia kata tahap ini ya harap ilkem on salau on dana on bangan tua lah dalam pasat tau keenam ini. Ya tahun ni ayah atau bulan ayah 2026 tahun 6 ya gap si lumbur na tahun ni nana ayah atau bulan ayah ya kumaikam ya nyambut tau kanak tahun ni akhirnya selamat tau kanak kumaikam mong ya nyambut tau kanak ke ayah atau bulan ayah tahun ini ya tu kata wesan ke ibani kami mile ilu ke usia terlidu kenyang jadi bakai jadi tu yang ngam pakai pasar kata tawap ini dalam bin apa ikam kuat pengalai ikam suka ngelingai lu ke siaran radio pengalai ke frekuensi atau pekat luyak pian polo lema poin 7 FM pian polo ayah poin 0 FM dalam binapai kamu suka ngelingai tilu cina RTM klik ya cina pukul lema pape pukul 6 ngan binapa suka ngelingai luka siaran Astro Channel ayah 7 cahaya ini saya dengar 3 koma ikam on Astro koma ikam suka ngelingai luka siaran atau channel ayah 7 cahaya cina pukul lema pape pukul 6 kata taup dalam binapai kamu suka ngelingai lu cina pukul telu pape pukul 6 kata taup kak Facebook Miri FM tali dio kenya singgat singgat tau. Dalam bina pasal nakik akhirnya akhir keluar ke kursi atau pembaca dengan awang kulak kumai lumong ke usia tali dia kenya ya dengan awang ketetap ini kumai lumong ya akhir baca dengan awang ke dalai mirik ini kumai lumong ading inana dengan awang ketetap ini ngana taup tena on jerbu ya on on mabun ni si awang ka usai tali dia kenya ka dalai miri kata tawap ini kenat dengan awang ka dalai marudi kata kumai lumong ya dengan awang ka dalai marudi kata tawap ini ngena tawap tena binapa un jerbu ka dalai marudi dan binapa ilu tena dengan awang ka dalai telang usan dengan awang ka dalai telang usan kata tawap ini bi un hujan binapa tawap tena ya kata tawap ini ngana tawap tena abe un hujan. Ini saya dengar awang kak dale telang usan. Ilu tena dengar awang kak dale belaga. Dengar awang kak dale belaga kata tawap ini ngana tawap tena abe un hujan. Ini saya dengar awang ngakek elpak ngakusi kumai lumong cina dale pasen biok miri. Cina pasen marude binapa ka telang usan ngan binapa cina belaga ya dengan awang ini lepak gin kumailu cina jabatan meteorologi Malaysia diketahui sanake ya yang terkembi-kembi lu ke pesalau pabe pukul 6 ke taitaup ya dan binapa akik ke pesalau lu ke usia tali dia kenyang dengan belian nak tading lan ini ya biar cina ici tepau.

0: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Yang nyelamai kami lo pemong kejai, nyelamai kami biar mengelinga dau tali dia kenyah kata tahap ini. Selamat pemong kejai, selamat petegok ka use tali dia kenyah. Ya pemong kejai ngak di jelenik ya pesalai lo pa abek pukul 6 kata tahap na. Selamat tahun 6 kumai lumung ya, selamat tahun 6 kumai senganak sadin seken woi amai dalam kempasat tau ke 6 ini. Una kumai kem ya atau apa kumai lu ya baru atau apa biok ngam mo pegayang atau apa on dalam masat kem teulek ya, dalam masat kem teulek ke kembi-kembi atau apa kumai dalam masat kem ya biok kelok teka pegayang ya, mungkin shift taup. Ona om pepalai biok ada keluar musik cinamin ya, ona baru keluar teh masat kete, ona baru keluar detai jogging ya, teh brisk walk teh masat jalan perlahan bandul kidi ya, teh brisk walk. Tapi ona mina apa ona lo makan ke amin lo pikir mah lo pikin lo mulo lo ngemangin mat inu akik keluar ti keluar sambung lorok ke keluar teh kalau betek atau apa kalau te exercise te palai ya. Benda om palai jam dulu baru taga api ni. Benda baru ada rehat tonam ini ya. Ini apa iluti kata tahap ini. Ini pegayang iluti. Ya, ayan ayan stress, ayan tikimat ko abad kidi. Dalam ini papuyan lo, nikmatilah setiap jam ini dengan rasa abe una busak atau abe tergesa-gesa. Ini pecah keputusan ya cukup tiga. Dalam ikam rasa atau enam ini kalau berehat, ya rehat na tua. Dalam rasa ikam kalau tay exercise, ya tay na exercise. Dalam ikam kalau tay masak, tay alak bayu, kak sadar banget, ya tay na. Sukun na nati ilu bangan ti ilu tiga kimat ya, ayan ti ilu baat kimat kidi. Ina se cha dengar tenam aku mai lumong ya, ban ini tenam nak kelok pada cha santai ku mai lu ka tenam tenam ini. Tika tawai ku mai kamu sana ke bakat milik lu jadi bake jadi tu yang pasaloi ka maka uset tali dio kenya. Dalam mina pakai kelokusi pasal tu kaca program atau pepuyan vaksinasi anti rabies dan microchip dengan perlesenan anjing. Ya ini kena ada nading cina tading bam ini adai. Ya cina ayah pabek pian tu bulan ayah ini cina pukun pian tading bam ini pabek pukun 4 kata tahap ini adai. Aki unapa ke tamu taman tungku adai ida pasat puyan ini kado isi idang gina kulung dah ginasu dah tela vaksin ini. Ngan ini capu ada tiga ya. Sukat mempengkulunan kado naina tena vaksin kuma kulung dah kuma asu dah. Ini deti ka tamu taman tungku ini ada ya. Kuma ikam ya abe sebian tai pala puyan deti kata tahu ini to ini ada. Ikam sukat teh kenembam ka jampu pian pabek pukul 4 kata tahu ka ukok ya kua ka ka awang. Tamu taman tungku miri kina. Ya, kamu suka teti kelembam lah. Dalam bina apa? Ngalau kamu bebe nembah, mereka suka tak ke ini pula kan. Nam liang senadin mirik ya cina polok lema pabek polok enam tebulan ayah 2026 ya cin pukun pian tading bam pabek pukun 4 katai tau dalam binapa ada ketih ni ka okok yang ketelu inana ka taman awam mirik cina 22 pabek 23 tebulan ayah 2026 cin pukun pian pabek pukun 4 katai tau ini set telu okok yang ada ti ataupun ada buka awang ke rumah kelunan kado ya kalau te nak vaksin atau petusuk as anti rabies ini ngan nanti microchip ngan bina peti perlesenan anjing ni kuma kulung gam ya kem, ben ini capuyan wajib kuma ilu ya ona kulung ka kulung asu ini ya ngan pastikan umur asu luna abe te abe libak cina telu bulan ya mesti rekembau telu bulan ngan ini abe itek ngan wera ngan bina pa asu ina abe lemalek ya nan kuma ikam ya on asu ina ikam sedia na kad pengenalan atau pa asing kan pakai kem register atau pa daftar asu ina ngan na bina pa asu ina yang ngam te pau ni tai takau kat dale kok ra ti vaksin ina ya dalau ikam sukat meka atau pa nelu kidi ikam man kidi apa ni abe te takau ya ini se syarat-syarat atau pa info ya dengar ya ke kusi kumai lumong ka usai tali dia kenya. Ya ke kena dise meses atau meses ya ke usai tali dia kenya kini ya naik cina Dublin ke Baja dah kini selamat petang dan selamat bertugas di DJ Lenik. Ceria-ceria selalu panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. God bless you DJ. Tiga tawai kumai kok Dublin ke Baja uban lepek nak meses kumake ke usai tali dia kenya. Ya tiga tawai ya panas cuaca ke Kuching Serian kina dawa. Ya mek kini pa boleh tahan petau mek kini ya. Abi on hujan mek kini. Ya tiga tawai kumai ke harap ikan mereka ke Kuching Serian kena on agat yang tiga magat paget ngena bangan tuak dalam minum papuyan-puyan ini lepasat singgat-singgat tau ayin terkembi-kembi sana ke lepas ini akik ke metit belian laku mai lumong ya belian na bimbin na cina Edward Seling.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Tahun ini dalam Uman Polok Pian, Pian Polok 2, Hotel Riverside Majestic yang bertaraf lima bintang lepak buka dengan rasmi kuma kelunan kadok. Majlis Pejadik Hotel Ina ken pejadik kuun Kepala Menteri Sarawak Teguh Ina, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Hotel Ina yak dalam pengembau 20 ca tingkat keneti kaca ukur yak strategik segi tiga emas penyang ngen jalan Tunku Abdul Rahman. Hotel ini pejuma ngen ca umak River Bank. Hotel Mading ini un 2 atau 50 ukur mukuk, 6 bilik mesyuarat dengan dua tingkat khas bagi nak ukur pakai pemandangan panoramik cin tingkat Polo Ayah. Dalam majlis ini, Pengerusi Eksekutif SEDC Dato' Effendi Norwawi lepak sera kursi hotel ini kuma pengurus hotel Kurt Lansestoffer ke lobi hotel ini. Hotel ini apa lengkap kuun Dewan Banquet dengan un Sarawak Chamber yang sukat maung kelunan kadok dalam pengadok ca ibu dua atau usah kelunan. Dalam bina apa, un cafe majestik dengan ukur uman mewah atau pe restoran River Place. Hotel ini pe pernah kan ida tingadan Hotel Crown Plaza o kena ida pakai ngeliwat kumangadan asalnya Riverside Majestic Hotel. Ya ida lo pakai ngadan ini pabek tau ini.

Yang nyelamai kami lo pemong kejai ke usai tali dia kenyangak ini ya. Lo pejai ke usai ngan ada jalan dek ya pasalo ikam ma pabek pukul 6 ma kata tau. Kumin dengar ngam kata tau ini harap ikam on tena ona salau ona bangan tua dalam pasat tau kenam atau apa atau berhujung minggu ya kumai kem ya abek pegayang kau kumai kem pegayang pe selamat berhujung minggu kumai kem dalam gema pasat gayang-gayang gema singgat-singgat tau dalam bina pakai keluk kusi cadang aku ma ilu ke usia tali do kenyai ni pasan tu kema kak dale perak ya nyap cak atau ini cau laki lepak siok nyakep o lepa polis ala kado-kado naan dadah pegingan ketamin dalam 40 ca cartridge vape ya dalam 40 ca cartridge vape ya ada mendalam pengadok nilai kiok-kiok pekiok 20 pian ibu pian atau ligit pian polok ca 50 sen dalam ca serbuan ada ti ke Cak Amin ke Kampung Gajah Perak tau telu yak lapa dai. Ini kena dati cina pasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN ke ibu pejabat polis kontijen IPK Perak. Idati ini dalam pukun pian tolok pian telu pulok taup ya olepa ida ala dengar atau pemaklumat ini cina kelunan kado pasen tu ke laki ini ya una maung kado-kado dadah ngan ya peti dadah kak dale ina ini naca dengar pasen tu ke dadah ya ada rampasan atau pedenak ke pe celaki ya unada kado dadah kak dale ini ini saya dengar buat akik kusi kumai lumong ka usai tali tio kenya. Dalam bina apa ni cadangan lah pasal tu ke ni ke kota Kinabalu ya nyap dah ya caleto dalam umum pekio 60 uman lepa una suat o lepa keretanya kereta SUV-nya ya yang gini na tai latak pamana balai perlepasan lapangan terbang antarabangsa kota Kinabalu KKIA. Tau lemah ya lapar dah ini jadi dalam kira-kira pukul 4 420 kata tau pina leto ina abe isen kata abe sedah katanya menyak menyak pedal pasat kereta ina dengan pabe kereta kereta yang engginna telatak paman balai pelepasan dengan ini na unang ketai paman balai pelepasan ina tepe ubana telatak pakai kereta SUV nya ini ca dengar pasan tu ke wanita rempuh pintu pelepasan KKIA ya menawai lu dalam ilungin kereta lu ya sengat-sengat tau ben lobek sanino ya ke jadi maca ya ilu suka ti nana ayan salau ayan ayan mengelamun ban dulu dai ya fokus dalam lu kado-kado kimat ayan bekak ti nu ading dedak denak tawai ya denak tawai ala laset ading ya ini cah tips kumai lumong dalo ilu mungkin kado pekimat lah ya bek lu sedar ketai ilu-ilu ilu tina ketai salah jadi menawai lumong apa nak isi keselamatan lu singgat-singgat tau ya om paling badak kini ya mesej ini kini ya bagi semangat sikit kami yang kerja di sempadan Malaysia ini tiga tawai kumai kem ya bulan tenah atau frontliner ya jaga keselamatan ilu ke sempadan sempadan Thailand ya sempadan Thailand ni cha ya ngelingai lu ka usai tali do kenyai dan nate operasi ka sempadan Thailand kinai dan ni nu ni sedadu ni ban lu kidi ya askar ban lu kidi dia jaga sempadan ka dale kinai te katawai ku mai kemung ya pagat ngelinga atau pe pagat nyukong ilu ka usai tali dia kenyai singgat-singgat tau ayan te kembe-kembe sana ke lepo ini ake ka kusila cha bilian ku mai lumong pakai pesalo ilu ka usai tali dia kenyai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Yang kini 44 minit lapa cin pukun lemah kata tahu kurang cin polok lemah minit ilu pejaya ke usia tali dia kenya. Ya, kena lu petat ke usia tali dia kenya. Dalam bina apa ke kelok kusi ca dengar ku mai lumong ka kata tahu ini. Ini on ca puyan atau pecah program. Ya ada ya keti yang ngadan program ini nana nai nemuai birami 2026 ya ada keti tego 20 ca pabe 20 telu to bulan aya 2026 cin pukul 6 kata tahu pabe pukul 10 tahu ya ini capuyan ya ada ketika dewan lamin adat bangan kimet umak baha sungai asap belaga ya detini nai nemuai birami 2026 yang ngana tema ada warisan di Semarak persaudaraan di Perkasa ya unise barisan-barisan artis ya nai tego alam inana inana kobaan artis-artis lokal ilu Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong ngana Wat Rock Rosie Mila ngena on Greg Gabriel Mawat ya ini se artis-artis tempatan ilu ya nai ngeramai tegok puyan inana dalam bina apa onca anak aki yut lo ya ya main sape persembahan khas ya persembahan khas cina anak laki yut ilu inana Adrian Anyi Robert ya ke mametit sape persembahan alam inana ini capuyan na tiga kuma mong lapisan masyarakat atau pabe kira umum ya yang ya suka ikam te nat atau petenua tegok ini ya tegok puyan atau petebulan dia pakai kusi kumai lumong ka usai tali dia kenyadai yang gina mempanak lu atau pe gina anak su komong uko-uko lu tenat isi puyan ada tika umat baha sungai asap ka 20 ca pabek 20 teluk tebulan ayah ini nak. Ya, aku kena isi mesej saya naik ke usia tali dia kenyak. Kini, onca mesej saya naik Cina Ali Malang. Selamat petang, DJ dari Kanawit. Saya cuaca panas di SK Nanga Macan di tu. Thank you, DJ. Wah, tiga tawai kumaikam yang ngelingai lu ke Cin Kanawit ya. Tiga tawai, terima kasih ayah. Laban ngelinga kami, bak tali dia kenyak. Arito ya tika tawai bani kemelinga dahulu kejai ke use tali dio kenya kumai kem pengen linga ke live TikTok ya tika tawai bani kema pagar pemong kejai ya tika tawai kumai kem memilih ilu jadi bake jadi tuyang lu pasat tau kata tau singet tau. Dalam bina pasal nakil lepas ini akik lupa metit pilihan kumai lumong pakai pasal lalu kau usia tali dia kenya.

dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Itu

Yang nak kini 53 minit lapar cin pukul lemah kata taup ya. Bermajuk lai lu kepetat cin usai tali dia kenya. Dalam awang ini akik kalau nak tiga tawai kumai lumung ya lepek. Ikamung ya lepek. Pemung kerja yang ngak cin pukul telu pabek pukul 6 kata taup ini kumai kem payak biok dah metit. Tali dia kenya ya. Selamat petegok, selamat pemung kerja. Aina ayana you tawai nak pilu kelok mo tapi nembam pilu ke pejai lah cin pukul telu sampai pukul 6 kata taup ya ilu nak kat tali dia kan yakini singgat-singgat tau ya selamat tetaup kumai ko DJ ada pale kini ida ya cin umak bakung ulu sungai asap kini tiga tawai kumai kam yang linga ke ka use tali dia kenya ka dale asap kini ya tiga tawai harap ikam on magat on dana on salo tu dalam ikam pasat tau kata taup ini. Dalam bina apa kumai kami lepak nak mesej, kami lepak nak live, kami nak live, nak like, nak love. Kumai kek kat usia tali dia kenyak, kata tapi ini tiga tawa, ya kandung isi ingam kina, ya ramai. Nak isi ingam, ya pesalau atau pekerjai kat usia tali dia kenyak, kata tapi ini tiga tawa, ya. Kena lu petat kat usia tali dia, cin usia tali dia kenyak ini, ya aku ada pengalai. Ya apa ini nak dah, dah lu pekerjai kat usia tali dia kenyak, ngak. Ke DJ Lenik tau ini ya Poli Lenik ya angan ikam tau ini ya tiga tawai ku mai kam mung tu yang sengan nak ke lepak kejai ya tiga tawai benak lepak nak masa anggam ya nak masa anggam nak sukungan ku ma ilu ma singgat-singgat tau kembi-kembi pilu on ya dalam inu pegayang lutis singgat-singgat tau jaga agat jaga kimat ngan jaga udip kaang ilu serpe harap ilu mong on agat ya tiga ngan apa kuto manyi dalam ilu pasat udip lu singgat-singgat tau ya jaga agat do ya jaga penguman lu jaga inu pe ilu ti jaga doi siu lu kang dulu ya petegok ilu kela ka awang atau dia ca petegok ngak la nembam ka ka jam ku ka frekuensi ya ku ka lu yak ya ku ya ke lo ke pasal ilu ka usai tali do kenya ka nembamnya ya ka pukul 6 ini na ilu ke ngelinga dengat ilu ke ngelinga cin YFM imban aku cing. Ya, tiga tawai kumai kemong. Ya, ake lepas ini nak kenal lu peta cinu saya tali dokenya. Ake kemetit belian nek bayat lan. Pakai pasal lalu lu kat jam nek bayat lan ini. Kumai kem ya dalam masat kem teulek. Ya, kumai kem ya dalam inu-inu pakai ke puyan ke amin. Ya, harap belian nek bayat lan ini. Sukat pasal lalu lu. Sukat na pedenak ilu. Kak use tali dokenya. Ngan bina apa? Kinana, ake ini lenik. Ake DJ lenik.

Ya, assalamualaikum ni. Ya, kalau pada akib bye-bye. Ilo ke usah tadi dekanya. Ya, tegoklah anembam ya. Tegoklah anembam kat jam ya kuat. Ayang terkembi-kembi. Lepas ini akib ke pasal lalu lalu dengan belian dengan bayat lan ini. Ya, dalam bina apa? Jaga akad lu. Bye-bye sekarang akib.

Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jaku perangsang ke saritu. Patu tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib kuliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelannya kena beri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau. Dalam hidup kita siku-siku. Serah kia ngelah talo lam sampi. Lu ya tinemu semua tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.
0: Sada lemai,
3: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul

Okey, lagu kena aku mungkal sudah lemai kita Marina Jara. Lagu kena baik ya celup manis buah manggis 13 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, terima kasih dengan Nancy Nanggai sudah mulai dengan kita segmen Rentak Ngali Hari. Ya, pasal ada lemai kita mulai dengan aku Min Meliza Rayo Naridiato untuk kedatai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari itu hari 6 hanya ujung minggu kita, malam minggu kita 8 bulan 8 2026. Ya, jadi bajam akan terubah tu lagi enten ada penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke peluang program kami di Kapit ba Hello Y Kapit. Adanya lagi peningat aku dekat Maca atau Kenampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjung kita, kita ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai, kami dekat nabur ke berita lemai. Ke ditabur terus sari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 8 malam tu lagi, 8 minggu yang tadi empai di tebah tando program Nembia Amit hari sekolah pesang beguk. Jadi malam tu pukul 8 malam aku anti min dekat nebah ke kita tando program Nembia Amit hari sekolah SK Pesang Beguk di Jalai Pedawan Serian. Okey, nyak ketusun program hungkup ke lemai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita anda mindah ke frekuensi kita pemega terus segulai sejalai ngau kami nak ngira dini indur kita jam ke dia tu baiknya benung deriba dalam kereta tau ke benung mindah kini-kini terus segulai sejalai ngau kami. Lagu kita ke sekali tu lama dan ingat lagu tu ni lagu Ricky L, anak daraibo.

0: Okeynya tadi lagu ke di bawah Intan Bayang pecah kaca pecah gelas ne. Hanya di bakal kudah di padah kaku tadi peninga. Aku dekat amai kita ninga ke berita ke dekat dikunci ke menti sigi. Ba hello Y Kapit kita. Kita terus ngagai menti jam ke dia tu. Hello.
1: Ya, hello Min. Selamat lemai saya lagi ke Perawak ne.
0: Ya, sama lemai sama jalan ke Perawak megak ngagai non dia menti. Nama berita lemai tu.
1: Iya. Berita dari Lempuh mana kebenarnya Min ngapak pinggang mayu aku dia tahu lagi mengke ambas serikai banyak palan ke 6 200 Sarawakku sayang tang beritanya aku nemu di baik kami sebuah hari pagi tadi udah nyenangkan tengah tengah hari tadi tu sikit hello why meh kita
0: yeah.
1: Hello why tapi
0: tentu kan bisa ke berita
1: Min akan mandah kepalan diri
0: betul
1: yeah.
0: Okay, terus ke Dante.
1: Okay, ya, terima kasih Min di Kunti YFM di Kucing Peringat Mayu lah. Sama lemai sekali lagi jadi munyik aku ke lemai itu dah bakal selama ninting hari 6 aku dekat berkongsi dengan Peringat Mayu lah about hello Y Kapit kau ngau sekedar hari program atau kreativiti ke dekat dia tu di bagi menua kita di Kapit Min ngau Peringat Mayu nanti kita berarti ke genap ujung minggu berjurut sampai ujung bulan tu 3 minggu berjurut tadi. Amat tak ada ujian minggu bakal kapit tu bisik jauh program.
0: Ya, aku muda apa mayu. Anda lama dah lah ngintu bulan bangsa. Gini hari kebangsaan ke kita ini.
1: Oh, hari kebangsaan ya. Nu juang ya. Sebentar hari kebangsaan bisik. Sebenarnya minggu baru nanti kita berhati ke dia pengawak kapit agrofest hari kadiah tu. Nah,
0: amat
1: ni. Hari 14, 15, 16. Kapit agrofest tu dia tu. Jadi ya tu peningan mayu ngam gamin aku berkursi ke sekitar program ke bisa dia tu lama maya tu ianya kapit agrofest tidak tu bawa town square bagi menua kita di kapit. Mayu program atau aktiviti ke bisa dekat dia tu ambil ke Bali yang pengawal pemandang udahnya bisa mereka program kita di kumai dapur temuai pameran hari upi agensi perintah ngau NGO udahnya pengawal berjual ke hasil tani. Mayuh macam pekit ke bisa dia tu bisa mengak tanggal pemerinang ngak mengak utai ke bukai ke dia tu lebuh mayuh kapit agar okey stay lah out dalam kanan 3 hari ke bisa dia tu kami kebanyakan bakal pekit peragaan pakaian berhias bala anak min. Jadi tu ilak tidak ya mesti beramai ke pertanian atau ke bertemakan pertanian kena 14/8/2026 pentas utama Kapit Agrofest Taman Square pukul 7 lemai. Budaya kita bisik mereka The Voice Kapit untuk mereka berserimai dengan Kapit Agrofest 2026 berlabuh hari 14 dengan mereka 15 hari bulan 8 2026 pentas utama mereka pukul 8 malam pekit karaoke. Tentu ya sidak kelani-lani udah ngelis stadium pu ngau do boys kapit bersemai ngau kapit atau face. Udah ya mengak bisi pekit mewana ungkup bala anamit mengak bersemai ngau kapit agro face tanggal 15/8/2026 ba pentas utama kapit agro face pukul 8:30 pagi. Hanya ungkup sidak ke anamit udahnya mereka bisa pekit air tuak ke pemadu yang ramai. Untuk dekat dia tu kena 14/8/2026 buat town square mereka. Jadi awak ke kita untuk ke nemu ini bagi tuak ke pemadu yang ramai di dipekit ke lebuh maya telak. Kita bisa mereka dapur temuai dengan mereka pengawak berjual ke pemakai utai hirup ke bekenyak ni keras tangan pan bisa dijual hanya jualan produk pertanian hingga mengkak utai ke bukai pelabuh hari 14, 15, hingga 16 kemanya 3 hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Jadi luamanya tu ada time ambil ke kita sama support membeli ke pemakai keras ke bisik dijual lepuh maya telak. Udahnya lepuh ke datai ngajai agrofest dalam kanan 3 hari tentu ya dia bisik mereka sitik main ke dikumai mari menekah bersama saya ke tekak berkulai dengan aku atau ke kira penamu berapa utai ke bisik anda ke banding maka Namanya meneka bilangan anak ikan, bisik mereka meneka berat tanam pisang, bisik mereka meneka berat ikan, mereka meneka bilangan ulas pisang dalam sitik pandan. Okey, ke munyinya leh. Ke mereka bisik datu, gaya balam ayah ke bisik datai. Lapan trais ke cukup mana mereka ungkup sidak ke menang. Oleh lekak utainya. Hanya sekedar hari perjalanan program ke bisik dia tu lebih maya kapit agrofest dalam kanan 3 hari 14, 15, 16, 18, 2026 kenyak bak minggu baru dan kan kenyak bak minggu baru ke dekat atas sitik dah megak bisik megak dia tu hanya namanya safari balik safari kita di peringat maya kita nak nemu nanti lepas maya safari tentu ya bisa diatur hanya pakai powerboat bersuai maya dengan kapit raf safari 2026 kena 21 22 namanya 23 hari bulan 8 2026 seraya kita akan nanti safari rakit yang datang dan jadi beberapa itik kategori bahas tentang powerboat atau ke lumak perahu laju tu bisik dia tu ambil ke banding maka bisik 18 kuasa kuda tunabot adanya 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan 50 kuasa kuda maka bisik dia tu ha. Jadi tentu ya itu cukup narik minat sudah ke rindu ngau pekit buat laju okay, seminat kita dikapit aku nemu tentu ya bisik megak bala-bala ke bukai ke bisik datai ngau udah ngeregister dalam ku pekit powerboat ke bisik jatuh bersuai main ngau raf safari bagi menua kita dikapit out. Jadi peringat main lah nanti kita medak ke tahun untuk megak safari balik rakit kita tidak tu nyak ba rumah Jonas anak luat nangas sepatah pulau Wun balih kapit ba edisi ke 28 2026 price ke mana maka cukup nah udah listia ke ungkup sidak ke rika berebut ke gelau Johan ke lumo luar ngam ke lumo tiga ke mengga berapa itik sagu hati yau nyak bersentang balih kapit raf safari ngam mengga luma powerboat ke bisik mengga dia tu bak minggu ke disebut aku tadi out 22 ngamak 23 hari bulan 8 2026 lalu nangkan kenyak mega munyi kaku tadi munyi komen tadi mega berkawo ngau sambutan hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit kalau kapit udah dipilih ya no palan ngatu pengawak tu jadi pengawak tu di karya tu kena 30 ngamak 31 hari bulan 8 2026 Belabuh hari 30 bulan 8 2026 pukul 8 malam lihat bisik amang hari kebangsaan tidak tu buat town square bagi menua kita dikapit jadi lupa maya tu dia mayuh melatih ke udah dipilih atau ketika ngau merindang malah mensia maya ke bisik datai lupa mayanya megak udahnya kena 31 bulan 8 2026 pukul 7 pagi bisik megak dia tu unity walk jadi itu belabuh hari kapit town square tok nak jauh tu peningan mayuah. Kena salah ku 1.5 km jauh berjalan berbala mayuah. Kena 31 hari bulan 8 2026. Lalu nangkan kenyak pukul 11 pagi terus dia tu ke ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Tok bak tengah laman Dewan Suara bak sepiaknya deh. Nur ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Ya. Bak hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit. Okey, udahnya tok megak siti berita mana ke megak bisa diterima kita kalai bisik diatur ianya kelab MU bagi menua kita di kapit berkulai ngau sepita besai kita di kapit bisik ngatur pengawak derma darah jadi kita ke dekat derma darah tau ngelapai kelimpu ngakai bilik mama Hospital Kapit kena 11/8/2026 pukul 7 lemai dan pukul 9.30 lemai. Adanya kita ke dekat derma darah tahu kenapa kita pun agak bilik mama hospital Kapit kena 11/8/2026 lebih kedapai anak ingat mai tinggi kita nanti kita bisa buku demam darah baik mereka sekali dengan mereka kat hospital kita tahu nanti kita boleh tadi piang kaku okay hanya berkau ngawa pengawak demam darah bagi menua kita di Kapit udahnya mereka peringat mayu bersemai ngau minggu beliau Sarawak ha. State mereka pengawak ke bisik dekat dia tu kena 15 dengan mereka 8 15 dengan mereka 16/8/2026 berpalan bak Dewan Suara mayu macam pengawak bisik mereka dekat dia tu dia pramu mindset bagi menurut kita dikapit ke ngatur bersemai ngau hari beliau Sarawak. Jadi lepas maya tu sekali pekit ke bisik dia tu bakal pekit malastik ngelestik leh bak beberapa itik kategori, kategori individu tertutup, kategori individu terbuka, kategori kumpulan untuk mega orang kino. Pendalaman sesilek berkawal dengan tu, kita tahu bertali pawun ngagai Hansa, belum 019-888-8004. 019-888-8004. Lepas maya tu mega, pengawal bukai ke bisik dia tu sukarayat ambil ke banding bakal tarik tali kena 10/8/2026 hari Sabtu ke dekat ratai pukul 8.30 pagi yang dari pukul 1 lemai nangkan kena yang tadi lestik yang tadi namanya ngelestiknya pukul 8.30 pagi hari 2 udahnya bisik mengkap pekit main dat hari 3, 12/8/2026, pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai. Udahnya bisa mereka pekit futsal ke 13/8/2026, pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 lemai. Hanya sekedar hari program ke mereka. Habis dia tu, berserimai dengan Minggu Belia Sarawak bagi menua kita di Kapit 15. Nombor 16/8/2026 berpalan buat Dewan Suara di bagi menua kita di Kapit. Okey, hanya ya. Amin. Habis tak boleh dikongsi ke aku bahawa kita di Facebook. Hello, why Kapit kita? Kalau baru dengan Wan di Kunti YFM di Kuching, Min.
0: Okey, terima kasih, Henti. Mayu apa ngerem ke dia tu di Kapit. Dalam bulan tu aja nyampai ke bulan baru.
1: Betul.
0: Aman. Ya, nyampe. Tak sebut nanti.
1: Umah ya.
0: Umah ya.
1: Enggak nungai beli aku nungai punya lah.
0: Aman
1: kena. Okey, pulai baru Wan ya, di Kunti YFM di Kuching. Terima kasih, Min.
0: Okey, sama-sama. Bye-bye. Akhirnya tadi berita ke dikunci ke Menti Sigi ba harus telefon kita lebih lagi ba hello why kapit kita ya sebenarnya aku ha maca tak kena taik ke pesan berat kita berpindah dulu lagu ke di baik Fazil lelengau.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, betulnya. Bahan begini ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, jadi aku dia tu dekat natai ke pesan berat ke dianjung pendengar kita yang nak email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan ngetah sulit datai Ari Jospin Dujung tau ke inai jelua madah ke pesan ngetah sulit. Lalu berantu yang inai yang nyak jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetah sulit tu diintu baru Masimon ulu di Jias Langau Maya 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Diji ya. Batang Bawah Diji Tamin Batang Mukah Nanga Wuh Ulu Mukah Nanga Duat Sungai Wuang Nanga Lebai Batang Kenawit Batang Oya Tajamoya Batu 8 Bintulu Batu 15 Bintulu Batu 8 Sibu Batang Julau Sepemanjai Jalai Ulu Diji Selangau Piamaga semua kaban belayan ke ndaklah dirintai ke ditu dipinta datai magang ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua bak rumah Simon ulu di Jiah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi berita keterang lagi berkawo ngau pengawak ngetah sulit tu kita tau betelipun bertanya ngagai Jospin tau ke indai jelua bak nomor ya 011-993-3770 tau ke runai tau ke indai enggi 011-986-2611 ngau nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngetah sulit ia tu dekat diintu baru Masimon ulu di Jias Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi kawan belayan kenglala kita dipinta datai ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua ke bak rumah Simon Ulu di Jias Selangau kena 15/8/2026. Jadi berita keterang lagi kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke ini jelua nomor ya 011-993-3770 tau ke runai tak ke indah yang gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tak ke apa nyai 013-961-1210 yang tadi ia pesan ke bisik diterima kami bak email yfmiban jadi lagi nampung pesan pemati ke datai Ari Bilister anak Sujang ngau Jini anak Sapit Ari Rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Jadi ia pesan tu madah ke pemati anak ya, ianya Fredelina Melda anak Bilister tau ke Ucuk Sapit anak Angkum. Jadi ia udah nadai 6/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuah malam hari 5 7/8/2026 serta ngau malam hari 6 ianya malam tu 8/8/2026 di rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Jadi ada kak dikubur hari Minggu 9/8/2026. Jadi ingat tu pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan bak Sungai Tenggak 4 buah rumah menalang 3 buah rumah lubuk ju Guntung 3 buah rumah, Klasen 3 buah rumah, Engkeramut, Punggu, Radau, Entawa, Sungai Keruh, Jelukong, Empaliang, Lepung, Empeliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh 2 buah rumah, Entajum, Tatau, Pidek, Sibuti, Merakai, Indonesia, Nyengkaum Kabam Belayan di Sebujuk, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayah, Ngau semua Kabam Belayan ke diau di Seriaman, Kuching, Bintulu, Miri. Ngau kenalah di rintai ke Badito. Jadi penerang ke Silia, kita tak bertelepon ngagai bilista anak sujang. Pak nomor ya 010-581-53. 77 tau ke Jini anak Sapit 0194538779. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Fredelina Melda anak Belista tau ke Ucuk Sapit anak Angkum ke Udah Nadai 6 hari bulan 8 tu tadi lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah malam hari 5 enya kemari ngau malam tu malam hari 6 88 2026 Barumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Jadi niang Fredelina Melda anak Belista tau ke Ucuk Sapit anak Angkum dekat dikubur hari Minggu ianya pergilah 98 2026. Jadi berita ke terang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai bilista anak sujang bak nomor ya 010-581-5377 tahu ke Jini anak Sapit 0194538779. Bapa aku terang dua itik pesan ku dah ditampung aku ba segmen sadalamai jadi agi maca sekedar pesan berat ke bukai jadi tu pesan pemati datai ari iduan anak jarau madahkan yang Cynthia sedera on madah ke Cynthia sendera anak nuyen udah nadai ba hospital di Kuching ditu pukul 8 pagi jadi dekat di Baik Pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin serian jadi dekat di Intu 9/8/2026 ba kampung entayan jadi Cynthia sendera anak nain dekat dikubur ke 10/8/2026 ba pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke ba gereja St Anne Batu 10 jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua bala kenglala ngalan yang tu kediau bak kampung Kula, kampung Senyabah, Merakai, Lebur, Remun, Teribuah, Belimbing, kampung Murut, kampung Semukoi, Sungai Engkabang, kampung Entayan, Liun, Keresik, Sarawak Entayan Baru, kampung Entayan, kampung Sebangku.

0: 01116075757. Aku nandok baru nombor telefon tuai rumah manjan 01116075757. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Cynthia Sendera anak nain udah nadai ba spital besai di Kuching ditu pukul 8 pagi tadi. Jadi adeka di baik pulai ngagai kampung Entayan Kerupuk Jalai Balai Ringin Serian. Lalu adeka di Sengai malam 9 bulan 8 2026, serta adeka dikubur ke 10 bulan 8 2026 ba pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Anne Batu 10. Jadi kabar melayan ke dekat nemu ngau silik agi berkawal ngau penusah Rabatuk. Kita tak bertelepon bertanya ngagai tuai rumah manjan yang menyadi eniang Cynthia Sendera anak nain tu. Pak nomor tuai rumah manjan yang 0111 607 5757.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: bugulay nga antimin ba program namya mit hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, program Nambi Amir Gulai dengan Timin pukul 8 malam tu lagi. Mai kita ingat ke tando program Nambi Amir hari sekolah SK Pesang Begu. Kita mending ke tando deh. Minggu baru nak boleh Timin dekat mai Nambi hari sekolah ke Bukai. Okey, kita agi berarti ke sekedar pesan berat ke uleh ditampung aku bawa sada lemai. Jadi sekedar pesan berat ke Bukai uleh dibaca. Pagi pergi lah aba segmen pengerak pagi. Jadi itu pesan pemati datai dari terumah Acang Anak Mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Seri Aman. Jadi pesan tu madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai berumah Ancang kena lemai 7/8/2026. Jadi ia tu dekat din tu berbala mayuh malam 9/8/2026. Lalu dianjung pagi 10/8/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua. Kabang belayan di Kampung Telagus, Semunjan, Kampung Sungai Mirah Pantuk, Kabang belayan di Kampung Tubak, Mentuk, Ipuah, Mudiang, serta ngau semua Kabang belayan kebukai kan oleh dirintai ke nama ditu. Semua kita akan ditujunya tadi dipintak datai ngagai rumah Acang Anak Mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Seri Aman. Madah ke ngintu tau ke nyenggai niang liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan pemati datai ari terumah Acang Anak Mumin kalai madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Udah nadai ba rumah Acang lemai 7/8. Jadi ia dekat di Sengkai Babala Mayuh malam 9/8/2026. Lalu dekat di kubur pagi 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke ngelala, kita dipinta datai ngesah penusah rabato ngagai rumah Acang. Rumah Acang ni ngesah penusah rabat tu di rumah Acang Anak Mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Seri Aman. Hanya endur nyenggai niang tu ni. Jadi hanya pesan ke bisik di terima kami. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan pemati megak datai Rijana Anak Jantau atau ke Apai Umat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan di rumah jauh Teluk Pedalai, Rumah Disen Pedas, Jalai Tatau Sangan, Rumah Ros Nangabuan, Kabang Belayan di Sungai Entajum, Ngau Sangan, Kabang Belayan di Sungai Muput, Kabang Belayan di Selitut, Separai, Sungai Sap, Ngau Serupai Tatau, Piamega, Kabang Belayan di Tebas, Sungai Silas, Kabang Belayan di Rumah Sampai, Ngau Rumah Judan di Jematan Kuak Selangau, serta Kabang Kenalah disebut ditu. Jadi pesan tu, madah ke Cikgu Irene Umat Anak Jana. Cikgu Irene Umat Anak Jana udah nadai 7/8/2026. Lalu dekat di Intu Babala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemena Raya kena 9/8/2026 ianya hari Minggu. Jadi ia dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 bak pendam Katolik Setiam. Sepengudah tembok semayang Misa bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan pemati, jadi aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke Cikgu Irene Umat Anak Jana. Cikgu Irene Umat Anak Jana udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Pebala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemena Raya. Maya 9/8/2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat di semayang ke bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. pagi. Ya, tadi pesan rabat jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi tu pesan ke diterima kami dari Roslin anak Henry Liang kalau yang ngari ke sidaya sebiliak nesau malah ke pembelayan madah ke laki ya ianya abung tau ke agung anak mesa agung anak mesa udah nadai 17/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu 2 hari berunggu ianya 18/8/2026 ngau 9/8/2026 Pak Kampung Munggu Aik Semunjan. Jadi abung atau ke agung anak mesa dekat di kubur ke hari 1 10/8/2026 Pak Pendam Kristian Munggu Lalang. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai bala kabar melayan Pak Kampung Kepayang, Kampung Kedumpai, Kampung Segak, Kampung Pelaik, Kampung Sungai Indai, Kampung Mentuk, Kampung Ipuah, Kampung Tubak, Kampung Muding, Kampung Gayau Padok, Kampung Semelatung, Kampung Sepawah, Kampung Melayan di Munggok Sabun, Batu Pengansah, Keniung, Sengkalan, Empelas, Entayan, Keropok, Pia Megak, Kampung Melayan di Entango, Sebuyau, Nyengkaum, Kampung Melayan ke Bukai, kena nak uliah di Selintiang, nama dito, kita ke Ngelala. Nyang abuang tau ke agung anak mesa. Jadi berita keterang lagi, kesila lagi kita tahu bertanya ngagai nomor anak ya. Ianya Petrus 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 tau ke Thompson 019-374-8104. Jadi isi pesan tu tadi madah ke abung tau ke agung anak mesa udah nadai 17/8/2026 lalu

dekat di Sungai Dua Malam, ianya 8/8 hingga 9/8/2026. Jadi ini yang abung atau ke agung anak mesah dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 sebagai pendam Kristian Munggu Lalang. Beritahu keterang lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai anaknya buat nombor 019-987-4906 atau ke Luina 010-273-0899 atau Thompson 019-374-8104. Jadi pesan Nangkan Ketuk tu ianya pesan pemati mega, pesan tu madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 lalu dikubur pagi 10/8/2026. Jadi ngatu nesau kabar belayan di Batang Layar, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Taih, Batang Sekerang, Batang Kenawit, ngau Aik Puak minta kita sampa datai ngagai rumah Bukiang Ulu Kakup Entabai Pakan. Jadi pesan tu tadi di Tanduk Baru madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut kuda nadai 7/8/2026 inya kemari lalu dekat di Sungai Bebala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke ngelala kita dipinta sampa datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumah Bukiang Ulu Kakup Entabai.

Lagu Kadibai Renjana kaliah ke Pulai Mai jam kita 12 minit dah lepas pukul 7 lemai. Nama pengawak kita ke lemai Tok Peningah. Engkanya udah tumu nekuk ke lengan tak udah tumu makai malam ne. Nyamai gua udah gua kita ngenat ke diri. Bisa megak kita tu tadi berjalan ngelantang kati. Pia megak ngau orang berguluk kini ngagai palan MBKS. Engkanya bisik dekat berarti tak kemedak pemakai-pemakai kebisik dijual ba food festival jama ke dia tu mayuh orangnya kira ke dudi kira ne angka kita ka nguji pemakai kempai kala diuji kita Peningah atau ada time meh ngagai pengawak kebisik diatur ba MBKS laban ukai seminat berjual ke pemakai aja tang bisik megak perkara kebukai tau ke pemandang kebukai digagak ba MBKS jama ke dia. Atau lebih lagi kita ke nang bisik bala nembia amit kini bisik mana anak-anak amit atau bayi medak kini kita ke madah ni laban mayuah kebenar ya tamannya tadi tau ke madang madang bunga ini tadi dirias diantak ke ngau mayuah macam lampu pemegak dingkah kagi jelu-jelu ke kira ke jelu ke digagak banyak dingkah ke bak dia ni ngicak ke bala nembiak tu tadi tertarik hati di baik kita berjalan kia laban lebih banyak kita pergi ke pemakai bisa sekedar nembiak tu tadi ngai rindang ngai jenuh ha, jadi indai boleh pergi ke pemakai apa boleh ngemai bala nembiak mit tu bermain ha, biar mereka bisa lagi nur ngerindang bala nembiak tu ke bala anak-anak kita nanti jemak sedap ya di baik kita pergi ke pemakai bisa megak clown machine atau ke mesin nur bermain ha, asal raja kita cukup duit tepuk ke badia si gerindang bala anak ne okey nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke diperhati ke aku maya ujung minggu ke bakato kelimpah hari kita ke ngemai bala anak kita tu tadi berjalan ba waterfront berjalan ba pala-palan pengelantang hati ke bukai yang kanya puas kini berjalan ba supermarket atau ke mall ke kita tu meh maya kita tu tadi ngerindang hati derempu merindang hati bala anak-anak kita berjalai ngelantang kati. Mari lagi ke bendari Nur Kebukai lagi kita berkongsi ni. Ok, lagi sempat tu ni maca pesan berat ke diterima kami ngena email tu pesan pemati datai Ari Rujis anak naga ngau Jaffa anak naga. Jadi pesan tu madah ke pemati jai anak manja tau ke inai manggi ke udah nadai kemare hari 5/17/8. Jadi ada ke disengai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang. Kena hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026 bak pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai Rabat serta Kabam Belayan di Epok semumu atas asal ngau semumu baruah Lempawung Betuang Nyelutung Melaban Banulu Ban Ile Bengang Entana Pemegak Kabam Belayan di Sekatap Penurin Pasar Atas ngau Pasar Baruah Selulap Batu Lintang Layar Melayu Ile ngau Melayu Ulu serta dituju ke megak ngai Kabam Belayan kenalah dirintai ke dituk kita ke ngelala Jai Anak Manja Jai Anak Manja kaudan adai ke mari ngambil sama ngesah pemati ya. Jadi berita keterang berkawal dengan penusah Rabatuk kita tak bertelepon ngagai lumur 017-436-1764 tau ke 013-5381-764 ngau siti dagi 011-599-5829 jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati jai anak manja atau ke indai manggi kodan adai kemarik 7/8/2026 lalu dekat disengai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur pagi hari 1 10/8/2026 kakek pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi berita keterang lagi kesilai lagi kita tahu bertanya ngagai nomor 017 4361 7
64 ngau 013 5381764. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami mengenai email yang dia lagi berarti ke pesan kalau ditampung ba sada lemai yang itu pesan rabat mega datai ari terumah aci anak Jimbai ngari ke Josh anak Ja madah ke anak ya ke bernama Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy tau ke dikelala orang Ucuk Ja kau dah nadai Ucuk Ja anak ngira kau dah nadai 6/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayuh ba rumah terumah aci Beladian Julau kena 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ianya hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ba Aik Julau, Lasik, Jikang, Ulu Kenawit, Mukah, Mujuak serta ngau semua kawan belayan ke ngelala niang Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy pia megak di kelala orang Ucuk Ja anak ngira tau ke Amoy tu ke udah nadai 6/8/2026 jadi niang dekat di intu Bebala Mayuh berumah terumah aci Beladian Julau 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026. Ya tadi pesan ke agi uliah di tampung aku jadi ke Siti tu pesan rabat megak datai ari juti anak injah to kapai Jimbun madah ke bini ya baji anak tengalai to ke Indai Jimbun udah nadai malam 7/8/2026 ba Spital Miri. Jadi ya dekat di intu tau ke dekat di Sengai Bebala Mayuh. Lemai hari Minggu 9/8/2026 ba rumah Yempu ianya lot 1279 Lorong Perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri lalu dekat dikubur ke ba Pendam Dayak Miri. Pagi hari 1 10/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi ingat tu nesau semua kawan belayan bak belasoi merudik, melikat merudik, lambir, entulang, batu niah, tatau, buluk, lubuk antu. Semua kawan belayan di Miri, ngau semua kawan belayan kena boleh disebut nama di tu, kita dipinta datai ngagai rumah juti anak injah di Tudan Miri. Jadi berita keterang lagi, tau kesilik lagi berkawa ngau penusah rabat tu, kita tau bertelipun ngagai iti anak tenggalai, ianya menyadik ya, 011-251-4600, tau kesudah. Anak menyadik ya, ianya 011-1934-4869. Aku nyebut baru nombor IT yang nak tenggalai 011-251-4602. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke baji anak tenggalai atau ke Inai Jimbun udah nadai malam 7/8/2026 bak Spital Miri. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuh lemai hari Minggu ianya 9/8/2026 barumah Yempu ianya lot 1279 Lorong Perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri. Jadi niang dekat dikubur bak Pendam Dayak Miri. Pagi 10/8/2026 ianya kena hari 1 pukul 8 pagi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mending ke berita lemai hari UFM tu lagu hari Alice Awis mimpi rawan kenuan.

Sambal Lemai Peningap Gelai dengan aku Min Meliza Rayon bak berita Lemai hari 6 8/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam bertupik ngangkat ke pengelikun stok pemakai. Serikai diperundiangkan ngau palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai. Sekedak kandang menua di Sarawak direport ke Besebun. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat Cakah Hagi ngemansang ke sektor bertanam bertupik ngena teknologi baru serta bersaup ngaraban pemansir antara bangsa dikena ngelati ke pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke ubah iklim dunia ngujung ke Sarawak ndak ulendak nambah ke barang pemakai ti dikeluar ke menua tu serta nyeliah ke diri ariti balat berpanggai bak pemakai ke dibeli ari menua luar. Ia madah ke perintah Sarawak dekat bersaup ngau sebengkah universiti di Yunnan, China dikenak ngemansang ke teknologi bumai ti ulah nambah ke Asia serta ngenyampat ke production cycle. Ngenak teknologinya, padi ulah nyumbuk baru, pengudah ke diketau serta tau nak ibuah ditanam baru, lalu perkara tu ulah nyawup ngurang ke belanja dikenak ngeluar ke Asia. Kedia tu, Sarawak semina uliah mansut ke kira 21% aja ari berau ke diguna bak menua tu, lalu kebuainya uliah lalu kebukainya uliah meli ari menua luar. Perintah Sarawak mega bisi mantai ke teknologi baru ke nanas Sarawak Gold ti jampat agi tuai. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami makai lemai begulai ngau bala tuai raban bangsa di Serikai. Berbangunnya di Serikai, palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai mega sama bisik di perundiang ke ungkup orang mayuh bak kandang menuanya. Peminta tingasuh nyedia ke stadium ke mana agi di Serikai mega udah di perundiang ke perintah Sarawak. Ti nyadi sebengkah hari pengawak kena ngelati ke palan lumba ngau main serta palan penglantang ati dalam bagi menuanya. Premier madah ke pengawak ti nyedia ke palan lumba ngomain ke mana hagi nya perkara ti patut diperundiang ke stipa ngau pemansang ngau guna orang mayuh di Serikai. Berbangunnya perintah Sarawak mega bisi berundiang nyedia ke 10 perengka dialisis di Serikai kena berjalai ke pengawak berubat ngau ngintu pengerai. Ia madah ke atur ti nambah ke perengkanya berguna bendar dikena nentu ke orang ti sakit ulu tungku sengayuh endak jauh nganjung diri berubat. Ia mansut ke jakut tu lebuaya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai. Polis minta orang periman ke bisik penerang pasal kes penusah berbadi ti naban kenyawa orang ke keliling Jalai Setiaraja tumu pagi kemari ngambil kenulung sidak mansia kes tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke bak penusah tu sebuah lori belantak ngau sebuah motosikal. Lorinya direport ke Benung Berjalai hari tungak ke Muara Tobuan nuju ke Bau. Lebuh motosikal tu ke ngelantak sepiak kibak lorinya lebuh sidak ke tamak ngagai keliling tu. Orang kemai motosikal tu ianya lelaki ke umur 20 tahun direport ke balat bakar bak punggung lalu ditetap ke lesi lebuh ke diperubat ke bak spital Besai Sarawak. Kes tu dipansir ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Mensia mayuh ke bisik penerang pasal penusahnya udah diasuh bertelepon ngagai pegawai pemansia Inspektor GR Saundry ngena lumur 0112-754-9620 tau ke 082-259-900 lalu tau megak datai ngagai upis polis ke Semak. Kawa tirat antara Miri ngau Brunei dekat majak ditegap ke ngena kerjasama dalam sektor dagang temuai yang kawa merangsang mayuh agi rakyat sama nemuai ngagai pangan diri.
Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang mada ke program Bakar Brunei Coffee Trail ngau nemuai ke Brunei 2027 dekat nyadi ke pelasar dua mantai ke produk dagang temuai menua diri. Pemanah kawa antara Miri ngau Brunei patut majak diberi sokong labannya tau merik penguntung ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi dua bengkah menua tu. Ia mega merangsang orang Mayua di Miri ngambil kesama ngambil peluang rawun ke Brunei alai berarti ke produk dagang temuai ke bisik di Brunei. Adam Yi maksud ke Jakarta udah tempuh program Brunei Coffee Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei 2027 di Miri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sita Parlimen Seri Aman diperhati ke patut benar diberi Siti Agi Sita Kaunsel Negeri ke baru ngambil ke servis ngau pengawal pemansang tang kelebih agi bak menua pesisir oleh dipejalai ke serta meri empas ke mana. Kaban Kaunsel Negeri Sita Balai Ringin Datuk Senodan Lawan madah ke langgu penemu tingasuh numbuh ke Sita Kaunsel Negeri Bukit Kelingkang bisik dibantai ngambil ke diperundian ke bak pengawal tingatur baru antara Sita pengawal berpilih tang nadai dalam rintai 17 iti Sita Kaunsel Negeri baru ke diperambu upis pengawal berpilih SPR. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sita Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody megak sama bisik mantai ke pengasah hati diri entik sema rintainya betul. Ia madah ke langgur penemunya seminak berpelasar pemesai Sita gaya geografi, accessibility ngau pemansang ke diguna orang dalam Sitanya. Parlimen Seri Aman tu bisik kira 685,000 ekar pemesai lalu bisik kira 900 buah rumah panjai ngau pengentap pendiau bak menua pesisir. Pengawak tinumbuh ke Sita barunya oleh nyawup negap kagi pengawak ngemata ke pemansang serta nentu ke servis perintah oleh dipejalai ke engau mana hagi. Sarawak jam ke diatuk bersebun ke Tegal sebun asap tibai ribut hari menua bukai ke Semak. Penerang hari Komiti Penyanggap Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madah ke sekedak kandang menua tidi sadang dekat bersebun dalam tempoh beberapa hari tikat data itu ilak lalu tu nyengkaum Betung, Daro, Julau, Kenawit, Marodik, Miri, Mokah, Pakan, Seratuk, Sibu, Seri Aman, ngau Tatau. Tikas PM 2.5 tindak manah bak pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian Saritok sebedau ti ngelekai ke Betuang Pegila. Mensia Mayu udah dipinta semampai berati ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa entik semak angin macak kamah. JPBN mega minta Mensia Mayu hendak ngerja pengawak nunu titau ngasuh sidak dihukum nyentuk ke RM100,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali. JPBN Med Malaysia Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB Upis Rampak Menua Ngau Agensi Kebekawa dekat semampai ngemata ke perkara tu. Upis pemadah tau ke Japan Sarawak dekat majak ngelati ke kempen sepintu rumah Siti Jalur Gemilang bak genturung pendiau Mensia Mayu dikena ngerecah kagi Ari Kebangsaan ngau Ari Malaysia. Direktur Japan Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna benar dikena ngirik rakyat ngelati ti sayau ke menua lalu Jalur Gemilang nyak megak ukai semutik nyadi ke menira menua tu pia ajak tang nyadi ke lambang penyerakup rakyat Malaysia. Ia megak minta rakyat nganti menira ke udah jai ngau menira ke baru kena ngayan ke penyayau ati sidak ke menua tu. Ia maksud ke Jakut tu udah tembuk program Jiwa at Community ke diatur berserimai ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia begulai ngau Taska Adinda bak Taman Sahabat di Kuching.
Kira 50 ekor nembiak mit, ngau lebih 50 ekor apaindai serta 13 ekor orang kegawak bak taskanya bisik ngau masuk programnya. Padawan Municipal Council MPP dekat Cakah Hagi ngelaban pengawak orang ti muai sampah bak sebarang alai bak endur ke dikuasa sida. Chairman MPP Councillor Tan Kai amadah ke ulah ti bansanya seminak ngamah serta ngenyai ke kandang menua kelimpah ari ti ngeroga pengerai Munsia Mayu pembersi rampak menua ngau penglikuan. Tak japan pengawak ngemata ke betimpuh enang bisik diatur lalu program pemertiati ngau pengawak ngumpul sampah bisik diatur tang sampah megak agi bisik dibuai orang bak sekedar andur. Sekedar ari pemar kenuntung MPP ianya lori sampah mar dekat datai bak sekedar andur kelebih agi bergunturong rumah ti udah lama serta tumpuk pendiau ngau gunturong rumah ti ngembuan jalai kesempit. Munsia Mayu Mega sudah diperansang report ke pengawal orang timuai sampah bak sebarang alai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngelatih ke teknologi bertanam betupi ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai diperundiang ke ngapalan lumba ngamain serta palan ngintu pengerai. Kedak kandang menua di Sarawak di report ke Besebun. Tenaga kami nabur ke berita lemai untuk ke lemai hari 6/8/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic, tikas 5 bintang, dipinyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digaga bak randur di strategik segi tiga emas, ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertungak ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia eksekutif chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Tipmar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza dan mudanya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, lagu kedibai Aryan aku dekat nyulut tentu ya jam kedia tu ne ha dekat berengkah merindang bala peningau enam biak miat pemegak kita kenang ya ha seruran segulai sejalan dengan kami atau ke seruran ada program enam biak miat. Jadi pukul 8 malam tu lagi peningat mai kita ninga ke tanduk program Nembia Min Ari SK Pesang Begu. Jadi jam ke dia tu lagi terus merindang kita ngau lagu kudah di pilih aku pengudah mendiang ke berita ni harap ke semua kita itu gerai magang nanti ngasarin publisit tabin kelebih lagi bas kedak kandang dur di menua kita di Sarawak dia tu bisik sebun ne atau ke benung bersebun nanti di Kuching gaya mata panas nyau cecinang ne cecinang nyanyu mirah ke kita ini mansau cecinang pama tunggu pagi udah cecinang tahu nyedia ke diri meh kita ya maya kak mindah maya pukul 9 ngagai pukul 6 lemai sigi angat kasa amat ne tahu ulih diasai pukul 9 pagi ni bu pukul 9 pagi ne pukul 8 pagi ajak kulit kita ya dah asai ke disayat nampak pengangat gaya ri kita ya jadi tikas pengangat gaya ri bakal ke malam tu pukul 7:54 minit lemai tu kira ke 29 darjah Celsius. Nya kena perhati ke aku telefon ne. Kita tahu megak-medak berapa tikas pengangat jam ke dia tu ne. Nanti di Kuching ke aku tu ne. Gayari cukup angat jam ke dia tu. Lemai tadi penangat lumpai bisi hujan maka ke sari tu ne. Ada malam bisi hujan nak banget katanya lu ngetu jadi sarito lumpai bisi hujan neh ngarap ke kita ke bisi mindah baiknya hari hujan kini hari panas kini sama nyedia ke payung atau ke baju hujan mega alapan kita nangi neh ngau gaya hari kita ke nak tentu belebuhnya panas bisi mayanya hujan oleh hamak ngasuh kita itu tadi tabin tau ke sakit neh. Hirup air mayu serta tahu apa perasa pengerai mega ne anang kelalu mayu anggerja pengawak ba sebelah tanah entik nyau udah

Tengah hari raya tau seliah ke diri meh hari pansut tau ke nyemi rempo bak mata panas. Okey, pukul 8 dan ingat mendiang ke tanduk program menembi amit tahun sebenarnya merindang kita dulu ngelagu hari Richard Lee ke sekali tu aku di tempat ya.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak. Buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai nya jauh nak ga jauh mak ne laban sekolah sidak tu entik keserian kita deriba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing keserian ne nanti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembiak Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembiak Meet Tok meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah ya. 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sedak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Bo Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Buding ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu daripada hari Aunty Min Diau Bo Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Meet. Kita boleh medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninggal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ni. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya. Yeah.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu bersih derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landia gereja pengawa bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawa nanyalah pengawa ke bakal berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program Nembiak Mit sama ninga ke pengasai sidak tu dia ba budi yang tau ke dia ba asrama ni dah ke zaman ke dia tu neh. Sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah neh. Tang bisik gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai. Sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang. Nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah ke tau ke bisik diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital, dunia AI tau ke pemansang digital kemayari dia tu neh. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, jama ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak meto baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai nganti mian bak program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jalan, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mian tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, habulai ngau anti mian mega, mayanya anti mian benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ne. Mantai ke Penglandia sida ya, ba program nembiak miat gulai ngau anti mian. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mian. Apa kak merindang kita? Anti min kak belagu? Kai? Bukan anti min kak belagu? Kita akan ngasih Max belagu dia tu. Okey. Max Zender. Apa anti min pada rekuang? Anti min ngasih Max Zender belagu. Okey. Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey. Dah. Udah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakat tu. Landi belagu. Nemu bercerita. Nemu berjaku. Nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat umai. Bala nembiak kita ke membuat pengelandi. Bawa main asal. Bisi antimian percaya. Bala nembiak kita ke mayari dia tu. Ukai semina. Landi bawa dunia digital. Tang bawa main asal megak nak ditinggal ke sidaya ni. Okey, hanya tadi Mac Zender, nama dah penyanyi. Bisi pengelandi lagi, bisi bakat ko kita. Ni nemu ilah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Yeah.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampi amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan anti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bab budiang. Anti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne. Udah nemu meresi si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti Min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong nak apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia gamas sedap tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban nanti min medak ne, nanti kita nanya sedap ya tu. Nadai diajar. Nang sedap ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedap ya ne. Sedap ya tu nemu bekeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut di gagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Lagi. Jangan bertumbuk
2: kalau
0: lagi.
2: Saya beritahu
0: cikgu. Terus beritahu cikgu. Jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan. Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyatik, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita abala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne. Nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglan dia balan nem biak kita ke datai hari SK Persang Beku. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Oh. Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang ya. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ne. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahun ini tadi biru.
1: Tahun ini belum lagi.
0: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max, ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, bola sepak dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke. Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman penelebak abala nebiak kita ke dia uba budiang di patih ukai semina aba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang aba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia ba budiang nang takut nganjo bala anak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, nyengkau bala warden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalak anti miento bercakap. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke nyu dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mien tu umur-umur anti mien tu. Jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okay.

0: belalak kita, belalak kita ni ngai belagu ni cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai live lagi, live buat program dan biar miat kita ke malam tu anti men penyenino ni ngai ni anak giginya lagu lagu lagu lama ke kita ini lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, dan biar dia torino ningan-ningan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni. Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Sekolah tu. Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu mai lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu ne. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembi Amin. Kira kenakak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali itu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang tuk meh munyi ya. Di indah yang di nakak pengalaman.

0: Menyawai ngajari aku, terima kasih ya.
1: Aku minyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia tidak kelala balamayu, kelaba aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan terkalnya kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anak ngau orang berpikir ke bagai menua, ya ya. Lalu dua harinya kita anak nak ngemerat ke pengawak macam buah. Menuju nembiak baru, jaman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nambiak tu, dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak megah, untuk bala nak minta beli ke buah, pandai lu ni tak. Laban, awak sedap yang merantang, ambil keminat tidak macam buah tu nak kurang.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank tu nyambuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua timanah di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia eksekutif chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzerstoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza dan mulanya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun

Ika malam lagi muda. Terima kasih kerana kita akan yang mengkam gulangan kami malam tu buat pemerintah malam. Salitu bergulangan aku Nancy Tambum tak keisi salitu 8/8/2026 beri selamat dari pengada serta selamat ngintu ulang tahun jadi melaki bini dengan kita ke bisi ngintu salitu kena 8/8/2026 mana hari bulan salitu. Jadi kita dekat bergulangan aku penglama 3 jam tu kalau buat 3 jam tu kita ke nak hampir mendiang ke carta siapa juara di 5 tu tadi kita boleh mendiang ke tanduk program carta siapa juara tusun tika 30 bulan gau Monica Midi pukul 10:30 malam tu lagi serta ujung ke program kita atau ke segmen kita buat pemerintah malam kena 8/8/2026. Jadi lagu ke sekali tu merina kita malam tu megak. Setiap lagu dipilih lagu hari Ethnic Transmission. Tasih aku Tenggau Nuan. Pemerintah malam YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Y Arena. Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalan.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM sekulai sejalai.
1: Sepengudah aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

Sama ngetan ke Menala Nari Angela Lata Jua merindang kita bapa merindang malam sari tu. Jadi tu berkongsi ke gaya hari untuk malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah tu peningat kalai gaya hari di pelabak ke nada hujan malam tu kita pan ngasai lebih lagi di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Mukah Bintulu Miri Enggau Limbang pelawak aku tebal lagi ngasai ke gayari berengkah hari tumu pagi tadi kebenar ya udah bersebun lalu ngasai ke pengangat gayari tu angat lagi hari ke sebedau tu au. Jadi sama meh nyaga penglikun serta pengerai drip empu peninga lebih kagi ngirup air serta kurang kagi aktiviti tau ke pengawak ke bak tanah anti nak boleh hendak ke nanti mukung kau ke tang jaga meh pengerai kita au. Jadi tu maka peninga berkawal engkau gaya hari ke bak Sarawak jam ke dia tu bersebun ke Tegal sebun asap ti de baik ribut hari menua bukai ke Semak jadi tu penerang hari komite penyangga penusah menua atau ke JPBN Sarawak dia madah ke kandang menua di sadan dekat bersebun dalam tempoh berapa hari ti kadatai tu elak lalu tu nyengkawam Betung Daro Julau Kenawit Merudi Miri Mukah Pakan Serato Sibu Sri Aman Ngau Tatau. Jadi tikas pengangat hari dia 2.5 nanti indah mana ke pengerai di pelabak nyadi di Miri Ngau Serian sari tu sepedau ti ngelekai ke Betung pergilah lalu dia mesin mayu sudah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin atau ke IPU ngurang ke pengawak bawah luar serta berkenak ke sengkabung hidung ngau nyawa nyema anti semak angin majak akamah. Lalu JPBN mega tu berita dia minta Mesir Mayu hendak ngerja pengawak Nunu ti tahu ngasuh sidak ya sidak dihukum nyentuh ke 10 100,000 ringgit tau ke jail nyentuh ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali nya meh berita ke dikunci ngau kita malam tu ke berkawal ngau gayari kita jam ke dia tu lagu dari Andrew Bonny James Temawai Latung.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Okey ya. Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik. Peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak, nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plasa Jurai 635. Plasar ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

Terbilang bak tahun 2000 lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM dan sebenarnya Tok Siti lagu hari Night Dynamic Lelengau.

0: Kita ada tu
1: kamat update status buat media sosial. Nyama belayak, beri hati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.
2: Jam dia terpukul 10 malam. Dato kami nabur ke berita malam kenal 8/8/2026. Gaya di Sarawak di pelabak kemengkang rangkai dalam kandang berapa hari ti dekat datai pangkak hari gaya monsun barat daya ngau biau balai dolphin. Director Office Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Mada gayari kebangsatu tahu nambah ke risiko sebun asap merakak garis antarabenua berindik hari pemenambah penyampau tumpuk angat di Kalimantan. Ditiak ke data hari palan meteorologi khas Asian ASMC kena 7 hari bulan 8 tu tadi dia bisik 645 tumpuk angat ditemu di Kalimantan. Tebal lagi beradab Kalimantan Barat. 22 tumpuk angat megak ditemu di Sarawak, Ngau Sabah. Yang madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensial mai asap hari kandang dur menuanya ngagai Sarawak. Lebih lagi bagi menua tunggak ke barat engkau selatan negeri tu. Masa mayuah dilalau ngurang ke aktiviti bak luar, suah ngirup air, serta nyeliah ke pengawak betunu maya musim rangkai tu. Pemansang infrastruktur strategik di bagi menua Serikai di tahun 2020 hingga 2025 sudah mujur negap ke rentayan penyambung serta buka peluang ungkup penumbuh ekonomi. Premier Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemansang jalan alun ngau jematan sudah nyambung Serikai ngagai genturung menua pesisir Nyengkawum Tanjung Manis, Daro, Engau Igan. Perangkat guna infrastruktur tu nyadi pengerandang penumbuh ekonomi baru, kelimpah sektor bertanam tindang nyadi pepun penegap Serikai. Berbak ngonya kandang dur kampung payak bakau Serikai megak, dipedak bisik potensial nyukung ekonomi karbon hari aktiviti dagang karbon. Yang madah ke sektor dagang temuai megak, tau nyadi pun penatai ekonomi baru. Kelebih lagi belawai, engkau perambu ngangkat ke pemanah Padang Bilun Tanjung Manis, serta ngemansang ke perengkau guna berkawul ngau dagang temuai. Yang maksud ke jakunya, bak awam pengeram berita, pengudah berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 di Serikai. Polis pelilih padawan sudah mengeluarkan 56 titik saman maya operation penyalah berbaik ke perengkap pengangkut maya mabuk op mabuk batu tujuh Jalai Penrisen Kuching Serian tumu pagi tadi. Operation ke dipercayai ke antara pukul 11.30 minit malam nyentuh ngagai pukul 5.30 pagi nyamungkur pengawal meresa 69 buah perengkap pengangkut engkau 96 ikut orang. Ditiakkan penerang, ahli kepala polis pelilih padawan, pemangku superintendent Barry William, 36 bitik saman dikeluarkan ngagai sidak keberbaik ke perengkap pengangkut, 11 saman motosikal, 4 itik ungkuk 4-wheel drive ngau sebuah lori. 3 ikut orang ke diperiksa batisih keterubah, positif air bisa kalau 2 ikut udahnya ditemu positif, bak periksa ti kedua. Kedua-dua suspek dibaik ngagai upis trafik induk upis polis pelilih menua IPD Padawan ngambil ke atur siliak di pejalai bak Seksyen 45A bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasinya ngembuan 7 nagang pengawal deriba mai mabuk serta nentu ke pengguna jalan alun seruran nitiah ke undang-undang. Berita tika penudi. Palan Servis Sitak Kaunsel Negeri Pujut mutar ke lebih 2,000 itik kes berkawul ngau penanggul kedetapi rakyat tahun siti tu tadi nambah nanti dibanding ke 310 kes bak tahun 2024. Adun Pujut Adam Yi Siusang Mada lebih 600 kes megak udah direkod nakak ke dia tu dalam tahun tu. Palan tu mantuk mesin mayuh mutar mayuh macam perkara. Nyengkau merasa peminta gemaru serta nentu ke status peminta ke diapil. Yang lalau mesti mayu haka bisik penanggul data yang gulih ke bantu bak palan servisnya. Yang madah munyinya rambau pengawak nyuak ke cek sita dun pucut di miri. Bak pengawaknya RM60,000 udah diagih ke ngaka 25 bengkah kelab. Serakup engau gerempuang ukai di kuasa perintah di miri. Tunaka berita malam sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilia berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sehari itu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertungak ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai baum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak menua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Tipmar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza tamudanya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke sari tu.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Gemilang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Memerindang Malam YM.

Lisa Francis, hujung ke jam dia tu pukul 10.14 minit malam. Terima kasih ngaga kita kagi bulan ngau kami. Pihak muka kita ke engkau nyabaran tu jalan jam ke dia tu mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM nyadi ke City Air Station pemerintah kita peninggal. Jadi tu daripada aku bak website MyEQMS kalai tu ikas pengamah angin di Serian, Kota Semerahan, ngau di Kuching itu serta di Bintulu ngembuan ikas pengamah angin ke ndak manah ke pengerai. Jadi harap ke semua kita jaga diri empu nanti boleh hanya tadi nang ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh kita ndak gerai hanya untuk ke kita hanya bisik berasai angat tubuh kini atau ke bersih tabir kini nyalai nanti boleh seliah ke dulu pengawak ke berketuk ke lebih lagi kita kendang ya suah ngerja pengawak nunu out. Jadi nanti cuma ndak mega nitih ke atur dia tahu ngasuh dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke jail nyentuk ke 5 tahun atau ke kena tikang 2 bangka hukum tu sekali. Jadi dia kita tahu meda tikas pengamah angin atau ke IPU kita tahu meda buat website MyEQMS kalau kita boleh meda dia ikas pengamah angin ke BC di update sedak ya nintiang hari nintiang jam mega out terus boleh ngau kami buat YFM pemerintah malam udah tu lagi pukul 10.30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara tu suntik ke 30 boleh ngau Monica Midi dan sebenarnya duit lagu merindang kita buat pemerintah malam lagu hari Eva V. David Pambar tak sebenarnya tu lagu hari Lipi Bulan pemerintah malam YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata orang bukai bisi mengingatnya aku tu dia licar dia kelemahin tu nyatuk cangkut ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuang ke nuan dalam api kemau nya nolong aku nuan ai tong nak kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sigi buruak ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia aya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke hukum mata duit jail gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikak. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Hai aku Krian Christopher, kita datuk benung mendengke YFM.

Engkau hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih agak bila kita lebih lagi ia ke udah datang agak program anugerah catatan siapa juara SSJ 38 Renggat semifinal ke udah diatur di Dewan Serbaguna Selangau.

dari utai ke tau, tau ke utai ke nak tau di kerja kami ngambil ke SSJ untuk mujur laban tak semua utai ke boleh dikerja lebih lagi tau ke upis perintah besai baka kami tu nyalai ngagai bala kita ke dekat nemu sedak hari tanya saut atau ke sekedar hari saut berkawin ngau komen atau ke tanya kita sekedar utai ke dibantah ba Facebook kita tahu ber-

di sawat kami bak tanya kita lebuh maya kita ke bisi komen atau ke bisi berarti ke sekedar ari isu nyadi bak SJP ke 8 atau tadi. Jadi bunyi kaku saja pihak sekedar ari tai ketau diambil diambil kami jadi ke ngemanah kaget program tangah sekedar utai ke nang ndak ulih ke sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami nya tadi ndak ulih nitih ke utai ke bisi.

0: doa 10 itu lagu Pak Tusun ke-30 tentu ya mai kita mulai ke pengingat 8 minggu yang kemarin nadai cerita siapa juara tentu ya 2 minggu ke sebedal tu kita engkau nak ingat lagi penduduk 10 itu lagu Pak cerita siapa juara Tusun ke-29. Kita dengar ke dulu recap cerita siapa juara Tusun ke-29 2026
1: recap seminggu yang kemarin 10

dengan nama Bak Dunia Pemerindang Kita Iban, lagu ketiga Kak Yambo. Lalu Adini Penduduk, lagu Esna Nala Tu Lagi Terpejuah sama Mih Kita Berarti ke program tu untuk ke penghujung program. Lalu nanti kita ningah tau ke Berarti ke Megak, Batu Sun ke 29, lagu Ari Doni Lam kita beri nama Penawar Pegubat Ati. Dua minggu dah kalah jadi juara. Jadi ke sekali tu, mujur kendak. Doni Lam ngetan ke

penduduk Lumur Sepuluh. Penduduk Lumur Sepuluh ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu Leka Gautiun. 6 minggu udah bak carta sepejuang.

cake. Bapak aku penanya baru, baru nak cake. Letak lagu tu digagak Justin JR. Gau Ronald pun. Lalu tiu lagu digagak Din Aladdin. Lagu tu nurun segi na tangga hari mendut ke 8 minggu yang kemari. Hari mendut ke 9 baru 2 minggu dalam catanya. Dua tiga mendut lagu ke udah ditemu kita. Dua tiga 10 ngau 9 10 hari di kuing.

Gagak, leka lagu di Gagak Daniel Undi, tiun lagu di Gagak Cheryl Khayyam. Lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi Koya. Lalu disadaka Penny McLean dan sekup penyanyi baru atau je pihak penyanyi tu bisi nyokak sama. Sebakan dengan Florence lo, nyokak sebakan mengganti kita berarti kata keninya bisik megak nyokak sembakan dengan Hedara Helena.

lagu tu kena tapis tau, bisik balas kedak tadi agi ndak kala ninga, ndak kala berarti ninga angka kala program tu tang kadang-kadang kita ndak tu berarti kena mau tak disebut bak program tu bekawul ndak cara milih sitik-sitik lagu ngakai cata. Jadi ya aba kami YFMD tu cara lagu ka dipilih ngakai cata. Jadi kami bisik tiga itik cata di RTM Sarawak, cata lagu Bidayuh, cata lagu Iban atau ke cata sepejuara. Lalu siti lagi cata 10. Ingat cata 10 tu lagu dalam Jakut Melayu Itai Sarawak.

0: Ibu nyebut dulu, ni bagi lagu 42-1 tak ke nombor 2, lalu ni bagi lagu ke juara. Jadi kita terus ingat ke lagu nombor 2, lalu ditangkan ke lagu nombor 1 tak ke juara ke sekali tu.
1: 2.

0: 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara.
2: Untuk bedau, vote dia tu bak Facebook carta siapa juara.
3: Layar, layar, layar, pek.
0: Juara.

0: Ensiban, lekat lagu tu digagak Stanley Teo, yang lagu digagak Tony Enkabi. Ya, nyak tadi lagu kini pasuk ke dalam carta ke skala itu. Sudah kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai pengundi ke dekat ngundi lagu bak carta siapa juara tusun ke-30. Nyalah terus ulangu kami bertemu baru kita bak carta siapa juara tusun ke-31 tentu ya batusun ke dekat atai aku dekat mic ke kita sekedar ada berita ke pemadu baru bakal ngau ACSJ 39 renggat final
1: lagu ti dicalon minggu tu.

0: Mi cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini kure ngok tok tok pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak kena baju kure pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai ke kan wal ni ke bahasana ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke dara-dara makanya magak nya kurang udah delua udah lubu numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil air peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

culik tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok pansik dak nak perayis, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Woohoo! Dia tu kita dengar YFM. Manis! Angkain! Harap kita terperindang. Atuk ya, ulat-lat. Woohoo!

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulin murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

tiga buah kenan. Pak Muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter nur tukuh peniau jematan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebing sungai aja jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawa kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Akkuleiste der Lei. YFM.
1: Jale besai pemborneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ngintiang hari, beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesang penyiroto ari YFM Miri.
5: Segulai, segulai YFM.

0: Informasi
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit dia nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya peniup hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

dalam City of Peace tentu menyebuah rundi yang siko-siko tindak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

pergi ke Buah Kenang, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Kai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja jematan darul hanam gak ulian dur medak pasar benar ya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau tipnya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Jangan dah kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali keledar temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali keledar tak japan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: penganta kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to bekas anggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek getuai dek ngkan nol ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

0: Setakat tu buat tabung darah ya memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngambil. Nanti sidak ya perlu bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh nyena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari beg darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanduan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita bula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu malang waktu kurang besai 5 ringgit te suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa-apa na ule mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu bunsuat tenyana ya dia bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Ningal lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Μη καμπάνα κου.
1: Μη καμπάνα κου.
2: Sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: Ning.

Ananda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledar temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyamuk pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Malah makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti nadai sekali, nyam mana hagi.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya na ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana ge de tu no. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bijaku, pandai-pandai ya mah bijaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Napa nama kebah aku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode.
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas ke nu jelu. Nu jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri nu diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Ura ukai bisi mengingatnya ku tu. Delica de kelemahan tu. Nyatuk cangku ambil nuan te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak ai tong nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nan aya, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia aya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat ikat jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Opan Kang.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wa

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 9 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala kementas kami nemu non segi medak kami lalu minggu tu hari minggu kami bergulai dalam gereja tu ke rumah panjai nak kami bersemayang ingat ke hari pengangkat Tuhan Yesus kerian ke pengharap kami waktu pagi tu kami nemu non semampai bisik nakala ninggal ke kami tu dibenta kami dengan Kristus Tuhan kami. Aku dekat macam Injil ke dan beku Injil Matthew bagi 14 ayat 22 ngagai 33. Yesus berjalai ba atas air. Udahnya Yesus ngasuh sedang murid depan perahu lalu mupuak dulu ke seberai danaunya. Lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebih udah ngasuh orang mayuh pulai lalu niki ngagai bukit segi dekat bersampi. Lebuh harinya lemai, semenak Yesus saja bisik dia. Tanpa urung mayanya, perahu tadi tepan sidak murid nyau udah jauh hari tebiang lalu dipangkak ke gelombang. Lepas sidak nanjak ribut. Berantara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Yesus mansang ngagi sidak berjalai batas air. Tak lebuh sidak medak ia berjalai batas air, sidak balat amat takut lunjaru antu. Dan Yesus selalu tekalanya berjakuk ngau sidak kuya. Anak takut. Aku tu. Anak takut. Peter lalu nyawut ya. Tuhan, entinya amat nuan. Asuh ku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Yesus gitu ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai batas air mansang ngagai Yesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut ya takut lalu lebuah. Ya baru dekat belabuh tenggelam. Lalu nyerawah. Tuhan, selamatkah aku. Yesus selalu terkalanya nyapai lalu berjakuk. Min amat meh pengharap nuan. Nama kebuah nuan kakang. Lebuh seduai depan ngagai perahu ribut lalu terdua. Sedak ke dalam perahu nya lalu nyembah ya ku sedak nuan amat anak Allah Ta'ala. Injil Tuhan puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi gentaran kara Injil kedengar kita dan biar ribut Matthew. Pengingat kebekuasa amat, peguna amat, pengharap, pengandal, lebuh maya kita, kakang hati, tukar lebuh maya kita, tusah. Jadi tu tadi, ngingat ke Yesus berjalai batas air. Pengawal ajih, tukar maya ke, dikingat ke, sedap murid, lebuh Yesus tak tenggelam, tukar tak karam. Jadi lebuh Peter kepada Yesus berjalai batas. Ia mega dekat nguji. Ia nyebut Tuhan tinya amat nuan. Asuh aku berjalai batas air ngagai nuan. Dito kita udah mada Peter ngada jakut nanti. Artinya bisi pengharap tang ke bisi kakang. Lepas ngelamat tu pelabaku nak kalak sedai mada. Orang berjalai atas air tang dah tenggelam. Terlebuh Peter ke mada pemalat ribut, ya lu takut. Dalam penakutnya tadi, ya dekat labuh tenggelam. Lalu ya nyerawah, Tuhan selamatkah aku. Ya berkenyak sama kita. Suah kita, ngangau Tuhan, Tuhan selamat ke kita. Selamatkah aku. Jadi itu kita patut ngingat ke namanya senang, atau namanya tusah, kita patut fokus ngagai Tuhan Yesus. Lalu andal ke kuasa ya amat uliah nyelamat ke kita. Jadi lebuh kita ke tusah, lebuh kita ke labuh dalam perjalai pengharap kita tu kita semampai ulih datai ngagai Yesus awak kia mantuk kita. Lalu kita nemu yang disigit ngangkat ke kita baru lalu ngiring kita nengah gelombang penusah tukar nengah ribut penusah kenyadi dalam penghidup kita. Jadi tu ngajar berguna aman andal ke Yesus dalam semua utai kenyadi dalam perjalai pengharap kita tu indah. Bermaya utai kena disangka kita nyadi tu ke lebuh maya. Kita ngasai ke diri tenggelam dalam pengharap kita tu. Jadi tu ngingat ke kita semina ngau pengarap ngau pengandal aja dalam Jesus kita uliah ngelaban tajak kita nemu kita udah menang tang penguji dari segi bisa datai tang kita nemu muka Jesus bisik datai begulai mantu ngiriang kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua Indo lalu berberkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus inailah talo bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala talo ti madu berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
2: Nyari pantun perangsang kitai, dikena kitai ke lelaki main nebang, inya munyitu.
3: Aku dekat balagu, dinga kitai daya. Nampung singalang buruang, kuntuang mana rimba. Tuk gak bulan tiga, jaku urang kalia. Tahun gak udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila.
4: Kuching 101.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Ye lagu berpadu nyawa ke Dibai Desmond GP ngau Priscilla. Udah ungkup tua ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.23 minit pagi peningai ya. Ya tadi lagu dikenang pun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu peningai bak pagi hari Minggu sari tu 9.08.2026 ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua peningai YFM ya ku dah tumu dan ni pagi tu peningai nyangkanya dekat nurung ke gereja kini tau ke kita nyangkanya usia pengawak ke dekat dia tu kini pagi tu out selamat ngepun ke pagi kita pegulai ngau kami bak YFM pemegang ngepun ke pagi kita ngau tucum ia ke pemadu manis pagi tu. Okey, jadi pagi tu peningai kita pegulai ngaku Imelda Joni tau ke mel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pemegang ngagi peningai kebukai nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu tau ke nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala gerai sama bala likun meh dalam gereja semua pengawak ke dekat dia tu kita bakal ke pagi tu. Okey, nak kira dini lain tu kita jam ke dia tu peningah ngarap ke program kita terang di pendian ke kita ngena frekuensi ya ke semak tu kita diau tentu ya kita ya ke dia di luar menua Sarawak kita ya ke dia di Semenanjung Malaysia Sabah kini tau ke Brunei Kalimantan Indonesia kini tak ke di menua Tasik Kebukai kita boleh mendengar kami ngena RTM Click ya. Memang kita ya ke BC Astro kita boleh mendengar kami ngena channel Astro 871. Okey, jadi tusun program kita peningah ungkup ya ke pagi tu tentu yang ada berubah dan lepas tu lagi dia kita sama belah mendeng ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ya ke basic diterima kami ba email yfmiban@gmail.com pihak maga ba nombor WhatsApp kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 pagi dia nu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi bak jam kita ke penudi lagi peninga pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan bak program Lalau Penghidup ya. Ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke pagi tu bak awak penggerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningan. Jadi mari selamat pagi dengan peningan kita ya ke diau di Bintulu mendiang ke kami ngena 97.5 FM tok lagu ke Dibai Zamri Amira Salam Manis Anda Begula YFM Penggerak Pagi.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM RTM klik RTM.gov.my.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah dikumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Presiden Kichwa, penggangsian ketidiri penggunaman nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri kagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah uli yang diputarkah. Sagi-agi dalam hati kita bu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Presiden Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ih, nak mana? Ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Penyakit tengkulati tak kau sakit jantung semuka hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu nyeng kaum. Sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap.

Iya, nyenaka kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: lihat nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ini jadi pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari ceria anak unting tau ke inai mamut, madah ke pemati laki ya, pageh anak star, pageh anak star tau ke aki nyamun, tau ke aki nyamun, tau ke apai mamut, tau ke apai mamut. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu dekat di Sengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026, serta dekat dianjung ke kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batang Layau, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Tayah, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak. Semua kita ke dipesannya tadi, tau ke kita ia kenglala, pagih anak star, tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut tu, dipinta sampau datai, ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan ya. Kunando pesan tu baru, pesan pemati itu datai ari ceria anak unting, tau ke indai mamut, madah ke laki ya, pagih anak star, tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu dekat di Sengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan di kedia Batang Layau, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Entayah.

Batang Skreang, Batang Kenawit, Ai Puek serta Maga Kemblayan Kebuka ya, ikenalah dirintai ke dito minta kita sampah datai ngagai rumah Buking Ulu Kakup Antabai Pakan. Okey, lalu pesan ti kedua tu peninga. Pesan pemati itu datai hari semi ane nyerapung ngari ke beti ane ambu hari panggau lama Sri Aman madah ke pemati ane ya Wilson sampai ane Joseph. Wilson sampai ane Joseph udah nadai kena 7/8/2026 ba Spita Miri. Jadi Wilson sampai ane Joseph tu deka di baik pulai ngagai rumah Inaya. Ianya ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai Yati tau ke Moli ane ambo ke diau ba Johor. Amoi ngau ambo mega di Johor serta mega kampung Melayan ke diau ba Kampung Poai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit E Ngau B Ensurai Batu Besai Tiga Berumah Kemblayan Ba Kelintang Miri Selepung Panggil Ngau Melugu Kuari ya serta megak Kemblayan Kebukai ya kena Allah dirintai kedito kenglala Wilson sampai anak Joseph ya kenglala Wilson sampai anak Joseph ya nyadi ya tu dekat di intu bebala maiwah kena malam 9/8/2026 lalu dekat dikubur kena pagi 10/8/2026 ba pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi semua kebelayan dipinta datai sampau ngagai rumah Inaya yangnya terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Iki ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai ari semi anak nyerapung ngari ke beti anak ambo madah ke pemati Wilson sampai anak Joseph. Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7/8/2026 jadi ia tu dekat di Sengai kena 9/8/2026 ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman lalu dekat di Anjong ke pendam kena 10/8/2026 ba pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Yati tau ke Moli ane ambo amoi ane ambo seluaya tu di Johor lalu kabar Melayan bak Poai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit E Ngau B Ensurai Batu Besai Tiga Berumah Kelintang Miri Selepung Panggil Ngau Mega Melugu Kuari serta Kamu Belayan yang kebukai kenalah dirintai ke dito kenglala Wilson sampai anak Joseph ya Wilson sampai anak Joseph. Ok lu pesan ketiga tu peninga jadi pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai ya madah ke apa ya jetai anak mubang jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabah Kruin udah nadai kena 8/8/2026 jadi ia tu dekat di intu bebala maiwah kena 9/8/2026 ianya hari minggu lalu dekat di anjung kena 11/8/2026 ianya kena hari dua ya pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ikedia ba Sepan Sebang Padang Bilun Sebang Kuari Sebang Abit Tau ke Jagu Telagu Semada Jeruak Sungai Pinang Simunjan Yanya Kampung Isu Kampung Ruan Kampung Gayau Sungai Kura Sabau Aping Nyelitek Jawung Abuak Tenggang Selantik Sungai Mireh Peruan Lama Undup Batu Linteng Merindun serta Megak Kemblayan ia kebukai kenalah dirintai kedito kenglala jetai anak mubang kenglala jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabau Kruin ya yaitu tadi dekat di Sengai Kampung Sabau Kruin Lama Balai Ringin Serian penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Roslin anak jetai bernumor 011-140-91419 tau ke Nica anak Tommy 011-396
7773 ya. Ku nando pesan tu baru. Pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai madah ke apa ya? Jetai anak mubang, jetai anak mubang tau ke eksterumah Sabah Kruin udah nadai kena 8/8/2026. Jadi ya tu dekat di Intu Bebalamayuh kena 9/8/2026 hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena 11/8/2026 ianya kena hari 2 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai ke pembelian kedia ba sepan sebang padang bilun sebang kuari sebang abit tau ke jago telagus semada jeruak sungai pinang sembunjan kampung isu kampung ruan kampung gayau sungai kura sabau aping nyelitek jawung abuak tenggang Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun, ngau kapal Melayu ni kebukai kenalah dirintai ke dituk, kengelala, jetai anak mubang, jetai anak mubang tau ke ekster rumah Sabah Kruin ya, jadi itu dekat di Sengai buat kampung Sabah Kruin Lama, Balai Ringin, Serian, penerang ke silik, kita tahu terus bertanya dengan Roslin, anak jetai bernumor 0111409 1419 tau ke Nica anak Tommy 0113967773 okey kejamai pesan ke bisik terima kami ke pagi tu peninggal yang kita kedekangan jom pesan boleh terus email ngau mega WhatsApp konti kami ba awak pengerak pagi.

0: Katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peninggal. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Estiza Isi tau ke Duna Anak Solomon dekat Madah ke Inaya Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi iaitu dekat di Intu Berbala Mayuah kena malam 10 hari bulan 8 2026, serta dekat di Anjuang ke Pendam kena pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026. Ya, jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Semelatung Isu Sibau Rumbau, Sungai Semabang, Kedumpai, Kepayang, Sigak, Sungai Indai, Limau Pantuk, Sapa Patuk Pantuk, Sungai Rama, Sebuyau, Sungai Pinang, Telagus, Jeruak, Simpang Punda, Pala Ringin, Remun Serian, serta megak kepembelayan kebukai kenala dirintai ke dituk. Ia kengelala Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson Anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung. Ya, penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Anak Yempu bernumur 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Kita uliah berkelipun dengan duitik nombor tu. Nada di padah sapan pu nombor tu minak madah ke tu nombor anak yang tadi. Iki ku nandu pesan tu baru peninggal. Pesan tu datai hari Estiza Isi tau ke Duna Anak Selumun madah ke Inaya Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Berbala Mayuah kena malam 10 hari bulan 8 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026. Ya, jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba Semelatung Isu Sibau Rumbau, Sungai Semabang, Kedumpai, Kepayang, Sigak, Sungai Indai, Limau Pantuk, Sapek Pantuk, Sungai Rama, Sebuyau, Sungai Pinang, Telagus Jeruak, Simpang Pundak, Balai Ringin, Remun Serikat, Remun Serian, serta maga kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke dituk. Ia kengelala Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding, ya. Jadi ia tu dekat di Intu bar rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson Anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung. Ya, penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Anak Yempu bernumur 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Okey, lalu pesan ke sekali tok peninga, pesan pemati itu datai hari terumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun Anak Jimbau. Endun Anak Jimbau, ya, tau ke Indai Ningkan, ianya bini Niang Sabah Anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kediau bak rumah Linggi, Sungai Urung, Sungai Bayin Tinjau, Sungai Tuyut Tinjau, Sungai Selepin Bakung, Sungai Tiris Sibutik, Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, Rumah Malaysia, Menua Batu Ampau Indonesia, Selangau Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuak Bakung serta maka kapan belayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk. Semua kita dipinta datai ngegai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya. Jadi mayang ngubur bedau ditetap kagi laban lagi nganti penatai bala kaban belayan ke Bukai penarang ke Siliak. Kita tahu terus bertanya ngegai toy rumah William Sabah bernumur 0142273562 ya. Aku nanduk pesan tu baru. Pesan pemati tu datai hari tu rumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau. Puan Endun anak Jimbau tau ke Inai Ningkan, tau ke Inai Ningkan ianya bini niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke diau baru Melinggi, Sungai Urung, Sungai Bayin Tinjau, Sungai Tuyut Tinjau, Sungai Selepin Bakung, Sungai Tiris Sibuti, Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam Rumah Malaysia, Menua Batu Ampau Indonesia, Selangor Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputi Bakung, Logan Manuak Bakung, ngau semua kepembelayan ke Bukai kanalah dirintai ke Dituk. Semua kita dipinta datai ngagai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya. Jadi mayang ngubur ke Puan Endun anak Jimbau tau ke Neningkan tu bedau ditetap kagi lawan lagi nganti penatai kabam belayan ke Bukai ya. Penerang ke Siliak kita tau bertanya ngagai terumah William Sabah bak nombor 0142273562 ya. Lalu pesan ke sekali tu peningat pesan ngetas ulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indaya niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia bak batang DJ batang bawah DJ Tamin batang Mukeh nanga wah Ulu Mukeh nanga Duat Sungai Wong nanga Libai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Pemanjai Jalai Ulu DJ Selangau serta kapal melayan ke Bukai. Ia kenalah dirintai ke Dituk. Semua kita dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu. Niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak ya. Berantu serta ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ya malam hari 6 penerang ke sili lagi. Kita tahu bertanya terus ngagai Josephine tau ke Indai Jeluak bernumor 0112993 3770 tau ke Runai tau ke Inai Enggi 0111986 2611 tau ke Nyalong tau ke Apai Nyai 0139611210 ya. Ku nanduk pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai sidak ya yang niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke ini Jeluak ya. Jadi pengawak tu dekat di atau kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu DJ Selangau. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau ba batang dijiah batang bawah dijiah tamin Batang Mukeh, Nanga Wuh, Ulu Mukeh, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Libai, Batang Kenawit, Batang Oya, Tajam Oya, Batu Lapan Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Sepemanjang Jalan Ulu Dijiah Selangau, serta Magang Kabang Belayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta datang magang, ngau nguluk, pengawak ngetah sulit, lalu berantu, niang jerabai anak sambang, tau ke ini jeluak ya. Baru Masimon Ulu Dijiah Selangau, kena 15.08.2026 ya. Penarang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Josephine tahu ke Indai Jeluak bernomor 011-2993-3770 tahu ke Runai tahu ke Indai Ngi 011-1986-2611 tahu ke Nyalung tahu ke Apai Nyai 013-961-1210 ya. Iki berkenyak meh pesan ia kesempat dibacaku ke pagi tu peningat bak awak kita ke sekali tu pukul 7.30 lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching ya tu lagu ke di by Stevenson Selendang Biru YFM Pengerak Pagi.

0: lihat nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Sejalai YFM.
1: Selamat pagi, Dato' kita bergulai dengan aku, Imerda Johnny. Bawa berita pagi hari Minggu, 9/8/2026. Kita rubah tu batang berita. Premier bisi merik tanda senentang insentif 2 bulan ungkup pengerja pengawal perintah Sarawak. Serikai diiring dengan projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di terpagang muntan potensial Gunung Buddha. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerja pengawal perintah Sarawak diberi tanda nyangka dekan terima bonus 2 bulan gaji berindia hari penegak penuduk wang negeri itu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penambah penata pemisi negeri udah merik peluang agai perintah berunding ke atur merik insentif itu. Penata pemisi Sarawak nambah 2 kali lipat niki ari kira-kira 7 bilion ringgit ngagai 14 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun keterubah pentadbiran perintah negeri. Tajap pihak yang madah ke pengawal merik bonusnya mengkang berpanggai bagaya perkara wang serta dekat dipadah ke maya bajet Sarawak di dekat datai. Kok yang nambah, penambah pengulih Asia negeri itu megak udah ngujung ke perintah uliah berjalan ke mayuh macam inisiatif pemansang ngongintu pengelantar mensia mayuh yang kaum atau pelajar nak berbayar ungkup peranak Sarawak. Ia berjakuk ngagai media pengudah berjadi ke pengerami Sarawak ku sayang SKS di Serikai. Bekau ngau pemansang di Serikai, perintah Sarawak merambu dekat ngaga alu jalai baru di nyambung Serikai ngagai Bukit Kinyau. Tu dikena ngedegap ke rentayan penyambung serta nyukung pemansang kandang endur bertanam ti baru. Premier madah ke upis tanah ngau penyukat Sarawak udah diberi tanggung pengawal nyedia ke anggau ungkus ungkup penyambung jalai alun dikelala nyadi missing link dalam rentayan penyambung Serikai. Pengawak ngagak jalainya dekat nuku ke agik jalai ke diatu nyengkaum jalai Serikai bypass lalu nyambung kandang endur bertanam tik baru hari baru agensi pemansang Data Rajang Rada. Pemansang bak kena menuanya megak dekat disukung ngau pengawak ngangkat ke beka air ngau kuasa dikena merangsang aktiviti ekonomi baru. Ia maksud ke Jakoto pengudah nemuai ngabas palan projek Jalai Serikai Bypass. Pemansang rentayan penyambung sebagai ari mayuh bengkah projek ke Benung serta dekat dipejalai ke ungkup bagi menua Serikai. Bagi menua Serikai udah ngerikut ke pengawak berjalai ke projek pemansang tiba ungkus urung 4.9 bilion ringgit mungku inisiatif hari baru agensi pemansang Delta Rajang Rakda atau pemansang Malaysia Lumpau ke-12 RMK-12 belanja alternatif ngau projek rakyat. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke penyampaunya mungku 34 projek rada, 63 projek RMK-12, 114 projek belanja alternatif ngau 28 projek rakyat. Tunya rangkum sektor ekonomi, pelajar, penggerai, infrastruktur, perangka guna mensia mayuh, lumba ngomain ngau digital. Penembuk projek jematan Tun Tuanku Haji Bujang Megak merik empas kebesai ngagai atur penyambung ngau sosial ekonomi Perana Ari Kuala Rajang, Pulau Beruit, Daro ngau matu ke Serikai. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak anda berjadi ke program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Gaya hari di Sarawak dipelabak ke mengkang rangkai dalam kandang beberapa hari terdekat datai pangka hari gaya monsun barat daya ngau biau balai Dolphin. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Madah gaya hari ke bangsa tu tau nambah ke risiko sebun asap merakak garis antara menua berindik hari penambah penyampau tumpu angat di Kalimantan. Nitiah ke data Aripala Meteorologi Khas ASEAN ASMC kena 7 hari bulan 8 tu tadi, dia bisik 645 tumpu angat ditemu di Kalimantan, terbawa agi beradap Kalimantan Barat. Semenyampau 22 tumpu angat megak ditemu di Sarawak, Ngau Sabah. Ia madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensial mai asap hari kandang endo menuanya ngagai Sarawak, kelebih lagi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan negeri tu. Mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti baluau, suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betuno cara terbuka maya musim rangkai tu. Ia maksud ke Jakutu maya nerima kangau telefon hari RTM di Kuching. Dia tu kata benda mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemuntan kontraktor nembuk ke projek jalai tiba ungkus lebih 100 juta ringgit nuju ngagai mentawai merik penangguh bak pengawak muka potensial Gunung Buda jadi palan dagang temuai di Limbang. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projeknya diketu ke pengudah kontraktor nejuk ke projeknya di ngujung ke perambu pemansang ungkup kandang menuanya terjanggal. Nombuah ke akses ngagai mentawai guna amat dikenanya dia jalai nuju Gunung Buda tinyadi aset dagang temuai tik berga di Limbang. Atau benung di pejalai berkawa ngau ngidup ke baru jalainya yang kawa mengguna jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ia madah ke Raban Sida dekat terus ngenatai ke peminta berguna endonya dia ke simpang hari jalan besar SSLR Fasa 2 nuju ke Mulu ngau Gunung Buda. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke pesta lumpur berbuak di Kampung Maritam Limbang. Tekas boleh pengawak graduate TVET Mara Bintulu mangai 90.94% nakak bulan 8 tahun tu mandang ke peminta tertinggi ungkup tubuh pengerja pengawak Tilandia dalam sektor industri. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Tuki madah ke pemansang Bintulu tinjadi hub minyak ngau gas kuasa tau dikenal baru ekonomi hidrogen ngau teknologi kurang karbon berguna ke pengerja pengawak ti kompeten. Kok ya, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET ukai agaknya dipilih ti kedua tang udah nyadi plaza tegap dikena ngada ke moda mansia ti berpengelandia tinggi dikena napi guna industri jemah ila. Ia maksud ke Jakutu lebih berjadi ke pengerami convocation ke 10 TVET Mara Bintulu. Bak pengawaknya bisik 276 ikut graduate nerima certificate ngau diploma pengudah nembuk ke pelajar dalam mayuh bengkah bidang teknikal ngau vocational. Kok ia madah, institution TVET bempu tanggung pengawak ti berguna amat dalam nyukung pemansang ekonomi negeri ngau menua. Dengan cara ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia dikena nangkuh peminta market kerja. Seni tanda naga ngau singa di Sarawak terusnya di plaza penyerakup ti sama dipasuk mayuh macam pupu raban bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Lo Ke Chiang, madah ke pengawaknya ke dipasuk komuniti Melayu, Dayak ngau Melanau dalam sitik-sitik raban tanda naga ngau singa mandang ke seni budayanya di inklusif. Perkara ti bangsanya naranak ke pemetiati penyerakup ngau pemayak antara pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pekit edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura, ngau Malaysia. Pengawak tu nyadi plaza no mantai ke penau bak raban nembiak biak umur, jurulatih ngau raban teknikal, ngeremai ke seni pesaka asalnya ngagai rebak dudi ari. Ia megak ngelalau raban penyerta ti agi biak umur, ngambik ke nyaga disiplin maya belatih serta ndak ngelengkak ke pelajar sida. 4 iku atlet biak umur dari kelab Taekwondo Rising High di Miri. Dekat ngari ke Malaysia berpikir Taekwondo One Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sidak tu ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus 18 tahun, Muhammad Safarizal Asfar Muhammad Faizal 16 tahun, Ngau Arma Sazanani Muhammad Ali, Ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi di sebelah berumur 13 tahun. Paket tu dekat diatur kena 15 ngau 16 hari bulan 8 haba Kukiwon So. Sapit Menteri Luar Kemerka Kaban Parlimen Sibutik, Datuk Lukanisman Awang Sauni, ngarap ke pengawak ngau masuk paketnya tahu oleh mantu ngada ke Mayuh Agi Champion Taekwondo Ari Sarawak. 4 ikut sidanya udah ngulut latih intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi mungku perkara pengergas teknik taktika ngau bersedia hari suka rundeng. Ia maksud ke Jakotuk ramau pengawak nyuak ke Menira Sarawak ngau Malaysia serta pengerami nganjung kontingen Malaysia di stadium tertutup Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Premier bisik merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengerja pengawak Perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus RM4.9 bilion. Projek jalai berungkus lebih RM100 juta di terpagang muntan potensial Gunung Buddha. Nyak nakak berita pagi hari YF Miban di Kuching, beritanya tadi ditusun Syarifah Aujauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Seraban Nura Dagang hari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tibesai pengharap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang berpun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang kerjual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibesai dikenang mansang ke peringkat kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Ni tiang ari 6 ngau ari Minggu. Sepenglama sejam, ari pukul 3 ngale hari, ngagai pukul 4 lemai. Rundown ga balati ladia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

Tungkan semangat lagu kedibai mawat peningah. Ya udah merenang kita ba awak pengerak pagi ke pagi tu. Ba pagi hari Minggu sari tu 9 dari bulan 8 2026 lagi mengkang segulas challenge aku Imerda Johnny tak kemel ya? Nyentuk ke pukul 9. Pagi tu lagi ya. Jadi seluruhan bersampi ngarak ke kita sama bala likun nak ngira dini ya lain do kita jam ke dia tu peningah sekali kenyak kita benar barang tu jalai kini tau ke benung gereja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu pembaga ngagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ke gawak shift peningah ngarap ke terus ransia ngati berjalai ke pengawak kita bakal ke sarito ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini sarito out nak ngira kini ke pejalai ke pendungak kita tau ke nama ajak pengawak ke dekat dikerja ke kita peningan ngarak ke sama belak jimat serta muncul dalam ngereja semua pengawak ya kelebih lagi kita ya ke gawak di luar rumah jam ke dia tu peningan ngarak ke sama belak berjimat sama belak nyaga pengerai nanti ulih hanang kalau lama dia di luar rumah laban gaya hari kita jam ke dia tu cukup ya ingat peningan serta maga gaya hari ke balat bersebun ya. Jadi ngarak ke kita sama bela nyaga pengelikon dari rimpu nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi udah lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Harry Sumping Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu kadibai Roslina nanti rindu padah rindu YFM segulai sejalai.

0: YFM Bengara Pagi.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru, setebulan bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub tengok baru lamar 22 ngau 23 lamar 22 ngau 23 nyalai dia tu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida muridnya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai dulu agi area dan buah ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramai pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasik. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Labar ribut muput nacak keong. Antara pukul 3 dini hari, ngau pukul 6 pagi,